0: Maka kalau di akhir-akhir ini ada orang-orang yang mewajibkannya, maka ini menyelisihi orang-orang di awal Islam. Tentunya pendapat seperti ini pendapat yang lemah. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ustadz, kalau ada orang yang sukarela seperti itu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Ya. Menunaikan sesuatu yang melebihi kewajiban, itu kebaikan. Tidak ada masalah. Tapi mewajibkannya, ini perlu dalil yang kuat. Demikian para jemaah sekalian, rahimahna wa rahmatullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini. Dan betapa banyaknya pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp yang belum bisa kita ajukan di kesempatan kita kali ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kami ajak Anda untuk menyimak kembali pembahasan terkait dengan Sahih Fiqih Sunnah ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus ulun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
9: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
8: Allah akan berikan kecukupan baginya.
10: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in.
9: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
10: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
9: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
9: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
8: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
9: Intirah.
8: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
9: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Radio Roja.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
11: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
12: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar
0: yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan, yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
13: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah,
13: ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
13: ma aghna anni maliyah,
4: halaka anni sultaniyah,
13: halaka. خذوه فغلوه خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
13: ثم الجحيم صلوه
4: ambil tangkap masukkan.
13: وأما من أوتي كتابه بشماله

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف.
4: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Ayat. Ayatun minal Quran.
11: A'udzu billahi.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudaan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesenangan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Warnar menuju negeri abadi dengan tema yaitu melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falitafaddol, masykur Ustadz.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِمْ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Roja Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi. Ikhwah, kita masih membahas masalah melihat Allah di akhirat. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan tegas, jelas, sarahah menjelaskan bahwasanya Allah akan terlihat nanti di akhirat di surga kelak dan dilihat oleh para penghuni-penghuni surga. Kemudian ikhwah, ya, kita juga sudah bahas dua ayat yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak menerima bahwasanya Allah itu bisa terlihat di akhirat kelak. Mereka berdalilkan dengan dua ayat. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, Allah menjawab lantaroni. Kamu tidak akan bisa menjawab. Kamu tidak akan bisa melihat, ya. Kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan ataupun berdalilkan dengan ayat yang sama untuk membantah mereka. Justru firman Allah lantaroni, kamu tidak akan dapat melihatku. Justru ayat ini menunjukkan secara implisit bahwasanya Allah itu terlihat nanti di hari akhirat. Dan alhamdulillah sudah kita bahas secara panjang lebar tentang bantahan ini. Ayat yang mereka gunakan untuk mengingkari bahwasanya Allah enggak bisa dilihat di hari akhirat dengan ayat itu juga, ya. Kita sudah bahas bagaimana para ulama membantah bahwasanya dengan ayat yang sama bahwasanya pendapat Anda yang mengatakan Allah enggak bisa dilihat terbantah dengan ayat yang sama. Kemudian ayat kedua yang dijadikan sebagai bantahan ataupun yang dijadikan sebagai pengingkaran atau mereka yang mengingkari bahwasanya Allah enggak bisa terlihat di hari akhirat nanti, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan. Tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan. Dari ayat inilah mereka simpulkan bahwasanya jelas bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat nanti. Ikhwah, kembali kita bahas ayat yang mereka gunakan sebagai dalil Allah tak bisa dilihat. Dan kita akan bahas dengan ayat yang sama, justru ayat ini menunjukkan Allah itu bisa dilihat. Wa ammal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua, maksudnya firman Allah la tudrikul absar, fastidlalu biha ala ru'yati min wajhin hasanin latifin. Pendalilan Allah itu bisa dilihat dengan ayat ini bisa disimpulkan secara implisit dan cermat. Insyaallah. Jadi hasanin al min wajhin, min wajhi hasanin wa latifin. Jadi dia justru ayat ini secara implisit menunjukkan Allah itu bisa dilihat, bukan malah tak bisa dilihat. Wa huwa, di mana caranya ikhwah? Wahwa annallaha ta'ala innama dzakaraha fi siyaqit tamadduhi, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan la tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak bisa dicapai oleh pandangan mata, ya, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagai pujian terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya la tudrikul absar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Lantas ketika Allah sebutkan ini itu sebagai pujian, ya, menunjukkan sebagai pujian. Wa ma'lumun annal madha innama yakunu fi bisifati tsubutiyyati. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya kalau sesuatu yang dijadikan sebagai
7: sebagai pujian, tentunya pujian itu bersandarkan sifat yang ada pada zat tertentu. Seperti misalnya, saya katakan, misalnya bendera ini merahnya merah cerah. Merah cerah itu kan sebagai pujian terhadap bendera yang warnanya masih merah cerah. Dan itu menunjukkan adanya sifat cerah itu pada bendera. Itu ikhwah. Adanya sifat cerah pada warna bendera. Itu kalau kita menyebutkan secara pujian. Misalnya lagi ikhwah, kita katakan si fulanah cantik jelita. Itu kan pujian. Ya. Cantik jelita itu pasti ada sifat itu pada si fulanah tersebut. Disebutkan lagi. Si fulan rajin belajar. Rajin belajar itu merupakan sifat pujian, sesuatu pujian terhadap si fulan tersebut. Kita bisa memuji si fulan dengan sifat ini menunjukkan bahwasanya rajin belajar itu sifat yang ada pada fulan. Ikhwah, ya sifat yang ada pada fulan. Jadi ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikul absar, ini menunjukkan Allah sedang memuji dirinya. Bahwasanya dia itu tidak bisa dicakup oleh pandangan mata, tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Dengan artian ikhwah, ini sebagai pujian bagi Allah, menunjukkan bahwasanya, ya, kita ketahui bahwasanya kalau yang namanya pujian, ya, pastilah sifat tersebut ada pada yang dipuji, sesuatu yang dipuji seperti yang kita contohkan tersebut. Ammal adamul mahdhi, ada sesuatu yang tidak ada sama sekali, falaisa bikamalin. Tentunya sesuatu ini bukanlah sesuatu yang sempurna, wala yumdahu bihi, tidak akan mungkin dia itu dipuji. Bagaimana mungkin kita memuji sesuatu dengan satu sifat yang sesuatu itu tidak ada sama sekali? Misalnya ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kita memuji sesuatu yang enggak ada. Memuji sesuatu yang enggak ada. Maka hal itu bukanlah dikatakan pujian. Saya berikan contoh, misalnya meja ini tidak rewel. Ya, meja ini tidak rewel. Ikhwah, atau meja ini enggak banyak bicara. Ikhwah, enggak banyak bicara itu menunjukkan bahwasanya kalau itu dinisbatkan kepada seorang yang bisa bicara, kalau hal itu dinisbatkan kepada seorang yang bisa bicara, maka kita katakan fulan enggak banyak bicara. Ya, fulan enggak banyak ngomong. Artinya dia seorang pendiam, itu sebuah pujian. Tetapi kalau kita nisbatkan enggak banyak bicara itu pada sesuatu yang tidak punya sifat itu, seperti meja ini enggak banyak bicara, apakah kira-kira kita sedang memuji meja? Tentu tidak, ikhwah. Ya. Tentu tidak. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sesuatu yang tidak ada sama sekali, ya, sesuatu yang tidak ada sama sekali, enggak, itu bukanlah sesuatu yang sempurna dan juga bukan sebuah pujian. Nanti kita lanjutkan lebih jelas lagi, ikhwah. Contohnya nih. Wa inna ma yumdahu rabbi ta'ala, yumdahu rabbu ta'ala bin nafi idha tadammana amron wujudiyan. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan sesuatu yang tidak ada, menunjukkan penetapan, menunjukkan adanya mengandung sesuatu yang ada. Misalnya nih, ya, perhatikan. Kamadahin nafi sinah wa naum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan bahwasanya Allah itu tidak mengantuk dan Allah itu tidak tidur. Ya, ini kan pujian ikhwah. Ya, Allah itu tidak mengantuk dan Allah itu tidak tidur. Terus maksudnya apa ini? Sekedar gitu aja, tidak mengantuk, tidak tidur, titik dah. Gak ada lagi sesuatu yang lain. Tentu bukan begitu maksudnya ikhwah. Ketika kita mendengar Allah memuji dirinya Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Maksudnya apa? Al-mutadhamminu kamal qayyumiyati. Menunjukkan bahwasanya dia itu zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, qayyum. Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dia. Wal dia adalah hayyul qayyum. Dia maha hidup dan dia qayyum yang senantiasa mengurusi seluruh makhluknya, tidak pernah berhenti. Itu ikhwah. Artinya ikhwah, ketika kita katakan, ketika Allah mengatakan dia itu tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Maksudnya apa? Apakah sampai di situ terus ngapain? Apa ini ceritanya ini? Ya. Apakah itu suatu hal yang sempurna? Ikhwah, ada sesuatu misalnya kita katakan ini. Yang listrik ini tidak tidur dan tidak ngantuk. Pujian? Itu bukan pujian. Ya. Itu bukan pujian kalau hanya sampai di situ. Dia akan menjadi pujian kalau dia itu mengandung perkara yang memang ada pada sifat yang mengandung, ya, yang apabila ada sifat yang terkandung dalam penafian tersebut. Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Mutadaminu menunjukkan bahwasanya Allah itu al-qayyum, yaitu Allah itu maha mengurusi seluruh makhluknya, ya, tak pernah terputus. Tihwa. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatawakkala 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu, bertakwalah kalian kepada yang maha hidup yang tidak mati. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia tidak mati, ya tadammanu fihi hayyul hayy, menunjukkan bahwasanya dia punya sifat hayy, maha hidup. Jadi ada sifat pujian. Ketika kita katakan Allah itu tidak mati, di sini bukan hanya sekedar informasi Allah enggak mati, tetapi di situ ada kandungan pujian kepada Allah terhadap sifat kebalikannya. Dia adalah yang maha hidup. Itu ikhwah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Ini tidak ada sampai sini ikhwah. Ya, secara implisit ayat penidaan ini bahwasanya menidakkan Allah dari Allah tak punya sifat tidur, tidak punya sifat mengantuk, menunjukkan apa ikhwah? Kebalikannya. Ya tadammanu fi sifatul qayyumiyatihi, menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang maha mengurusi semua hamba-hambanya. Kita lihat lagi contoh lain. Wa fil mauti al mutadamminu kamal hayat. Allah menunjukkan, Allah menyebutkan bahwasanya dia itu tidak mati. Tidak mati. Al mutadamminu kamalil hayat. Kamalul hayat. Menunjukkan bahwasanya mengandung makna bahwasanya Allah itu memiliki kehidupan, maha hidup yang sempurna. Tihwa. Jadi kalau kita menyebutkan sesuatu yang menidakkan sesuatu sifat, ya, kalau dia dalam ranah pujian, menunjukkan mengandung sifat pujian, berarti ada sifat, suatu sifat yang baik yang kita tetapkan pada diri mereka. Ya, seperti kita katakan tadi bahwasanya dia ini si fulan bukanlah seorang yang jelek. Baik, kalau kita sebutkan ini dalam konteks memuji dia, maksudnya apa ini? Tentu maksudnya dia seorang yang tampan. Gitu ikhwah. Dia seorang yang tampan. Ya, enggak akan mungkin kita memuji sesuatu dengan kalimat negatif dan kalimat negatif tanpa ada makna di baliknya. Seperti misalnya anak ini tidak malas. Terus gimana maksudnya? Ketika kita memuji seorang anak, kita katakan anak ini tidak malas. Maksudnya apa ini? Apakah titik sampai di situ tidak ada makna-makna di belakang itu atau tidak ada makna yang terkandung dalam kalimat ini? Tentu tidak ada seorang waras pun yang mengatakan tidak ada. Kalau Anda menyebutkan si anak ini anak yang tidak malas, Itu maksudnya adalah kalau dia konteksnya konteks pujian, menunjukkan bahwasanya dia seorang yang rajin. Demikian ikhwah. Itu namanya pujian. Ya. Itu namanya pujian. Tapi kalau si anak itu kita katakan kita berikan dia sifat penafian yang tidak mengandung apapun, maka ini bukan pujian. Misalnya nih, seorang anak misalnya, seorang yang dewasa lah kita katakan, bapak itu bukanlah seorang raja. Ini penidaan namanya. Ya, penidaan. Dan ini tidak pujian. Memang betul dia gak raja, apalagi. Bukanlah berarti makna berikutnya adalah bahwasanya seorang rakyat yang terpuji. Kan gak kan ikhwah? Ya. Itu keliru. Ya. Apalagi contohnya misalnya. Kalau kita katakan. Fulanlah, si fulan ini bukanlah seorang pengangguran. Ini kan bukanlah kan penidaan. Maknanya apa ini? Kalau dia konteksnya, konteks pujian, maka maknanya dia bukanlah seorang yang jobless. Dia adalah seorang yang gemar bekerja, punya kegiatan padat. Itu ikhwah. Bukan seorang yang pengangguran. Itu penidaan yang mengandung pujian. Penidaan yang mengandung pujian. Tapi kalau penidaan tidak ada mengandung pujian, itu bukan satu kalimat kesempurnaan. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, saya kira sudah bisa dipahami lah ya. Bisa dipahami. Misalnya nih. Si benda itu. Kalau kita katakan. Benda ini benda yang tidak lemah. Berarti mengandung apa ini? Kalau itu konteksnya pujian. Bahwasanya benda ini benda yang kuat. Demikian ikhwah ya. Benda ini benangnya kuat. Demikian juga halnya ikhwah rahimahullah wa'alaikum dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya la tudrikuhul absar. Allah mengatakan dia tidak akan bisa dicakup oleh pandangan mata. Tidak akan bisa dicakup oleh pandangan mata. Dan kalimat ini konteksnya konteks pujian. Berarti ikhwah dalamnya ada mengandung sifat as-subuti. Yang merupakan kesempurnaan. Baik, kita lanjutkan dulu bacaannya. Wa nafyul lughubi wal a'ya wal i'ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan pada zatnya al-lughub wal ahya, letih dan lesu, ya. Mutadamminu kamalus samdiyatihi. Itu mengandung sifat bahwasanya Allah itu zat yang maha tak butuh dengan apapun. Waghinahu. Allah itu tak butuh dengan apapun. Makanya ikhwah menunjukkan bahwasanya kamalul kudrati ya. Mut'al mutadamminu kamalul kudrati menunjukkan bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu punya kuasa, maha kuat. Ya, maha kuat. Allah mengatakan dirinya la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha min lughub. Dalam mengurus makhluk ini kami tidak merasakan letih dan tidak merasakan lelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak letih dan tidak lelah maksudnya apa ikhwah? Mutadamminu kamal qudratihi wa kamal quwwatihi, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha berkuasa dan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuat. Nah, itu ikhwah. Ya, itu maknanya. Ya. Kalau kita sebutkan Allah itu tidak lesu dan tidak lemah, mengandung artinya ada kandungan sifat subutiyah. Lanjutkan lagi. Wa nafyu syariki was-sahabati wal-waladi wadh-dhahiri al-mutadamminu kamalu samdiyatihi wa ghinahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tak punya rekan, Allah tak punya sahabat, Allah tak punya anak, Allah tak punya penolong. Maksudnya apa ikhwah? Menunjukkan bahwasanya secara implisit mengandung makna bahwasanya Allah itu maha sempurna tak butuh dengan apapun. Dia berdiri dengan sendirinya, tak membutuhkan apapun, tak butuh pertolongan apapun, tidak butuh anak, tidak butuh pasangan, tidak butuh mitra. Allah itu Ahad, Allah itu berdiri sendiri, tak butuh dengan apapun. Itu maknanya ikhwah. Ya. Apa ayatnya? Dalam soal Isra yang terakhir menunjukkan bahwasanya Allah itu tak butuh dengan rekan, tidak butuh dengan anak. Kemudian selanjutnya, wan nafyu dzulmi al mutadamminu kamalu adli wa ilmi. Allah menafikan dirinya bahwasanya dia tidak zalim. Nafyu dzulmi, Allah menyatakan dirinya itu enggak zalim. Ya. Al-mutadamminu menunjukkan bahwasanya mengandung makna kamalu adlihi wa ilmihi wa ghinah. Ini mengandung sifat subutiyah, yaitu Allah itu sempurna dalam keadilannya, sempurna dalam ilmunya, dan sempurna akan tak butuhnya dengan apapun. Itu ikhwah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kami tidak akan menzalimi manusia, la yadhlimu rabbuka ahada wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan, kalian tidak akan menzalimi siapapun. Ya, tidak menzalimi siapapun. Artinya kalau kita mengatakan Allah tidak menzalimi hambanya dalam konteks pujian, berarti Allah itu adil. Berarti Allah itu sempurna keadilannya. Berarti Allah itu sempurna ilmunya. Bahwa Allah itu sempurna ketidakbutuhannya dengan yang lain-lain. Ikhwah, mengapa antara ilmu dengan adil ini perlu dua hal yang sangat kuat? Karena seseorang itu tidak akan mungkin bersikap adil kalau dia tak punya latar belakang ilmu menetapkan sesuatu pada tempatnya. Demikian ikhwah. Dan dia juga gak butuh apapun. Karena boleh jadi seorang bersikap adil atas dasar ilmu yang dia dapati, tetapi karena dia masih butuh dengan yang lain, sehingga keadilannya, ilmunya itu tidak bisa diterapkan. Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu menetapkan ketetapan, tak ada satupun yang bisa menggugat ketetapannya. Ikhwah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu tidak zalim, al-mutadamminu kamalu adli, itu menunjukkan bahwasanya adanya sifat tubuti, yaitu kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan ilmunya, dan kesempurnaan ketidakbutuhannya dengan yang lain. Wa nafyu nisyan wa ghurubi syai'an 'ilmi. Allah Subhanahu wa taala juga menafikan pada dirinya, menyatakan bahwasanya dia tak lupa. Wa ma rabbuka nasi, wa ma kan rabbuka nasiya. Tuhan kalian tuh enggak lupa. Jadi gimana maksud ikhwah? Wa ghurubi syai'an 'ilmi. Tak ada satupun yang terluput dari ilmunya. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah mengatakan tentang dirinya, aku tidak lupa. Aku tak pernah lupa. Maknanya apa ikhwah? Maknanya menunjukkan kamalu ilmi, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminu kamalu ilmihi wa ihatatihi, menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah dan kesempurnaan wawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ya kalau kita katakan, "Ih, anak ini enggak pernah lupa." Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah anak ini cerdas. Apa yang dia ketahui jarang dia lupa. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita katakan meja ini gak pernah lupa. Apa maksudnya? Apakah itu betul gak meja ini gak pernah lupa?

lampu ini tidak gelap, ruangan ini tidak gelap. Kalau kita dalam konteks mengatakan ruang ini tidak gelap sebagai konteks pujian, memuji ruangan ini artinya ruangan itu terang. Ya. Kemudian apalagi ikhwah? Kalau kita katakan pada seorang, dia itu tidak pendek. Maksudnya apa ini? Kalau kita puji dia ya, dalam pujian, dia enggak pendek. Artinya dia seorang yang tinggi. Demikian ikhwah. Ya. Itulah yang disebut dengan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji diri beliau, menuji dirinya dengan kalimat seperti ini, maka maksudnya adalah kebalikannya. Bahwasanya maksudnya adalah Allah menetapkan adanya sifat subutiyah ya yang ada pada beliau, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafyul mithli. Allah mengatakan tak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamisli laisa kamisli syai. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penidaan ini. Terus apa maknanya? Maknanya apa, ikhwah? Maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk. Al-mutadamminu kamala. Al-mutadamminu likamali dzatihi wa sifatihi. Apabila Allah mengatakan tak ada satupun yang sama dengan dia, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk yang menyamai dia, serupa dengan dia, menunjukkan kesempurnaan zat Allah dan menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah, ya. Itulah dia. Jadi salah satu bantahan terhadap mereka yang menjadikan la tudrikul absar, firman Allah la tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak akan bisa dicapai oleh pandangan mata, mereka yang menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya baik di dunia dan di akhirat, maka kalimat itu sendiri, ayat itu sendiri mengandung makna bahwasanya bahkan kalimat itu sendiri mengandung makna Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tudrikul absar, konteksnya Allah sedang memuji zatnya, memuji dirinya. Ya, sedang memuji dirinya. Berarti ikhwah, ketika Allah mengatakan dia tidak bisa dicakup oleh pandangan mata, menunjukkan ada sifat subuti di situ. Ya, yang menunjukkan bahwasanya itu sebuah pujian. Ikhwah. Tapi kalau kita memuji sesuatu yang tidak ada, ya, dengan sifat yang tidak ada, sama artinya kita mengatakan enggak ada zatnya. Kita lanjutkan dulu, ya. Walihada, oleh karena itu, lam yamtadih bi'adamil mahdi, lam yatadamman amron subutiyan. Oleh karena itu, Allah tidak pernah memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada sama sekali tanpa ada mengandung makna penetapan isbat. Fa innal mu'damu yusyarikul mausuf fi dzalikal adam. Karena sesuatu yang tidak ada berarti sama-sama tidak ada dengan yang disifati. Artinya kita mengatakan sesuatu yang tidak memberikan sesuatu sifat pada yang tidak ada. Berarti yang memiliki sifat memang tidak ada sama sekali. Ya, memang tidak ada. Seperti kita katakan begini ikhwah. Kalau dia mengatakan tidak ada tapi tidak mengandung pujian misalnya. Ya. Meja ini tidak bicara. Ya. Meja ini tidak bicara. Kira-kira memuji apa tidak? Kita katakan enggak memuji. Karena kalau kita katakan meja bicara, malah sesuatu yang enggak masuk akal. Terus kita pertanyakan yang kedua, ada enggak meja yang bisa bicara? Enggak ada. Berarti Anda sedang memuji dengan satu pujian penidaan terhadap benda yang sebenarnya enggak ada sama sekali. Karena enggak ada meja yang bisa bicara. Ya, karena pada dasarnya tidak ada satupun meja yang bisa bicara. Jadi kalau kita katakan

0: ada sebuah meja yang bisa bicara. Di sana ada meja yang tidak bisa bicara. Anda tidak sedang memuji itu, ikhwah. Anda sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada. Itulah dia. Di sana ada seekor burung. Di sana ada seekor burung. Gimana cara? Yang lain aja. Misalnya lagi, ikhwah. Misalnya si anak ini, ya, anak ini bukanlah seorang yang si anak ini bukanlah seorang yang malas. Dia tidak malas. Nah, demikian. Dia tidak malas. Maka kalau kita masukkan dalam konteks pujian, berarti dia anak yang rajin. Kita nisbatkan sifat tidak malas ini kepada sesuatu yang tidak ada. Satu benda yang tidak ada sifat tersebut. Misalnya, di sana ada tembok yang tidak malas. Kira-kira apakah Anda sedang membicarakan tembok yang ada atau yang tidak ada? Jawabannya tidak ada. Karena nggak ada tembok yang malas. Gak ada tembok yang malas, gak ada tembok yang rajin juga. Berarti ketika Anda menisbatkan sifat tersebut pada sesuatu yang gak ada, satu sifat yang gak ada, berarti sama artinya Anda menyatakan sedang bicara sesuatu yang gak ada. Seperti saya katakan, di sana ada tembok yang tidak bisa bicara. Berarti Anda sedang membicarakan yang gak ada temboknya. Gak ada tembok seperti itu. Karena sifat bicara, tidak bisa disebutkan kepada sebuah tembok, sebuah dinding. Ketika Anda katakan bahwasanya di sana ada dinding yang tidak bicara, itu bukan pujian. Dan bahkan Anda sedang membicarakan dinding yang tidak ada. Karena tidak ada dinding yang bisa bicara. Itu ikhwah. Saya kira bisa dipahami ya. Ya. Fa'innal mu'adam yusharikul mausuf fi dhalikal adam. Sesungguhnya sesuatu yang tidak ada, ya, sifat yang tidak ada, itu dia sama ketidakadaannya dengan benda yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, itu sama dengan benda yang sifat yang tidak ada ditimbang kepada sesuatu benda yang ada, sementara tidak memiliki sifat seperti itu, sama artinya Anda sedang mengatakan benda itu enggak ada. Dengan artian begini, ikhwah. Kalau Allah mengatakan dirinya la tudrikul absar, bahwasanya Allah itu tidak bisa digapai ataupun dicakup oleh mata, oleh pandangan. Terus gimana ini? Kalau Anda katakan Allah itu tidak bisa dilihat, berarti sama Anda mengatakan Allah itu enggak ada. Ya, Allah enggak ada. Sama seperti saya katakan tadi. Saya katakan tembok tidak bisa bicara. Di sana ada tembok yang tidak bisa bicara. Itu saya sedang membicarakan tembok yang enggak ada. Ya. Saya sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada. Kalau saya menyebutkan sesuatu dalam penidaan, dalam konteks memuji, saya harus memiliki wawasan bahwasanya dia memiliki sifat subutian. Seperti misalnya, tembok ini tidak lemah. Artinya, menetapkan bahwasanya tembok itu kokoh. Ya. Tapi kalau katakan, benda yang tidak suka kesana kemari. Tembok ini yang tidak suka kesana kemari. Kira-kira apakah saya sedang membicarakan suatu tembok yang ada? Jawabannya tidak ada. Itu tembok yang tidak ada. Karena pada dasarnya sifat kesana kemari itu tidak ada pada tembok. Demikian ikhwah. Sama seperti yang tadi. Kalau Anda mengatakan, ketika Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah itu tidak bisa dicakup oleh mata, pandangan, lantas Anda artikan bahwasanya berarti Allah tak akan bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat, maka sama artinya Anda sedang mengatakan Allah itu enggak ada. Ya. Justru dengan kalimat la tudrikul absar, ya, yang menunjukkan konteks sebagai pujian, Anda harus mengatakan berarti Allah itu bisa dilihat. Demikian ikhwah, ya. Karena tidak bisa dilihat berarti dalam konteks dia itu sebagai pujian, berarti Anda harus mengatakan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Anda mengatakan si fulan ini bukanlah seorang yang jelek, berarti Anda sedang mengatakan dalam konteks pujian, berarti Anda harus mengatakan dia adalah orang yang tampan. Ketika Anda mengatakan misalnya anak ini anak yang tidak malas, berarti Anda harus mengatakan maknanya adalah Anda mengatakan bahwasanya anak ini seorang yang rajin. Apalagi kita katakan bahwasanya si fulan orangnya tidak sakit. Berarti makna dibaliknya adalah Anda mengatakan fulan orangnya sehat walafiat. Apalagi lampu ini tidak redup. Berarti Anda sedang mengatakan bahwasanya lampu itu adalah lampu yang terang benderang. Apalagi ikhwah. Rumah ini tidak sempit. Berarti Anda sedang mengatakan bahwasanya rumah itu lapang ataupun luas. Itu dalam konteks penidaan, tapi dalam konteks pemberian, memberikan satu pujian. Demikian ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasannya. Wala yusiful kamal bi amrin yashtariku huwa wal ma'dumu fihi. Ya, tidak akan mungkin bisa diberikan sifat sempurna pada urusan di mana yashtariku huwa wal ma'dumu fihi, di mana dia dan sifat tersebut sama-sama, di mana dia memiliki sifat yang tidak ada. Fa innal ma'na, sesungguhnya makna, innahu yura wala yudriku wala yuhatu bihi, sesungguhnya makna ayat tersebut adalah Allah itu bisa dilihat tapi tak bisa dilihat secara keseluruhan. Itu ikhwah. Jadi la tudrikul absar, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan, maksudnya tidak bisa dicapai pandangan secara keseluruhan. Itu ikhwah. Tidak bisa kita memandang secara keseluruhan, bisa dilihat seperti ikhwah. Bisakah kita melihat langit? Ya, kita bisa melihat langit. Apakah kita bisa melihat langit secara keseluruhan? Jawabannya tidak. Kita bisa melihat matahari? Ya, kita bisa melihat matahari. Tapi apakah kita bisa melihat matahari secara keseluruhan? Tidak, karena dia saking teriknya gak sanggup kita melihat detailnya. Apalagi ikhwah. Ya. Saya dalam satu ruangan, dalam studio. Apakah saya melihat studio? Ya, saya melihat studio. Apakah saya bisa melihat studio secara keseluruhan? Tidak. Ini bukti yang di belakang saya gak bisa saya lihat. Itu ikhwah. Jadi harus dibedakan bisa dilihat dengan mencakup keseluruhan. La tudrikul absar, Allah itu bisa dilihat tapi bukan berarti bisa dicakup keseluruhan. Saya kira ayat cukup apa ikhwah? Cukup jelas ayat menjelaskan bahwasanya Allah itu bisa dilihat, ya. Dan apa namanya? Maknanya juga cukup terang benderang. Kita baca lagi. Faqauluhu la tudrikuhul absar, firman Allah yang mengatakan dia tidak bisa dicakup oleh mata, tidak bisa dicapai oleh pandangan. Yadullu ala kamali azmatihi, menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah. Wa annahu akbaru min kulli syai, bahwasanya Allah itu maha besar atas segala sesuatu. Demikian ikhwah, ya. Seperti yang kita katakan tadi, langit ini sangat luas. Makanya kita bisa melihatnya, bisa kita melihatnya, tapi kita gak bisa melihat secara keseluruhan. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya, la tudrikul absar, itu bukan berarti Allah gak bisa dilihat, tapi kita tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Ya. Wa annahu likamali azmatihi, la yudrikuhu bihaithu yuhatu bihi. Karena Allah sangat agung dan maha besar, maka pandangan mata pun tidak bisa mencakup selaras secara keseluruhan. Fa innal idrak huwa al-ihatah bi syai', huwa al-ihatah bi syai', karena kalimat idrak menunjukkan dia mencakup secara keseluruhan. Demikian ikhwah. Ya, misalnya nih, saya melihat HP, ya, maka saya katakan saya melihat HP secara keseluruhan. Tuh. Saya bisa lihat secara keseluruhan. Ini namanya ru'yah, melihat, ya. Tetapi perlu kita ketahui, melihat itu bisa melihat secara keseluruhan, bisa juga lihat tapi tidak secara keseluruhan. Dikarenakan saking mungkin dikarenakan saking halusnya, mungkin dikarenakan saking besarnya, mungkin dikarenakan saking teriknya. Nah, demikian ikhwah, ya. Harus dibedakan mana yang disebut dengan melihat dengan idrok. Melihat bisa saja idrok, bisa tidak idrok. Kita lanjut lagi, ya. Fa innal idrok wa al ihatatu bi syai. Karena yang dikatakan idrok, dia mencakup segala sesuatu. Ya, mencakup segala sesuatu. Wa huwa qadru zaid an ru'yah. Dan itu merupakan informasi tambahan dari sekedar melihat. Ya. Nah, misalnya, ini kuku ibu jari. Saya katakan, saya melihat kuku ibu jari. Saya melihat kuku ibu jari. Saya mencakup semuanya. Bisa saya lihat semuanya ibu jari saya. Udah, saya sama melihat. Nih, saya memakai kacamata. Ini terlihat oleh saya nih, frame-nya. Saya melihat kacamata saya yang sedang saya pakai ini. Tapi apakah saya melihat semua kacamata saya? Ini bagian sini gak terlihat nih, bagian ujung gak terlihat. Demikian ikhwah. Sama-sama terlihat. Tapi ketika saya melihat kuku, saya idrok, mencakup semuanya. Ketika saya melihat kacamata yang sedang saya pakai, saya gak idrok. Tapi dua-duanya saya lihat. Nah, gitu ikhwah. Saya dipahami. Lanjutkan lagi. Fa innal idrok huwal ihatatu bisyai. Yang dikatakan idrok itu dia mencakup seluruhnya. Wa huwa qadrun zaidun an ru'yah. Dan dia itu merupakan tambahan dari sekedar melihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma tara al jama'ani, ketika dua kelompok terlihat, artinya kelompok ya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan pasukan Fir'aun yang mengejar mereka, yang akan menangkap mereka, yang akan membantai mereka. Falamma tara al jama'an, ketika taro al saling melihat nih, ya, tentara Fir'aun sudah bisa melihat Bani Israel. Bani Israel juga sudah melihat tentara Fir'aun, sudah taro'ah, saling melihat. Apa kata Bani Israel? Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa, mengatakan, inna lamudrakun. Kita itu sudah tersusul. Ya, kita itu sudah tertangkap, kita itu sudah terkepung. Itu dia, ya. Idrok namanya. Inna lamudrakun, kita sudah terkepung, kita sudah tertangkap. Karena memang gak ada jalur lain, ikhwah. Ibaratnya kalau inilah Bani Israel, ya ini Bani Israel, di depannya itu laut, kemudian pasukan Fir'aun sudah mengepung begini. Mengepung. Kemana mereka mau lari? Ya, kemana mereka mau lari? Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kata mereka, innala mudrakun. Kita itu sudah tertangkap. Kita sudah terkepung. Innala mudrakun. Qala kalla. Kata Nabi Musa, tidak. Ya, tidak. Kita belum tertangkap. Tidak. Qala kalla, tidak. Falam yanfi Musa ru'yah. Nabi Musa alaihissalam tidak menafikan ru'yah. Artinya, tidak menafikan ru'yah. Yang tentara Fir'aun sudah melihat Bani Israel, yang Bani Israel sudah melihat tentara Fir'aun. Tidak menafikan ru'yah, saling melihat. Melihat. Tetapi beliau menafikan idrok. Nah, itu dia ikhwah. Ya. Tetapi beliau menafikan idrok. Beliau katakan, innama nafyu al idrok. Yang beliau nafikan, yang beliau nafikan, yang beliau tampi, yang beliau sangkal, enggak. Kala. Tidak, kita enggak idrok. Kita belum dikepung, kita belum tersusul, kita belum tertangkap. Jadi rahimallahu wa iyyakum, seandainya ru'yah itu harus idrok, tentu Nabi Musa enggak mengatakan kalah. Tapi ternyata antara ru'yah dengan idrok dua hal yang berbeda. Melihat dikatakan ru'yah, tapi mencakup baru dikatakan idrok. mencakup baru dikatakan idrak. Makanya ketika ayat mengatakan falamma tara al-jama'an, ketika dua kelompok saling melihat, Nabi Musa tidak menampiknya bahwasanya memang Bani Israel melihat pasukan Firaun, Firaun melihat pasukan Nabi Musa. Artinya sama-sama melihat, ru'yah sama-sama melihat. Tapi ketika mereka katakan inna lamudrakun, kita tertangkap, kita tersusul, kata Nabi Musa, qala kalla enggak. Nabi Musa menafikan idrak, tapi tidak menafikan ru'yah. Ya. Insyaallah ayat secara lafziyah menyatakan bahwasanya bedanya antara ru'yah dengan idrak. Selanjutnya ikhwah, farru'yatu wal idraku kullu minhuma yujad mal akhar bi wa biduni. Antara ru'yah dengan idrak, ya, kedua-duanya bisa bersamaan, juga bisa dengan tidak bersamaan. Seorang melihat bisa idrok, seperti saya katakan, saya melihat jari, ibu jari saya idrok ini, karena saya melihat semuanya. Tapi bisa juga saya ru'yah, saya melihat tapi tak bisa melihat semuanya, seperti kacamata saya. Saya melihat kacamatanya ini, bagian ini terlihat, ini, sampai sini gak terlihat nih. Ini terlihat, di ujung gak terlihat. Saya melihat kacamata saya, tapi saya gak idrok. Saya melihat kuku saya, tapi saya idrok. Jadi ru'yah itu bisa idrok, bisa tidak. Itu ikhwah, ya. Farrabbu ta'ala yura wa la yudrik. Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, tapi tidak bisa diidrok. Ya, dilihat, tapi tidak bisa dicakup semuanya. Kama ya'lamu, kama yu'lamu, wa la yuhatu bihil ilma. Sebagaimana kita mengetahui Allah, wala yuhatu bihil ilma, wala yuhatu bihil ilma, tapi kita enggak mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala ikhwah sesuai dengan info yang Allah berikan kepada kita, ya. Seperti ketika Allah ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ar-Rahmanu al-Istawa. Al-istiwa itu bagaimana? Imam Malik mengatakan rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi. Kemudian wal kaifiyatul majhul. Kaifiyatnya enggak diketahui. Ingat, bukan enggak ada kaifiyat ya. Ada kaifiyat. Tapi kaifiyatnya majhul, enggak diketahui. Kenapa? Allah enggak kasih tahu kita bagaimana kaifiyatnya. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah itu istiwa, itu wajib karena Allah yang memberitahukan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'arasy-istawa. Was-su'alu 'anha bid'ah, mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Itu ikhwah. Kita mengetahui tentang Allah, tahu, tapi semua tidak, ya. Kita mengetahui Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengetahui, maha-maha dan lain-lainnya. Kita juga mengetahui Allah itu punya nama Asmaul Husna, As-Sami' Basir, Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin, Azizabbal Mutakabbir. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang kita ketahui, tapi apakah ada yang enggak kita ketahui? Banyak yang enggak kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana yang kita ketahui? Yang kita ketahui sekedar apa yang pernah Allah beritahukan kepada kita dan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan makhluknya ikhwah, jangan makhluk. Jibril saja. Malaikat saja ikhwah. Makhluk Allah itu. Bukan Allah ya. Makhluk Allah. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kita gak tahu secara keseluruhan. Dari mana kita taunya? Taunya sesuai dengan apa yang diberitahukan Allah dan Rasulnya. Uli ajani hatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu ada yang punya punya sayap. Ada yang punya sayap dua. Uli ajani masna wa sulasa wa ruba. Ada yang punya sayap dua. Ada yang punya sayap tiga. Dan ada yang punya sayap empat. Demikian ikhwah. Baik, punya sayap tiga, gimana caranya? Punya sayap dua tuh gimana caranya? Gimana bentuknya? Allah Allah gak tahu. Tapi kita tahu, malaikat tuh punya sayap. Terus, bagaimana sayapnya? Allah Allah gak dikasih tahu di mananya. Demikian ikhwah. Ya, kita tahu burung punya sayap. Kita tahu capung punya sayap. Kita tahu lebah punya sayap. Ini sayap beda-beda ikhwah. Ya, sayapnya beda-beda. Demikian ikhwah rahimahullah. Itulah dia. Jadi, kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak semuanya. Maka, wala yuhituna bihi ilma. Allah itu tidak kita ketahui, tapi tidak bisa kita cakup dengan ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Kita hanya bisa bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hanya yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala infokan tentang dia kepada kita. Dan semua info yang disebutkan Rasulullah SAW tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya kita gak tahu. Kita tahu sedikit, banyak yang gak hal yang kita tahu. Artinya kita mengatakan. tapi tidak yuhit, tidak ihathah, tidak ihathah. Demikian ikhwah. Sekali lagi. Kemudian ikhwah, wa hadha huwa alladhi fahimahu as-sahabah wa aimmatu minal ayah. Inilah yang difahami oleh para sahabat dan imam-imam dari ayat ini. Artinya la tudrikul absar, yaitu Allah bisa dilihat tapi tidak bisa dicakup. Pemahaman seperti ini yang dipahami oleh para sahabat. Pemahaman seperti ini yang dipahami oleh para imam-imam terdahulu. Kita mendapatkan agama ini dari sahabat. Sahabat gak ada yang memahami seperti itu. Terus kita memahami. Sementara Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, mangkana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayyala tu'man 'alaihi fitnah. Sungguhnya yang hidup itu ya aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat nabi kalian. Kanu abarhum quluban. Mereka itu yang paling suci hatinya. Wa amaqu ilman. Dan paling dalam ilmunya. Apakah kita merasa kita lebih dalam ilmu kita ketimbang sahabat? Sahabat mengartikan la tudrikul absar, yaitu Allah itu bisa dilihat tapi tidak bisa digapai, tidak bisa dicakup semuanya, itu yang dipahami. Terus kita katakan, enggak, Allah itu enggak bisa dilihat. La haula wala quwata illa billah. Kama dzakartu aqwalahum fit tafsir al-ayah, sebagaimana yang telah aku sebutkan tentang bagaimana pendapat-pendapat para sahabat tentang tafsir ayat ini. Bal hadhi syams al-makhluqah. Bahkan makhluk Allah itu berupa matahari. La yatamakkanu ra'iha. La yatamakkanu ra'iha. Di mana orang yang melihat enggak mampu. Enggak mampu min idrakiha. Orang yang melihatnya enggak mampu mencakup semuanya. Ala ma hiya alai, sebagaimana yang dia adanya. Artinya ya, apa artinya? Kita bisa melihat matahari, tapi enggak bisa kita tantang itu matahari. Kita enggak bisa melihat semuanya, saking teriknya. Saking teriknya. Makanya kita enggak tahu detail-detailnya, tanya kita matahari itu menyilaukan. Demikian ikhwah, itu matahari. Ya. Jadi ikhwah, a'azallahu wa iyyakum, kita bisa melihat matahari, tapi kita tidak bisa idrok, dengan artian detailnya matahari kita enggak ketahui. Kita bisa melihat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan yang menyaksikan, ya, termasuk orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Bisa dilihat tapi tidak bisa dicakup. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dua ayat yang dijadikan para pengingkar-pengingkar yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di surga berdalilkan dengan dua ayat, yaitu kalimat firman Allah lan taroni, yang kedua yaitu la tudrikul absar. Ternyata dua ayat ini malah menunjukkan bahwasanya Allah itu malah bisa dilihat, tidak sebagaimana yang mereka pahami. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah menurut yang dipahami oleh para sahabat dan imam-imam. Sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang mereka yakini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemirsa termasuk orang-orang yang melihat Allah di surganya kelak, karena melihat Allah merupakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan yaitu berupa surga, wa ziyadah dan nikmat tambahan, dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah azza wa jalla, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu wal ghafur.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat, Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah penghuni surga masih mengingat seluruh kehidupan dunia mereka, termasuk dosa, kesedihan, kemiskinan, kegagalan, dan berbagai ujian yang pernah mereka alami? Jika mereka ingatnya, bagaimana perasaan mereka terhadap masa lalu tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Nah.
0: Ikhwah azallah wa iyakum. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Tetapi dia termasuk penduduk surga. Lantas, orang ini pun dicelup sekali celupan saja ke dalam surga. Lantas ditanyakan kepadanya, apakah Anda pernah merasakan kesedihan? Apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan, wallah, gak pernah ya Allah. Bayangkan, orang yang paling sengsara, yang paling menderita, yang kehidupannya berselibutkan derita dan memandikan air mata. Pokoknya hari-hari sedih dia. Tapi dia termasuk penduduk surga. Allah masukkan ke surga sebentar saja, set, dikeluarkan lagi. Tuh, gimana? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Wallahi la, tidak ya Allah, enggak pernah sama sekali. Kemudian didatangkan orang yang paling bahagia di dunia ini. Paling bahagia. Rumah mewah, pokoknya semualah cukup. Bahagia dia. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Dicelupkan dia ke neraka sekali. Kemudian sekali itu bukan tinggal. Sebentar dimasukkan, dikeluarkan lagi. Ditanyakan kepada dia, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Apa kata, wallahi la. Demi Allah, gak pernah sekalipun saya merasa bahagia. Padahal di dunia, dia orang yang paling berbahagia. Begitulah dahsyatnya surga dan neraka ikhwah. Yang paling menderita di dunia, dimasukkan sebentar ke surga, dikeluarkan lagi. Dia belum tinggal ikhwah, hanya sebentar dimasukkan. Kalau bahasa hadisnya, dicelupkan. Kemudian diangkat. Ya, artinya dia masukkan ke surga, kemudian dikeluarkan lagi. Gimana kira-kira? Dia katakan apa ikhwah? Wallahi, dia gak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Ikhwah, sebenarnya di dunia juga bisa kita rasakan seperti itu. Tapi dengan catatan endingnya baik ya. Endingnya bahagia. Happy ending. Misalnya nih. Coba tanya pada para pengusaha-pengusaha yang sukses. Yang sudah Allah mudahkan rezekinya. Yang sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Coba tanya bagaimana jatuh bangunnya dalam menjalani usaha. Ketika dia menderita. Coba tanyakan pada dia. Ceritakan di saat dia menderita. Apakah ketika dia menceritakan penderitaan itu, dia merasakan penderitaan? Tidak. Dia merasakan kemanisan. Dia merasakan itu sebuah perjuangan. Waktu itu ya dia rasa derita. Tapi setelah dia lewat ikhwah, penderitaan yang pernah dialami, tidak lagi dia rasa derita. Tapi dia merasakan manisnya penderitaan itu. Demikian ikhwah. Seorang pelajar, ketika dia belajar habis-habisan. Terkadang ikhwah, tak ngerti malam, gak ngerti siang, menghafal belajar. Sakit ikhwah. Kenapa dia sakit? Nah memang hafal. Enak itu manusia itu kan enaknya duduk-duduk, tidur-tidur, makan, minum. Enaknya kan begitu ikhwah. Tapi dia belajar, menghafal, bangun, menghafal, belajar. Demikian ikhwah. Itu suatu hal yang sulit. Butuh potensi yang sangat luar biasa. Lantas, ketika orang yang belajar habis-habisan tadi itu yang merasakan penderitaan pahitnya belajar, lantas dia menjadi seorang yang alim. Dia dapati ilmu tersebut dan dia pelihara ilmu tersebut. Kira-kira dia rasakan enggak yang pengalaman kesedihan dan penderitaan dia ketika belajar? Tidak dia rasakan lagi ikhwah. Justru itu sebuah manis. Ya Allah, saya kok bisa ya waktu itu usahanya seperti itu. Rasanya kok kepingin kembali. Rasanya kok kepingin kembali lah dalam situasi seperti itu yang mujahadah, berusaha menghafal seterusnya. Dia merasa manisnya. Padahal waktu itu dia rasakan penderitaan. Tapi setelah dia sukses, dia gak rasakan itu lagi. Bahkan dia bisa merindukan kondisi dia pada waktu itu. Kenapa ikhwah? Dia tahu itu ternyata bukan sebuah penderitaan. Demikian juga penduduk surga. Ya. Atau bahasa kita bukan demikian juga. Apalagi penduduk surga. Ya. Perjuangan dia semasa di dunia gak dirasakan lagi penderitaan. Yang dia rasakan itu sebuah perjuangan yang cukup manis. Demikian ikhwah. Kenapa? yang meninggal, tewas dalam jihad fisabilillah, minta dia lihat surganya, dia minta lagi supaya dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya dia perang lagi, terbunuh lagi. Kenapa demikian, ikhwah? Karena dia rasakan manisnya. Ketika dia perang, iya memang rasa pahit, terkena sabetan, luka yang cukup dalam, berdarah-darah, nyawa, leher putus. Ketika leher putus, apakah dia gak rasakan penderitaan? Dia rasakan penderitaan itu. Tapi ketika happy ending, ketika dia akhirnya dia masuk surga, dia justru merasakan, wah kok nikmat sekali ya perjuangan ini. Dia ingin balik lagi. Ya Allah, satu permintaan saya ya Allah. Makanya kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang sudah melihat posisi dia di surga, kemudian dia minta balik ke dunia lagi. Tidak ada, kecuali orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Allah tanya, mau apa? Dia katakan, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia supaya aku bisa berjihad lagi dan mati lagi, tewas lagi. Tewas ditusuk, ikhwah. Mana ada tewas ditusuk itu cuman geli-geli begitu aja. Tentu akan merasakan sakitnya, benda tajam, tersayat, putusnya leher. Tapi ternyata ketika dia sudah melihat surga, dia lihat ini suatu hal yang manis, perjuangan. Demikian, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi, walaupun dia pernah merasakan penderitaan itu, tapi di surga dia tak merasakan itu lagi. Dia merasakan betapa dahulu dia pernah dengan berjuang, ya, perjuangan, dan Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ikhwah, cukuplah saya kira satu pertanyaan saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapat hidayah, memudahkan menunjukkan kita senantiasa diberi kita Allah memberi kita jalan yang lurus sehingga kita sampai pada kampung yang abadi. Tentunya kita ingin kampung abadi kita itulah surganya Jannatul Na'im dan mendapat tambahan yaitu berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya undur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk selalu giat beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
3: رجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Allah murka dengan riba. Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi paling fakta oleh tim kolektor dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: akilar riba wa mukilahu,
2: yang ngasih makan riba pinjam uang,
0: wa katibahu,
2: yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai
3: ilah
0: wa qalahum sawaun,
3: sama dosanya.
0: Itu Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba,
7: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah,

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat-ayat Al-Quran.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
2: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا.
3: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
2: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
2: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
3: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
3: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
2: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
3: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
2: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
3: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
2: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
3: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
8: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
9: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
8: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
9: walam adri ma hisabiyah.
8: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, tidak berguna.
9: Khudhuhu faghulluhu,
8: thumma al-jahima salluhu. Ambil, tangkap, masukkan.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل

0: فقتلوا رياء، أي ذلك في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
1: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'alaikumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin silsilah fikih doa dan zikir nomor 255 dengan tema bacaan saat sujud bagian yang 8, disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidahullah dari Purbalingga. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 255 mengangkat tema bacaan saat sujud bagian yang ke-8 ya. Dan insyaallah ini adalah seri dari bacaan sujud yang terakhir, sehingga mulai dari pertemuan berikutnya kita sudah akan membahas bukan bacaan sujud lagi insyaallah. Berarti bacaan apa? Bersujud apa? Tembok pada sholat. Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Iya sholat Ustaz, tapi kan mikir disit. Jadi sujud bacaannya sudah kita selesaikan, akan kita selesaikan hari ini, yaitu bacaan yang ke-8. Dan ini adalah bacaan yang setahu kami paling panjang dari bacaan-bacaan sebelumnya, dan mungkin ini bacaan yang paling jarang untuk diketahui oleh kita. Padahal ini termasuk yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan tersebut? Allahumma inni A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Siapa? Macane bi angel. Saya baca dulu nggih, nanti panjenengan menirukan. Allahumma inni, monggo. A'udzu biridhaka min

ala nafsik. Bareng-bareng, satu, dua, tiga.

Apa artinya Allahumma ya Allah? Inni a'udzu biridhaka. Sungguh aku memohon perlindungan dengan ridhomu. Ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Dari apa kita minta perlindungan? Min sakhatik, dari murkanya Allah. Wabi mu'afatika, dan aku juga mohon perlindungan dengan maafmu. Min uqubatik, dari hukumanmu. Wa a'udzubika mink, dan aku mohon perlindungan kepadamu darimu. Dari siapa tadi? Allah. La uhsi sana'an 'alaik. Aku tidak mungkin bisa memujimu dengan sempurna. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah maha sempurna sebagaimana yang engkau jelaskan tentang kesempurnaan dirimu. Ini adalah sebuah doa saat sujud yang terkadang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat tahajud. Ketika apa, Bu? Salat tahajud. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Pada suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya kehilangan? Kelangan niku napa maksudnya? Ketika ngelilir, ketika bangun Rasulullah SAW tidak ada di sampingnya. Itu maksudnya kehilangan. Kehilangan adalah maksudnya ketika beliau terbangun, ternyata Nabi SAW tidak ada. Dan saat itu gelap. Karena Rasulullah SAW kalau tidur beliau mematikan lampu. Ya. Yeah. Dan itu perintah dari Nabi SAW. Awqussiqa wa atfi usruj. Ketika akan tidur, tutuplah wadah-wadah yang berisi air, yang berisi makanan. Wa atfi usruj, dan matikanlah lampu. Ya, dan matikanlah lampu. Sehingga ketika Aisyah bangun, Nabi SAW gak ada dan suasananya gelap, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Yang dilakukan adalah meraba-raba. Kenapa? Meraba-raba. Apa bahasa Jawa nih? Hah? Geramakan. Geramakan. Apa? Nyari-nyari gitu ya. Terus apa yang terjadi? Maka aku pun mencari beliau dan menemukannya dalam keadaan sujud. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha tangannya meraba-raba, maka mendapati Nabi SAW sedang sujud. Taunya bagaimana? Kok Aisyah bisa menyimpulkan bahwa Nabi SAW lagi sujud? Karena saat itu kedua telapak kakinya tegak berdiri. Karena ketika Aisyah meraba-raba, yang tersentuh pertama kali adalah kedua telapak kaki Nabi SAW. Dan tersentuhnya posisi kedua telapak kaki Nabi SAW sedang berdiri.
Sedang apa? Berdiri. Berarti itu posisi apa? Sujud. Karena hanya posisi itu kedua telapak kaki berdiri. Karena kalau dalam posisi ruku, dalam posisi berdiri, itu kan telapak kaki apa? Napak. Napak di mana? Napak di lantai. Ya. Ketika duduk antara dua sujud atau ketika duduk di tahiyat, posisi kaki bukan dua-duanya berdiri, paling salah satunya saja yang kaki kanan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendapati bahwa kedua telapak kaki Nabi SAW yang beliau sentuh sedang berdiri. Berarti Nabi lagi sujud. Berarti Aisyah menyentuh kulitnya Nabi SAW. Batal buatan? Batal atau tidak? Ya enggak. Enggak batal. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW enggak memutuskan untuk membatalkan sholatnya. Nabi tetap lanjut. Kalau batal berarti mandek. Apa jenengan lagi sholat, ujuk-ujuk, tut. Lanjut. Kan enggak. Apa yang jenengan lakukan? Ya pergi wudu. Dan Nabi SAW ketika disentuh oleh Aisyah, Nabi tidak pergi. Nabi menyelesaikan apa? Sholatnya. Itu tandanya enggak batal. Berarti kalau bapak mau berangkat ke masjid, bu salim di sit, ora aku wis wudu. Mbok batal. Bener napa mboten, bu? Mboten. Boleh. Karena itu tidak membatalkan. Ya. Loh, katanya ada ayat. Itu maksudnya bukan bersentuhan, tapi maksudnya adalah maaf berhubungan badan, berhubungan biologis. Itu yang membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar sentuhan, salaman, yang itu tidak ada unsur syahwat, maka itu tidak membatalkan. Dah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memahami bahwa Nabi SAW sedang sujud. Sholat nopo? Tahajud. Sholat tahajud. Buktinya apa? Buktinya itu dilakukan di malam hari dan di rumah. Ya. Di mana? Di rumah. Ya. Berarti itu sholat tahajud. Kalau Nabi SAW itu di rumah, bukan sholat wajib. Ya, Nabi SAW sholat wajibnya di mana? Di masjid. Nah, ketika sujud itu, Aisyah radhiyallahu anha mendengar bacaan yang diucapkan oleh Nabi SAW. Masya Allah ya, dengar sekali langsung apal. Kayak jenengan ya. Wis di bulan-bulan ping telurung, apal-apal. Ini Aisyah ini dengar langsung diceritakan sama beliau. Masya Allah. Ibunda kita ini cerdas kan. Ya, Aisyah itu sangat apa? Sangat cerdas. Saya enggak bisa bayangkan nek padane Aisyah niku kados jenengan. Waduh, kuwi akeh banget dong asing ilang. Alhamdulillah Aisyah itu wanita yang sangat napa? Cerdas, hafalannya napa? Kuat, ya. Sehingga setiap gerak-gerik, setiap doa, setiap zikir yang dibaca oleh Nabi SAW direkam dengan sangat baik oleh Aisyah dalam ingatannya. Apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW? Tadi sudah kita baca. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika mink. Sebenarnya bisa aja dibaca mingka, boleh. Ya, dibaca mingka juga boleh.
Karena dari awal kita enggak harokati, ya, min sakhatik, min uqubatik, ya, makanya di akhir kita samakan aja bika mink, ya. Kalau njenengan baca minka juga boleh. La uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Mari kita bahas kandungannya. Doa ini, Bapak Ibu yang kami hormati, mengajarkan kepada kita tentang betapa lemahnya manusia dan betapa kuatnya Allah. Betapa lemahnya manusia kita dan betapa kuatnya Allah. Itulah fondasi ibadah kita kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah itu fondasinya adalah keyakinan dan kesadaran kita betapa lemahnya manusia dan betapa kuatnya Allah. Dari mana kita menyadari itu? Dari kalimat inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink. Kita itu takut kalau dimurkai oleh Allah. Nggih nggih. Nggih. Kita juga takut kalau dihukum sama Allah. Supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, supaya kita tidak dihukum oleh Allah, maka caranya cuma satu. Kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita pengin tidak dimurkahi sama Allah, maka kita harus berusaha mencari ridhonya Allah. Kalau kita tidak pengin dihukum oleh Allah, maka kita harus berusaha mendapatkan maaf dari sinten? Dari Allah, bukan dari yang lain-lain. Kalau kita takut kepada Allah, maka tidak ada tempat untuk berlari kecuali kembali kepada siapa? Allah. Itu bedanya antara takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Bu, bu, jenengan takut sama anjing nopo mboten? Kalau jenengan takut sama anjing, maka panjenengan mendekati anjing atau menjauhi anjing? Menjauhi. Pak, jenengan takut sama ular atau takut? Kalau ketemu ular pripun? Lari. Bukan apa? Mendekat. Itulah takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita akan menghindar dari makhluk yang kita takuti itu. Takut kepada makhluk akan membuat kita menjauh, lari, kabur, meninggalkan makhluk yang kita takuti itu. Kalau takut kepada Allah, beda. Perasaan takut kita kepada Allah bukan membuat kita menjauh. Tapi justru takut kita kepada Allah membuat kita apa? Mendekat kepada Allah. Sehingga jangan kita termakan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allah kok ditakuti? Allah itu harus dicintai, betul. Kita cinta kepada Allah juga sekaligus apa? Takut. Lah terus bedanya apa sama takut macan? Udah kita sampaikan tadi.
Takut kepada macan, takut kepada harimau, itu membuat kita meninggalkan dan menjauh dari harimau tersebut. Tapi takut kita kepada Allah membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena satu-satunya yang bisa melindungi kita dari nerakanya Allah, ya Allah sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari siksa Allah kecuali Allah sendiri. Sehingga jangan ikut-ikut sama orang wes, pokoknya wes dijamin neng anu, pokoknya mlebu surga. Ora usah khawatir, engko jenengan nek ditakoni neng kuburan, jawab baik, pengikut. Pengikute anu. Omong kosong Bapak Ibu. Enggak ada. Kita adalah satu-satunya yang bisa melindungi kita dari azab kubur adalah siapa? Allah. Ya. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari azab neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita mengatakan wa a'udzubika minka. Artinya adalah aku mohon perlindungan kepadamu darimu. Artinya apa Ustaz? Yang bisa melindungi kita dari Allah ya cuma Allah saja. Sehingga kalau kita banyak dosa kepada Allah, kemudian kita ingin diampuni, caranya ya cuma beristighfar, minta ampun kepada

kurangannya. Yakin? Yakin mboten, Bu? Yakin. Kita merasakan nikmat dari Allah setiap berapa jam sekali? Kita merasakan nikmat dari Allah setiap berapa jam sekali? Setiap saat, berarti setiap detik. Pertanyaannya, apakah setiap detik jenengan mengucapkan alhamdulillah? Oh, boleh ngucap alhamdulillah kapan? Pas oli arisan? Arisan setahun sepisan. Padahal nikmat itu Allah berikan kepada kita setiap saat. Idealnya kalau setiap saat kita dapat nikmat dari Allah, berarti setiap saat kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenyataannya enggak. Wes pokoke mulai siki nyong arep ngucapaken alhamdulillah setiap detik. Oke. Kalau memang seperti itu, kira-kira nih enggane ya. Kira-kira enggane tok ya. Dan kayaknya mustahil wong kita ada saatnya napa? Tidur. Ada saatnya makan. Ada saatnya ngobrol. Ada saatnya dolanan HP. Ada saatnya nonton TV. Apa yang enggaknya kalau nonton TV? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seandainya nih, seandainya ada orang yang setiap detik dia mengucapkan alhamdulillah, apakah yang dia lakukan itu sudah sepadan dengan nikmat Allah? Belum. Demi Allah belum. Kenapa Ustaz? Karena setiap detik itu enggak cuma satu nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Tadi kan kita cuma ngomongin apa? Napa? Bernafas. Yang itu pasti setiap detik kita lakukan. Apakah setiap detik kita cuma bernapas tok? Apalagi melihat, terus mendengar, terus menghirup sudah, terus berbicara, terus apa lagi? Hah? Bergerak, pemening, jantung berdetak, apalagi darah mengalir. Ginjal bekerja, lambung. Berarti dalam setiap detik itu ada berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya setiap detik pun kita mengucapkan alhamdulillah, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga wajar seandainya Nabi SAW mengatakan la uhsi thana'an alaik. Ya Allah, aku tidak mungkin bisa memujimu dengan sempurna. Sekuat tenaga kita memuji Allah tetap tidak akan sempurna. Berarti kita memuji Allah napa mboten? Kita tetap memuji Allah napa mboten? Tetap memuji Allah walaupun tidak sempurna. Ya. Terakhir, ya. Anta kama asnaita ala nafsik. Apa artinya? Engkau maha sempurna sebagaimana yang engkau jelaskan tentang kesempurnaan dirimu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya saking sempurnanya Allah, sebanyak apapun kita memujinya, maka pujian itu tidak akan pernah sebanding dengan kesempurnaan Allah. Sehingga Bapak Ibu, enggak boleh kita merasa

0: Aku wis ngibadah
1: pol.
0: Pol niku artinya apa? Aku wis maksimal golek ngibadah. Oh, aku sudah sempurna golek beramal soleh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena realitanya enggak mungkin. Kenyataannya itu enggak mungkin. Saya pernah sampaikan sebuah hadis. Ya, saya pernah menyampaikan sebuah hadis ketika pengajian tafsir beberapa bulan yang lalu. Ada seorang yang ketika hidup di dunia, dia beribadah siang malam. Kenapa? Beribadah siang malam. Berarti berapa jam? 24 jam. Dia beribadah 24 jam selama hidupnya. Berarti kalau dia hidupnya 60 tahun, berarti 60 kali berapa? 24 jam. 60 tahun kali 24 jam. Tahu enggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat. Kemudian dia melihat pahala dan balasan yang Allah berikan kepada dia. Dia merasa bahwa ibadah yang saya kerjakan selama ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Saking apanya, saking sedikitnya ibadah yang dia kerja. Padahal ngibadahnya berapa? 24 jam. Nek kalau kalian jenengan ngibadahnya pinten jam? Nah, 23 jam setengah, Masya Allah. Orang yang ibadahnya 24 jam 60 tahun saja, selama 60 tahun, itu nanti ketika hari kiamat dia merasa ibadahnya gak ada apa-apanya. Sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan surga yang Allah berikan kepada dia. Artinya apa? Artinya semaksimal apapun kita beribadah, yakinlah bahwa itu tidak sebanding dengan kesempurnaan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Maka Bapak Ibu, pesan buat saya pribadi dan buat jenengan semua. Rajin ibadah bagus atau tidak? Bagus. Rajin beramal soleh bagus atau tidak? Bagus. Ngaji bagus atau tidak? Bagus. Tapi jangan sombong. Kenapa Bu? Jangan sombong. Maksudnya Ustaz, mentang-mentang wis rajin ngibadah, mentang-mentang wis rajin ngamal soleh, terus merasa sombong. Ora kok Ustaz, aku ora sombong ora. Lah kowe penyakit kowe. Merasa tidak mungkin sombong, gue penyakit gue. Apa Ustaz indikatornya sombong? Salah satu indikator sombong adalah menganggap remeh orang lain. Kenapa Bu? Menganggap remeh orang lain. Mentang-mentang jenengan wis sholat, terus menganggap remeh orang yang belum sholat. Mentang-mentang jenengan sudah menutup aurat, menganggap remeh yang belum menutup aurat. Mentang-mentang jenengan sudah ngaji, menganggap remeh yang belum ngaji. Itu indikator kesombongan. Kenapa? Karena serajin apapun kita beribadah, serajin apapun kita beramal soleh, pasti belum sempurna. Pasti apa? Belum sempurna. Yakin? Yakin. Jenengan ketika ngaji apa fokus terus? Ngaji ge rajin setiap dina Senin, Masya Allah. Ya, Senin pagi, Senin malam, Selasa, malam Rebo, malam Rebo, pagi Rebo, malam. Pas pokoknya anak pengajian pokoknya teka terus. Alhamdulillah. Bagus. Tapi menjadikan pas ngaji gue fokus terus. Apa kadang-kadang ngantuk? Apa malah sering ngantuk kayak orang kur kadang-kadang? Apa malah udah ngantuk tapi turu? Lebih parah maning bohong. Orang ustadz aku orang ngantuk. Terus ngobrol. Pada baik. Ustadz saya gak ngobrol ustadz. Kur? Dolanan HP. Ya pada baik. Artinya apa? Artinya ibadah yang kita lakukan itu belum sempurna. Jadi ngapain sombong? Terus, apa yang dengan yakin bakal istiqomah sampai mati? Kok sepi? Apa yang dengan sudah ada jaminan dapat surat kiriman ya dari akhirat? Dijamin bakal mati dalam keadaan istiqomah. Kan gak ada. Kebalikannya orang yang tadi kita remehkan. Yang belum apa? Sholat. Yang belum ngaji. Yang belum beramal soleh. Apa kita yakin dia akan seperti itu terus sampai mati? Mungkin atau tidak orang yang diremehkan hari ini malah nantinya dapat hidayah. Terus jadi orang soleh. Mungkin. Banyak contohnya. Kita itu gak tahu apa akhir hidup kita. Kita tuh gak tahu. Maka beribadahlah secara maksimal. Tapi yakinlah semaksimal apapun kita beribadah, tetap masih banyak kekurangannya. Perasaan kekurangan diri itu penting untuk ngerem kita supaya enggak sombong. Itulah pelajaran berharga dan pesan saya buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca lagi nggih. Doa ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kapan? Kapan? Malam ini. Ketika apa? Ketika tahajud. Ya. Satu, dua, tiga. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik.

0: nafsik. Inilah materi pengajian kita malam hari, pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin silsilah fikih doa dan zikir nomor 255 dengan tema bacaan saat sujud bagian yang ke-8. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 10:59 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ahmad At-Tarabulsi di surat Al-Jathiyah dengan nomor urut surat ke-45. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja Lidzakirina wadzakira
2: Idha'atul Qur'anil Karim.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيري من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di negeri Saudi ini. Baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya. Ada yang dimutasi ke tempat yang lain. Maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha

kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Amin.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: Mubin.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka.

0: الشمس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
2: Mutiara Salaf, Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: بهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
1: مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

سِوَاكُمْ. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أرحامكم.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Oleh

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Fa'idha wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila kamu ditimpa dur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwab kama lahum dhat anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab. Sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa AS. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan, kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita, ya akhul Islam, azaniyallahu wa iyyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia, tentunya dengan izin Allah, supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah, ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya, mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya, taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak, ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhwat Islam azanillahu iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Biarfi.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal-ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: lillahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-benih lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
3: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
4: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
3: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
5: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak
3: ya, tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Saya kan nggak ada salah menghormati lah, di sana seperti apa ya.
2: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
1: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-benih lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
6: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
7: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-benih lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
6: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
1: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
9: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung ya, dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
8: polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
11: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransi, BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya pembiayaan bagi keluarganya.
1: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
12: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
13: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
12: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
1: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
14: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut menggunakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
15: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
1: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
17: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
18: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arusala rasulahu bilhuda wa dinil haq, lizhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Ya, dengan tema pembahasan di kesempatan ini, yaitu sifat ahli jannah melakukan sabar. Nam, ikhwati selama zakumullah, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa di Roja muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang terambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun pada bagian pembahasan tentang sifatu ahlil jannah. Di antara sifat ahlul jannah, para penghuni jannah di dunia ini, ada beberapa sifat yang menghiasi mereka, yang sifat-sifat itu mengantarkan mereka untuk masuk jannah, mendapatkan iri jannah. Pembahasan kita kali ini adalah bahwa di antara sifat yang menghiasi al-jannah di dunia ini adalah as-sabru, yaitu memiliki sifat kesabaran. Ahlul jannah di dunia ini mereka berhias dengan sifat as-sabru, yaitu kesabaran. Sabar sendiri maknanya adalah al-habsu anil jaza, yaitu dia pandai menahan diri dari sifat itu mengeluh. Hatinya tidak berontak, lisannya tidak itu mengeluh, mencaci maki, anggota badannya tidak menunjukkan sikap protes, marah, geram, sehingga melampiaskan dengan segala macam bentuk pelampiasan. Tapi dia betul-betul berusaha untuk ini mengembalikan masalah kepada Allah dan bersabar. Bersabar dari melampiaskan rasa jengkelnya, marahnya, dia menahan diri. Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam menghadapi dalam mewujudkan kesabaran ini atau menghadapi musibah yang menimpa, maka di sana ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang yang mereka, tingkatan pertama, tingkatan orang mereka tidak bisa bersabar. Sehingga hatinya berontak, lisannya ngomel-ngomel, kemudian ia perbuatannya menunjukkan sikap protes orang yang mereka tidak bisa terima dengan musibah yang ada. Kemudian yang kedua adalah orang mereka bisa bersabar. Orang mereka bisa menahan diri dari mengeluh dengan lisannya, hatinya pun juga tidak ini panas, berontak, tapi dia masih merasakan pahitnya musibah. Tingkatan di atasnya adalah tingkatan ridho, di mana hatinya telah bisa dibuat tenang, ridho, berlapang dada dengan apa yang ditimpakan oleh Allah SWT. Dia yakini sebagai takdir Allah, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ini membuat hatinya tenang dan kemudian longgar, ridho. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah tingkatan orang mereka bersyukur. Dia ini bersyukur bahwa di balik musibah itu dia siap untuk menerima sekian banyak pahala. Sehingga yang dilihat itu bukan lagi zat musibahnya, tetapi yang dilihat itu adalah pahala di balik musibah yang menimpa dia. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT dan para ulama, ketika menerangkan tentang masalah kesabaran, diantaranya sabar itu meliputi tiga hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mentaati Allah. Mentaati Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena secara umum ketaatan-ketaatan itu oleh nafsu terasa berat. Ada ketaatan yang jiwa itu terasa malas untuk melakukannya. Kayak sholat umpamanya, malas. Ada ketaatan yang jiwa itu merasa berat karena bakhil, kayak infak, zakat, dan misalnya. Ada yang dua-duanya, malas dan bakhil. Kayak umpamanya, amalan-amalan yang membutuhkan, memang membutuhkan pengorbanan jiwa dan membutuhkan pengorbanan harta. Kayak umpamanya haji. Haji butuh pengorbanan ini jiwa, artinya memiliki unsur banyak melakukan gerakan-gerakan untuk berhaji. Dan juga membutuhkan harta, mengeluarkan sekian banyak untuk dia bisa haji ke Baitullah. Maka ada orang yang mereka terasa berat dengan ini semuanya. Maka untuk bisa senantiasa taat kepada Allah itu membutuhkan kesabaran, sehingga sabar tetap terus sholat, sabar dengan tetap terus berdakwah tanpa peduli lagi dengan rintangan-rintangan yang ada, sabar untuk tetap terus bisa berinfak, mengeluarkan hartanya fisabilillah, sabar dalam ketaatan secara umum. Yang kedua, sabar dalam menahan diri ini dari maksiat. Sabar untuk dia bisa bertahan tidak bermaksiat. Kenapa menjauh dari maksiat atau meninggalkan maksiat membutuhkan kesabaran? Ya karena maksiat itu asalnya oleh nafsu sangat diminati sekali. Sehingga ibaratnya kalau orang pengen maksiat itu kayak watung gelinding. Sehingga sangat gampang banget. Untuk kemudian dia bertahan tidak maksiat itu membutuhkan kekuatan untuk menahan batu gelinding tersebut. Sehingga membutuhkan ini ekstra tenaga. Dan sabar dalam menghadapi masaib, musibah-musibah kehidupan yang tidak mungkin kita lepas dari berbagai macam musibah tersebut. Entah singkatnya sifatnya ringan, entah sifatnya menengah, entah sifatnya berat banget. Yang musibah ini semuanya membutuhkan kesabaran untuk seorang tetap di atas keridhaan Allah Ta'ala, jangan sampai dia kemudian melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, Allah menyebutkan bahwa sabar ini adalah diantara sifat ahlul jannah, diantaranya dalam surat Ar-Ra'd, yang di sana Allah menghimpun beberapa sifat yang mengantarkan pelakunya ke dalam jannah, sehingga di dunia ini ahlul jannah yang akan menempati jannah di akhirat kelak, dia berias dengan sifat-sifat tersebut. Satu diantaranya adalah sifat sabri. Ini sifat kesabaran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Rabb-nya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan kesabaran. Karena di sana banyak hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ya, di antaranya seperti untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan jannah sampai melihat wajah Allah Ta'ala, itu dibutuhkan orang taat kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatan. Dibutuhkan orang menjauhi kemaksiatan. Dibutuhkan orang dia bisa menghadapi musibah dengan cara yang benar. Nah, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Sehingga dia menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, bisa senantiasa melakukan apa yang mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Ta'ala. Wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniatan. Dia tegakkan salat, dia infak, menginfakkan sebagian rezeki mereka, baik infaknya sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniatan, atau juga lakukan yang terang-terangan. Wa yatrauna bil hasanati sayyi'ah. Dia itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah yang akan mendapatkan ini sebaik-baik tempat, yaitu jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dia masuki bersama dengan orang saleh dari kalangan bapak mereka, istri mereka, anak turun mereka. Sehingga ini yang para ulama ini katakan dalam ungkapan masuk surga sekeluarga. Orang sekeluarga di dunia bisa kembali bertemu di surga kelak ketika mereka sama-sama menghias hidupnya dengan keimanan. Sehingga mereka betul-betul terikat dengan ikatan iman di antara mereka, dan itu akan bisa membuahkan mereka masuk jannah sekeluarga. Maka di antara kemurahan Allah Ta'ala, tentu mereka kadar amalnya berbeda-beda, bisa menghasilkan tingkat surga yang berbeda-beda, tetapi orang yang surganya lebih atas bisa mengatrol orang yang surganya lebih ini rendah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui mereka di seluruh pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum. Mengucapkan salam kepada mereka. Salam 'alaikum, disebabkan kalian selamat atas ini, kalian semuanya yang masuk jannah. Ini semuanya disebabkan karena sabar, kesabaran kalian ketika di dunia. Ini adalah di antara sifat yang Allah sebutkan. Bahwa di antara sifat ahlul jannah adalah di dunia mereka betul-betul senantiasa bersabar untuk bisa mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk bisa menggapai nikmat yang Allah sediakan, jannah, dan puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan yang muncul adalah mengapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka mesti memiliki kesabaran. Maka di antara jawabannya yang pertama, karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar. Dan seorang mukmin adalah orang yang mereka senantiasa menyambut seruan-seruan Allah SWT. Ketika Allah menyuruhkan kepada kaum mukminin untuk bersabar, maka dia pun bersabar. Sehingga bersabar itu termasuk bagian menyambut seruan Allah, seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang Allah serukan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin adalah bersabar. Seperti di antaranya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang hatinya telah berias dengan keyakinan tentang Allah sehingga hatinya mencintai Allah, bahkan mengagungkan Allah, bahkan merindukan Allah. Wahai orang yang hatinya telah berias dengan keyakinan hari-hari setelah kematian, yaumul qiyamah. Wahai orang yang hatinya telah berias dengan iman seperti ini, isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian di dunia ini, sabar untuk senantiasa mentaati Allah. Sabar untuk senantiasa meninggalkan maksiat. Sabar untuk senantiasa ini bertahan di atas musibah. Merasakan bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Wasabiru, dan kuatkan kesabarannya itu. Kehidupan kita, segala hal yang kita dapatkan di kehidupan kita ini membutuhkan kesabaran. Dan bahkan membutuhkan kesabaran ekstra. Sehingga bersabar dan meningkatkan kesabaran. Bahkan bersabar dengan kesabaran yang dia miliki. Sehingga tetap terus berlangsung kesabarannya. Sampai bertemu dengan Allah SWT. Sehingga mewujudkan kesabaran termasuk diantara bentuk mewujudkan perintah Allah. Dan ini merupakan ibadah tersendiri. Setiap yang diperintahkan Allah artinya dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah merupakan ibadah. Maka bersabar itu merupakan bentuk ibadah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kalian yaitu untuk menyelesaikan masalah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Artinya jadikan sabar dan sholat sarana untuk menyelesaikan masalah. Sehingga masalah itu akan selesai dengan indah, dengan bagus. Kalau dia hadapi dengan kesabaran. Dia selesaikan dengan kesabaran. Banyak masalah-masalah yang menjadi ruwet. Dan bahkan semakin ruwet ketika dia tidak menyelesaikan dengan kesabaran. Berapa banyak orang mereka itu punya masalah, tapi ketika dia bersabar dengan masalah itu, dia bersabar. Artinya bersabar, ya dia kembalikan kepada Allah dan dia berusaha untuk terus berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, menghadapi masalah itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT dengan bimbingan Allah. Maka kesabarannya membuahkan perkara-perkara yang indah di akhir ini penyelesaian masalah tersebut. Tetapi ketika seorang dia menghadapi masalahnya tidak bersabar, selalu berujung pada ini kinaan, berujung pada kekacauan. Tidak bersabar menghadapi istri, bisa berakhir dengan perceraian, pertarungan di tengah rumah tangganya, enggak sabar. Gak sabar dalam menghadapi kenakalan anak. Bisa menjadi berantakan, lebih memberatkan. Harusnya bersabar bagaimana kemudian dia bersabar untuk memperbaiki anak dengan kembali kepada Allah SWT. Tidak bersabar menghadapi penguasa. Akhirnya berontak, akhirnya kekacauan yang ada. Sehingga musibah melanda di mana-mana. Ini karena gak sabar. Gak sabar di jalan, minta maaf, berkendaraannya ya-yaan, berkendaraannya semaunya, akhirnya tabrakan, akhirnya malapetaka yang dia dapatkan. Ini semuanya adalah buah karena ketidaksabaran. Atau juga bersabar, tidak bersabar dalam melaksanakan agama Allah Ta'ala. Akhirnya ditinggalkan. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan infak, dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan qiyamul lail, dia tinggalkan baca Quran. Karena diantaranya tidak bersabar. Rasulullah SAW, beliau pernah menasihatkan kepada seorang wanita, ittaqillaha wasbiri. Nabi nasihatkan seorang wanita yang sedang menangis, menangisi musibah yang sedang menimpanya. Kata Nabi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah anda kepada Allah, wahai wanita, dan bersabarlah. Sehingga Nabi memerintahkan wanita ini, yaitu bersabar. Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabat, fasbiru hatta talqauni alayyal hawb. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku, ini alal hawb. Yaitu berjumpa, menjumpaiku di telaga hawb. Ini bersabar dalam menunaikan syariat, ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kita nanti berjumpa dengan Nabi di telaga hawb. Karena orang-orang yang mereka menikmati telaga hawb, diantaranya orang-orang mereka bersabar untuk meniti sunnah Nabi. Dia istiqamah, dia tidak membuat bid'ah, dia tidak menyimpang, dia tidak menjadi hamba yang durhaka. Yang buahnya diantaranya dia bisa bertemu Nabi di telaga hawb. Dia diizinkan untuk menikmati telaga hawb. Demikian juga ketika Nabi itu memberikan semangat kepada putrinya yang kehilangan anaknya. Innallaha inna lillahi ma akhad. Sungguhnya Allah, sungguhnya milik Allah apa yang Allah ini ambil. Walahu ma a'ta. Dan bagi Allah apa yang Allah ini berikan, dan baginya apa yang dia berikan. Milik Allah apa yang Allah ambil, dan bagi anda atau baginya, bagi orang itu apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini fala tasbir wala tahsib. Tidaklah seorang dia bersabar, tidaklah dia bersabar, dan tidaklah dia itu berharap pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga ini nasihat Nabi. Ini untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga menyerahkan usahanya kembali kepada Allah SWT. Sehingga di sini Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar. Rasul memerintahkan umatnya untuk bersabar. Dan ahlul jannah itu yang disifatkan Allah di dunia ini, mereka senantiasa bersabar dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya sampai mereka nanti menjumpai kematian dan mendapatkan janji jannah dari Allah SWT. Ini yang pertama. Bahwa kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka bersabar? Karena bersabar adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Dan seorang mukmin mereka orang yang senantiasa berusaha untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin. Wattaqullaha mastata'tum. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyambut setiap seruan-seruan Allah dan seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan tuntutan iman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang akan bisa menghidupkan jiwa kalian. Yang kedua, kenapa ahlu jannah di dunia mereka berhias dengan sifat sabar? Li'annahum alimu annal khaira kullahu fi sabri. Mereka tahu bahwa kebaikan itu semuanya ada pada kesabaran. Sabar itu hasil akhirnya adalah kebaikan. Dengan sabar itu dia akan meraih ini segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Sehingga diantara yang Allah sebutkan, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Seandainya kalian bersabar, maka kesabaran itu baik bagi orang bersabar. Hanya akibat akhir kesabaran adalah kebaikan bagi orang-orang bersabar. Sehingga dalam kesabaran terkumpul sekian banyak dampak-dampak kesabaran atau kebaikan-kebaikan sebagai dampak daripada kesabaran. Kesabaran hanya akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Di antaranya adalah nanti ketika kita ini mendapatkan ayat-ayat dan hadis-hadis, buah-buah daripada kesabaran, yang semua buah kesabaran adalah kebaikan. Sebagaimana tidak sabar menghasilkan segala macam, yakni keburukan-keburukan. Demikian juga ketika Allah, ketika seorang alim yang tahu tentang hakikat kehidupan, menasihati kepada orang-orang yang mereka maftun dengan dunia, ini berkaitan dengan bagaimana komentar manusia saat Qarun tampil di depan mereka. Sehingga kekayaan Qarun membuat decak kagumnya manusia, sampai mereka berangan-angan seandainya mereka itu bisa diberi seperti yang diberikan kepada Qarun. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Aduhai celakanya diriku, seandainya aku diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun telah diberikan bagian yang sangat besar. Dalam pandangan orang yang bodoh ini, orang awam secara umum, yang maftun dengan dunia, seakan-akan pemberian Allah kepada manusia tentang dunia ini perkara besar, sangat besar. Sehingga terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki manusia berkaitan dengan dunia, dengan hartanya, dengan jabatannya. Sehingga kebanggaan orang kafir itu rata-rata berkisar antara harta dan anak-anak mereka, jabatan mereka. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami lebih banyak hartanya dan anak-anaknya. Sehingga kebanggaan mereka pada harta dan anak-anak. Seorang mukmin enggak, kebanggaannya kepada iman dan takwa. Dunia sebuahnya apapun yang ada di tangan mereka, mereka tidak merasa punya keutamaan kecuali dengan takwa. Dan dunia bagi mereka bukanlah tanda kecintaan Allah, yaitu kecintaan Allah kepada dirinya. Tapi mereka tahu dunia adalah ibtila, ujian. Dan semata-mata semua yang dia dapatkan hanyalah semata-mata karunia Allah Ta'ala. Bukan karena kehebatan dia. Itulah Sulaiman yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dan apa yang dia miliki, dari mana datangnya. Kata Sulaiman, bersama dengan dia memiliki kerajaan yang hebat, angin diperbantukan Allah untuk menjadi kendaraan Sulaiman, cincin ditaklukkan Allah untuk membantu Sulaiman, Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang, bahkan pasukan Sulaiman bisa membawa kerajaan Bilqis sekejap mata ke hadapan Sulaiman. Maka ini semuanya adalah keutamaan. Tetapi kata Sulaiman yang tahu tentang kekat semuanya ini, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata karunia Rabbku. Sehingga tidak angkuh, tidak sombong kayak Qarun. Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Dia menisbatkan semua apa yang dimiliki itu adalah karena ilmunya, karena kehebatannya. Sehingga dia merasa luar biasa, merasa memang berhak untuk itu, mendapatkan itu semuanya karena hebat. Orang yang berilmu mengomentari orang yang terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Bahkan dia bermimpi-mimpi seandainya dia bisa diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. apa kata Allah alul ilmi ini, orang yang berilmu ini, waqala alladhina utul ilma, dan berkata orang-orang mereka, Allah berikan ilmu. Orang berilmu memandang dengan ilmu. Dan agama kita adalah agama yang bagaimana kita senantiasa bersama ilmu dan bersama ahlul ilmi. Sehingga terus kehidupan kita terbimbing dengan ilmu. Maka seorang muslim harus memiliki semangat untuk senantiasa bersama dengan ahlul ilmi. Dan semangat belajar ilmu. Sehingga semua yang dilakukan, baik yang sifatnya lahir, batin, semuanya ada dengan ilmu. Kata alul ilmi, orang Allah berikan ilmu, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa ma wala yulakaha illa sabirun. Celaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Dan tidak akan bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang mereka bersabar. Orang-orang yang bersabar, orang mereka kuat, ini tangguh dalam melakukan amalan-amalan yang menjadi keriduan Allah Ta'ala. Mereka bersabar dengan janji Allah. Pasti mereka akan mendapatkan janji Allah Ta'ala. Sehingga di dunia mereka tangguh melakukan apa yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan janji Allah Ta'ala. Tidak tertipu dengan fenomena-fenomena yang sekilas, yang merupakan sekedar fata morgana. Dia adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui hakikat kehidupan dan mengejar sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sebenarnya. Maka alul ilmi tidak tertipu dengan dunia. Maka dia nasihatkan kepada orang-orang yang mereka tertipu dengan dunia ini, agar mereka lebih menginginkan apa yang ada di sisi Allah, karena ma indallah ini baqin. Ma indakum yang fat wa ma indallah baqin. Apa yang di sisi kalian akan hancur, akan habis, rusak, sedang lenyap. Adapun yang di sisi Allah itu yang akan ini kekal. Sehingga berharaplah dengan apa yang ada di sisi Allah SWT. Dan ini membutuhkan kesabaran. Tidak akan bisa mewujudkan ini kecuali orang mereka. Ini artinya memiliki kesabaran. Ketika Allah berbicara tentang muamalah di antara manusia, banyak banget muamalah manusia kepada kita itu yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan. Tetapi di antara akhlaknya seorang mukmin yang bersabar, justru dia akan menghadapi keburukan orang itu dengan kebaikan. Maka Allah katakan, idfa billati hi ahsan. Tolaklah keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang yang tadinya antara Anda dengan dia itu ada permusuhan, seakan-akan kemudian berubah menjadi sebuah orang yang atau seorang yang sangat dekat, sangat akrab. Tetapi tidak akan bisa mewujudkan seperti ini, membalas keburukan dan kebaikan itu, kecuali orang mereka bersabar dan memang betul-betul memiliki himmah yang aliyah, cita-cita yang tinggi, memiliki bagian yang besar, sehingga bisa berlapang dada karena kuatnya harapan mereka terhadap apa yang disyaa Ta'ala. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak akan mendapatkan model kehidupan seperti ini kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak akan mendapatkan model kehidupan seperti ini kecuali orang yang mereka memiliki bagian hidup yang sangat besar. Demikian juga Nabi SAW kita mengatakan bahwa seorang mukmin dengan kesabarannya itu, dia akan mendapatkan ini kebaikan yang maksimal. Seorang mukmin dia memiliki gaya hidup yang semuanya baik. Gaya hidup yang semuanya baik. Dan itulah perilaku yang sangat menakjubkan pada pribadi orang-orang yang mereka beriman. Nabi mengungkapkan dengan kalimat ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat menakjubkan sangat mengherankan keadaan orang-orang mukmin. Semua perkaranya baik, enggak ada yang buruk. Semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan seperti ini enggak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Selain orang mukmin tidak akan memiliki gaya hidup yang seperti itu. Apa yang dimaksudkan gaya hidup yang serba baik itu? In asabat usarra usyakara fakana khairan lah. Wa in asabat udarra usabara.

hal-hal yang dia anggap menyedihkan, tidak menyenangkan, kesulitan-kesulitan, dia bersabar. Dan sabar itu baik bagi dia. Kesabaran akan membuahkan kelapangan dada. Orang yang sabar, dia kemudian dia ridha dengan takdir Allah, hatinya lapang. Bahkan kemudian dia, bagaimana kuatnya harapan dengan sabarnya itu, mendapatkan janji-janji Allah tentang kesabaran. Yang buah kesabaran dari mendapatkan musibah sangat banyak. Di antaranya derajatnya diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang Allah sediakan derajat yang sangat tinggi, yang ini tidak bisa diraih dengan amal yang mereka lakukan. Amalnya enggak nutut untuk mengangkat derajat dia. Terus bagaimana cara Allah mengangkat derajatnya? Allah berikan ujian bersabar, musibah bersabar, musibah bersabar, sehingga dia terangkat ke derajat yang sangat tinggi. Sehingga kesabaran dalam menghadapi musibah yang dihadapi itu akan membuat dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Yang kedua, musibah ini akan menggugurkan dosa-dosa. Sehingga ada orang mereka itu tertimpa musibah, beruntun terus menerus, dan dia khusnudan kepada Allah, dia bersabar. Maka yamsi alal ardi walaysa ini ali khati'ah. Dia berjalan di muka bumi sampai dia dalam keadaan ini berjalan tanpa ada kesalahan sama sekali. Telah digugurkan dengan musibah-musibah yang menimpa ini dirinya. Dan kesabaran ini pula yang akan menjadi yaitu maya akan menyebabkan dia mendapatkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa hitungan. Sehingga kesabarannya akan betul-betul membuat mereka ini meraih prestasi tingkatannya sangat tinggi, kemuliaan di sisi Allah SWT. Sehingga semuanya baik. Semuanya baik. Seorang mukmin bahkan di tengah-tengah musibah yang dia dapatkannya selalu masih bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan pada orang lain. Ucapan seperti ini tidak akan mungkin bisa keluar kecuali pada orang yang mereka beriman kepada Allah. Bagaimana melihat musibah yang datang bahkan bisa menjadi sebuah janji karunia yang penuh harapan. Sehingga bisa ibaratnya bisa mengolah sampah menjadi emas. Berikutnya di antara yang ketiga. Kenapa ahlu jannah di dunia mereka bersabar? Anna akibatas sabri hiya atamkin wa nasr alal a'da. Bahwa dampak atau akibat akhir kesabaran adalah Allah berikan padanya atamkin. Ini kekuasaan dan pertolongan terhadap para musuh. Ketahuilah bahwa musuh ini berusaha untuk selalu menghancurkan dan menghinakan kaum mukminin. Mereka tidak pernah berhenti untuk membuat makar-makar kepada kaum mukminin. Wa makaru, mereka selalu menyusun makar. La yasaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum. Ini sudah tahu. Mereka selalu berusaha untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Mereka akan infakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Innaladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka akan infakkan hartanya seberapa butuhnya anggaran, biaya, anggaran, belanja untuk menghalangi atau untuk mewujudkan program pemurtatan akan dia keluarkan. Akan dia keluarkan. Orang-orang yang mereka bersabar, maka Allah akan berikan kepada mereka ini kemenangan, pertolongan dari para musuhnya. Lihatlah bagaimana Yusuf yang bersabar dengan segala macam makar saudara-saudaranya. Yang menyimpan hasad, kedengkian. Sehingga bagaimana upayanya untuk menghancurkan Yusuf. Sehingga Yusuf akhirnya terlunta-lunta ke tulau-tulau kata orang itu. Tapi berakhir Yusuf dengan menjadi seorang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Dan ini merupakan buah kesabaran. Sehingga kata Nabiullah Yusuf ketika berdialog dengan saudara-saudaranya, Ana Yusuf.

Wahada akhi, ini saya Yusuf dan ini saudaraku Benyamin. Atmanallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka bersabar, maka sungguhnya tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mereka berbuat baik. Sehingga kesabaran memberikan dampak ini akhir yang baik. Memberikan an-nasr wa tamkin. Ketika Nabi menasihatkan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil, tapi telah Nabi nasihatkan dengan poin-poin yang sangat penting. Satu di antara nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa'lam an-nasra ma'asabri. Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Artinya kalau pengin mendapatkan pertolongan Allah, bersabarlah. Tentu sabar itu bagaimana dia berbuat untuk senantiasa di atas agama Allah dalam menghadapi segala macam kesulitan yang dihadapinya. Sabar itu bergerak, bukan tidak bergerak. Sabar itu beramal, bukan tidak beramal. Dia beramal yang menuntut dia terus di atas agama Allah, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Sedangkan faktor yang menggelincirkan sangat banyak, dia bersabar. Terus menghadapinya tetap di atas petunjuk Allah SWT. Menghadapi segala macamnya, dia betul-betul bagaimana bisa, yang paling penting bisa bertahan di atas agama Allah betapapun kondisinya. Ia membutuhkan kesabaran yang sangat kuat. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran yang dimilikinya. Oleh karena itulah beliau menasihatkan kepada para dai yang mengharapkan pertolongan Allah SWT, bersabarlah, jangan istijal. Bersabar mengikuti tahapan-tahapan dakwah. Bersabar mendidik masyarakat untuk mereka berawal dengan memahami akidah. Bersabar membimbing mereka untuk bisa melaksanakan ajaran Islam. Bersabar menuntun mereka untuk berjalan di atas jalan yang terang benderang. Membutuhkan kesabaran. Termasuk kesabaran dalam menghadapi musuh. Menghadapi berpalingnya manusia dari dakwahnya. Menghadapi intimidasi musuh. Yang ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat yang sedang menghadapi kenyataan pahit, Amr bin Yasir sekeluarga habis terbantai di tangan Abu Jahal. Bapaknya mati, ibunya ditombak kemaluannya sampai mati. Amr bin Yasir disiksa sampai enggak kuat, sampai mengucapkan kalimat kufur yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi yang bisa memberikan penguatan kalimat apa? Sabran ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sabarlah, wahai keluarga Yasir. Tempat tinggal kalian adalah, yaitu surga. Tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Kalimat ini, sabran ala Yasir. Kalimat yang menguatkan jiwa mereka untuk tetap bertahan di atas agamanya, walaupun menghadapi kenyataan pahit. Amr bin Ayyub kemudian, Khobab pernah disiksa oleh orang Quraisy sampai kulitnya melepuh-melepuh. Saat melihat Nabi, Khobab mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tantasir lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, tidak menolong kami. Lalu Nabi cerita kepada yaitu Khobab, menyampaikan tentang kondisi kaum yang terdahulu. Bahwasanya orang sebelum kalian, ada yang mereka ini disiksa oleh ini kaumnya dengan cara dia ditanam di bumi, di atas kepalanya diletakkan ini gergaji, lalu dari batok kepalanya digrodi gorok krok krok krok krok sampai kemudian sigar tubuhnya jadi buah. Ada yang mereka diletakkan sisir besi, kemudian sisir itu dipakai untuk nyisir tubuhnya sampai memisahkan antara daging dan tulang belulangnya. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Bagaimana sangat perihnya dan pedihnya. Dan beliau mengatakan kepada Khobab bahwa mereka dengan perlakuan yang seperti itu, fama yasuddu dzalik an dini, tidak menghalangi dia untuk tetap bertahan di atas agamanya. Artinya bersabar.
bersabar kokoh di atas agamanya bersama dengan perlakuan mereka yang sangat mengerikan itu. Lalu Nabi menegaskan pada Khabab, wallahi demi Allah ya Khabab, la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadral Maut la yakhafu illallah. Demi Allah ya Khabab, bahwasanya Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, artinya memenangkan urusan agama ini sampai nanti akan ada orang berjalan dari Sana'a ke Hadral Maut. Enggak ada yang ditakutkan kecuali hanya ini Allah Ta'ala. Dan ini singa-singa atas dombanya. Pesan Nabi, walakinakum tastajilun, tapi kalian itu istijal. Jangan istijal. Bersabarlah, hanya bersabarlah. Jangan istijal. Sehingga seorang mukmin dia akan mengikuti tahapan-tahapan. Akan mengikuti tahapan-tahapan. Dengan sabar. Sesuai dengan tingkatannya. Tidak istijal. Istijal itu tergesa-gesa melakukan sesuatu belum pada waktunya. Maka termasuk perjuangan Islam, kaum muslimin ada tahapannya. Nabi lihat tahapan ketika masih di Mekah, bahkan Allah melarang mereka untuk angkat senjata. Ufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Di mereka diperintahkan bersabar, bersabar, bersabar, tidak membalas, karena masih lemah. Bisa nanti diberangus habis. Sehingga perintah Allah bersabar, bersabar, bersabar. Sebagai sahabat punya kekuatan dukdeng Masya Allah. Tapi tetap diperintahkanlah bersabar. Ini kan yang terbaik begitu. Sehingga istijal ini yang akan merusak kini perjalanan seorang. Sehingga dia tidak bersabar. Karena istijal. Semuanya kalau istijal tergesa-gesa tidak akan menikmati buahnya. Ini manis tak jala. Bishayin, barang siapa yang dia tergesa-gesa dalam suatu perkara, maka dia akan terhalang khodima, dia akan terhalang dengan ini buah manis yang akan dia dapatkan. Dia akan terhalang untuk menikmati buah ini manisnya. Seorang mereka belajar dan istijal, maka dia akan hilang rasa manis hasil belajarnya. Demikian pula semuanya itu membutuhkan kematangan. Untuk matang ini membutuhkan kesabaran. Untuk membutuhkan kesabaran. Sehingga membutuhkan dia sabar dalam menjalani proses. Semuanya ada prosesnya. Ah, bagaimana seorang bersabar dengan proses yang harus dia lalui tersebut? Maka adalah seorang apalagi dai, betul-betul dia bersabar. Bersabar dengan dakwahnya, terkadang dakwah itu ya dia sendiri harus mempersiapkan untuk dakwahnya, memakan waktu yang banyak, kemudian akhirnya tidak sempat untuk dia membangun usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dengan berlebih, serba kecukupan, terkadang penuh dengan kekurangan. Bersabarlah, apa yang sedang ditangani suatu yang sangat luar biasa. Kadang harus bersabar dengan tanggapan mat'u yang menjengkelkan, tidak segera mereka menyambut seruan dakwahnya, tidak segera menyambut seruan dakwahnya, bahkan terkadang harus menghadapi kenyataan pahit bagaimana mereka memusuhi dengan permusuhan yang sengit. Berapa banyak yang kalau Nabi dan para sahabat bagaimana telah mencontohkan yang sangat luar biasa. Bagaimana para nabi mereka dicaci maki, diusir, dibunuh, di segala macam. Dan Allah mewasiatkan fasbir, bersabarlah. Kama sabara ulul asmi minar rusul, sebagaimana bersabarnya para ulul asmi dari kalangan para rasul. Dan wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk menginginkan kebinasaan bagi ini kaumnya. Membutuhkan kesabaran. Mengajar membutuhkan kesabaran terkadang. Dari kita mengadakan ruang belajar, tadinya 100. Lalu berguguran, beritil, beritil, beritil, sampai tinggal loro atau telu. Maka tetap membutuhkan kesabaran. Bagaimana seorang terkadang muridnya tinggal 1 atau 2, tapi melalui dia, Masya Allah, sang guru terangkat ini melalui ini orang tersebut. Dan itu buah kesabaran untuk mendidik seorang.
Maka ada seorang dia betul-betul bersabar, termasuk ya ini kaum muslimin bersabar menghadapi makar-makar musuh, permusuhan musuh, yang kesabaran ya artinya bertindak dengan sesuai dengan jalur syariat yang Allah ajarkan, tidak menyimpang, sehingga kenyataan pahit seperti apapun dihadapi dalam rangka tetap terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara buah kesabaran adalah kenapa dia di dunia itu alul jannah bersabar, karena dengan sabar itu dia ingin mendapatkan mahabbatullah dan ma'iyatullah. Buah kesabaran dan mendapatkan kecintaan Allah dan kebersamaan Allah. Hamba ketika telah dicintai Allah, yang Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang bersabar. Hamba ketika dicintai Allah, Allah akan panggil Jibril, bahwasanya Allah mencintai hamba ini. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai sepulan, cintailah sepulan. Jibril kemudian memanggil para malaikat, mengumumkan Allah telah mencintai si fulan, maka cintai si fulan itu. Sehingga ini hasil ketika seorang hamba dicintai Allah Ta'ala. Hamba yang Allah cintai tidak akan dilimparkan ke, yakni ke dalam bagian. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala. Kebersamaan Allah itu ada kebersamaan yang umum, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan umum, Allah menyertai semua hambanya tanpa ada yang terlewatkan dari liputan Allah Ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan dari liputan Allah Ta'ala, semuanya diliput Allah Ta'ala. Ma'iyah yang khusus adalah kebersamaan Allah kepada hamba ini dalam bentuk pertolongan, an-nasr, kemudian atas ini pengokohan, ini pengokohan, kemudian ya pertolongan Allah Ta'ala. Ini adalah ma'iyatullah yang khusus. Allah membersamainya, Allah membersamainya, ini Allah menolongnya, Allah mengawasinya, Allah betul-betul menyertai ini hamba tersebut, sehingga dia senantiasa dalam pengawasan Allah, pertolongan Allah. Allah terus melihat ini kondisi hamba tersebut, ini memberikan pertolongan senantiasa. Allah ini tahu kondisinya dan akan memberikan pertolongan. Ini ma'iyatullah. Yang dia ma'iyatullah ini akan didapatkan dan tanya dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ini bersabar. Kemudian di antara pula bahwasanya dengan kesabaran ini pula, seorang hamba dia akan diselamatkan minal khusranil mubin, dari kerugian yang nyata. Kerugian yakni yang puncaknya kerugian akhirat. Innal khasirin alladzina khasaru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi itu orang merugikan dirinya dan keluarganya dari kiamat kelak. Karena ketika seorang dia rugi di akhirat, maka tidak bisa ditutup dengan apapun untuk mengentaskan dari kerugian itu. Walaupun dia punya emas sebesar bumi, walaupun dia punya dunia dua kali lipat, walaupun dia tebus dengan seluruh penduduk bumi, semuanya enggak dapat, enggak bisa. Sehingga kebangkrutan hakiki, kebangkrutan dari kiamat kelak. Kerugian hakiki, kerugian dari kiamat kelak. Dan yang akan mengeluarkan dari sifat kerugian, menyelamatkan dari sifat kerugian ini, diantaranya as-sabru wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu, kata Allah, dengan waktu yang ada, betul-betul berada di dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah, kemudian sabar. Nah, sabar ini akan mengeluarkan nisbat kerugian, sehingga dia akan berakhir dengan ya ini keberuntungan. Dan dengan kesabaran dia akan mendapatkan imamah, imafidin. Kepemimpinan dalam agama ini didapatkan dengan dua hal, yaitu dengan as-sabru wal yakin. Ketika Allah katakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan nyata mereka para imam yang betul-betul mereka mencapai derajat imam, memerintahkan manusia dengan petunjuk Allah SWT. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka mencapai derajat imam? Ini manusia terdepan, derajatnya tinggi. Lama sobaru wakanu bi'aitina yukinun. Karena kesabaran mereka dan mereka yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Dua kekuatan ini, sabar dan yakin, dengan kata lain sabar itu kekuatan amal, yakin kekuatan ilmu. Dua kekuatan ini akan menyempurnakan manusia. Sebagaimana dua kekuatan akan mengangkat manusia, ada dua kekuatan yang akan menghancurkan manusia. Kekuatan syahwat, kekuatan syubhat.

0: Syahwat dihadapi dengan sabar. Orang ketika menghadapi gejolak-gejolak syahwat, maka dia ketika dia bersabar, syahwat terselesaikan. Kalau dia menghadapi syubhat dengan ilmu, sehingga akan terbongkar semua kepalsuan-kepalsuan, maka semakin dia memiliki kesempurnaan kesabaran, kesempurnaan ilmu, akan dia semakin menempati derajat yang tinggi, imamah, yaitu fiddin. Berapa banyak orang mereka itu karena enggak sabar, maka dia tinggalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Meninggalkan dia karena enggak sabar, maka dia tinggalkan majelis ilmu. Dia tinggalkan belajar ilmu. Enggak sabar, dia tinggalkan hafal Quran, menghafalkan Quran. Enggak sabar, dia tinggalkan salat. Enggak sabar, dia tinggalkan dakwah dan seterusnya. Sehingga ketidaksabarannya membuat dia kemudian justru jatuh, yaitu rendah. Dan dengan sabar ini pula dia mendapatkan pahala besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang yang bersabar pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala tanpa hitungan. Amal pahala itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Kesabaran mengantarkan orang mendapatkan pahala lipatan yang tidak terhingga. Sehingga kesimpulannya, barang siapa yang dia ingin menjadi ahlul jannah, maka hendaklah dia berhias dengan akhlak sabar. Dan sabar ini enggak ada tempat tokonya, enggak ada. Enggak beli sabar di toko ini, enggak ada. Sabar itu harus belajar, sehingga belajar sabar yang Allah akan berikan kesabaran. Waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar bersabar, dia akan Allah berikan kesabaran. Membutuhkan mujahadah. Walladzina jatu fina lanatiyana subulana. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk mendidik dirinya berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, Allah akan tunjukkan jalan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah barang siapa bersungguh-sungguh untuk bisa melatih dirinya bersabar, Allah akan berikan ini kesabaran. Mudah-mudahan Allah bersenang dengan taufiknya selantiasa membimbing kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersabar, sehingga Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat kelak dengan kesabaran tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhallahu Ta'ala, dari pembahasan sifat ahli jannah yaitu sabar. Dan sabar ini merupakan perkara yang harus kita latih setiap saat ketika kita menerima sebuah ujian, cobaan, ataupun perkara-perkara yang membuat kita bahagia. Kita tetap harus bersabar untuk tidak marah, untuk tidak berlebihan dan pertengahan dalam menyikapi sebuah permasalahan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua dan kesabarannya mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akan simak kembali beberapa jadi yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
2: أشهد أن

0: muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: khabir.
1: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemingkar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar,
1: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: نور من القرآن.

Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: je.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: berbeda.
1: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam ahli

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
1: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan."

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Amin.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam.
7: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
7: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
8: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
6: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
9: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
10: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
9: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
11: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
12: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: آيات من القرآن.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
15: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
15: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
13: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
16: sallallahu alaihi wasallam.
17: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaihi.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW minta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala.

0: pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
5: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiarah, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minal

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'kulanna ahadukum bishimalah, wa la yashrabanna biha. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kemudahan, taufik, rahmat, hidayah, dan Allah berikan keistiqomahan kita di dalam jalan yang lurus ini dan dalam kita mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Alhamdulillah, saat ini pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk kita simak kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Dari hadis-hadis akhlak diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala, kajian dari pembahasan memilih teman yang baik. Kita simak kajian ini dalam durasi 1 jam 3 menit ke depan. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن جمال هذه الشريعة وكمال آدابها هدايتها المؤمن إلى أدب الجليس واختيار المجالس وقواعد الصحبة والتعامل مع الأصحاب، وهي آداب تحقق للعبد العواقب الحميدة والثمار الطيبة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم هذه الهدايات التفقه في الصاحب من حيث الاختيار والتوقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara kemuliaan dan keindahan agama ini dan di antara salah satu kesempurnaan adab-adab yang diajarkan adalah memberikan petunjuk kepada seorang muslim untuk mencari tempat teman mereka saling duduk dan memilih orang-orang yang akan menjadi teman hidupnya. Kemudian juga diajarkan bagaimana kaedah-kaedah dalam berteman, bermuamalah bersama teman-teman, dan itu merupakan di antara bentuk adab yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang terbaik kepada seorang hamba dan membuahkan hasil yang indah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ini merupakan di antara bentuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi mereka yang diberikan kemudahan dalam memilih teman yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu terwujud dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang berada dalam agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat siapa yang ia jadikan teman dalam kehidupannya.
2: Afada hadha al-hadis anna as-sahib mu'athirun fi jalisihi wa la budd. Fa in kana dha khairin athara fihi khairan وإن كان ذا شر أثر فيه شرا، ولهذا وجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يتخير من الأصحاب من يكون في صحبتهم خير له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، أي أنه لا يليق بالمسلم أن يصاحب كل أحد، بل عليه أن يتخير من الإخوان والأصحاب من يكونون عونا له على فعل الخير والبعد عن الشر والانكفاف عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي، وقول أبي العتاهية من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه، وهذا كثير جدا. والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مثلا بديعا يوضح حال الأصحاب من حيث التأثير في الخير أو الشر.
3: Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa sesungguhnya seorang teman bisa memberikan pengaruh dalam kehidupannya, dan itu sesuatu yang pasti terjadi. Kalau sekiranya pengaruh kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau sekiranya keburukan, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan memahami dalam masalah ini. Dan hendaklah mereka memilih teman-teman yang bagus. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian melihat siapa yang akan kalian jadikan teman. Artinya, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadikan semua orang sebagai teman. Akan tetapi hendaklah mereka memilih teman-teman yang akan menjadikan dia mudah melakukan kebaikan dan akan menjauhkan dia dari melakukan kemungkaran. Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini, wallahu alam, bahwa sesungguhnya seseorang akan terbiasa dengan apa yang ia lihat dari perbuatan temannya, karena agama itu adalah kebiasaan. Oleh karenanya diperintahkan kita untuk mencari teman yang terbiasa melakukan kebaikan yang halal, karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Dan hadis ini juga diumpamakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, perkataan Adi bin Zaid, kalau engkau ingin mengetahui seseorang, jangan tanya dia, akan tetapi tanya temannya, karena setiap teman akan mengikuti teman yang lainnya. Begitu juga perkataan Abu Al-Atahiyah, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana keadaan seseorang, maka hendaklah mengetahui siapa kawan dalam kehidupannya. Dan perkataan yang serupa sangat banyak sekali. Bukankah seseorang akan bergaul dengan orang lain dan akan membawa orang tersebut dalam pergaulannya, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam pendapat? Oleh karena itu, hendaklah seseorang mencari teman yang terbaik. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik dalam masalah ini, bagaimana pengaruh teman dalam kebaikan atau juga dalam keburukan.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وهذا المثل البديع يوضح أن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، وأن المسلم إذا صحب الأخيار فإنه لا يسمع منهم إلا خيرا، ولا يدلونه إلا إلى خير، ولا ينهونه إلا عن شر وفساد. إذا صحبت برا بوالديه أعانك على البر، وإذا صحبت وصولا لرحمه أعانك على الصلة، وإذا صحبت رجلا يحب معاونة الناس ومساعدة المحتاجين أعانك على ذلك، وإذا صحبت طالب علم رغبك في العلم وطلبه، وإذا صحبت ذا زهد وعبادة أعانك على الزهد والعبادة والورع. والرفيق الصالح لا يكون منه إلا دعوات صالحة في غيبك وشهادتك، وكف عن غيبتك وعن لمزك وهمزك والإساءة إليك، وذب عنك، إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات التي يكتسبها المسلم بمصاحبة الأخيار. أما الأشرار فإن صحبتهم داء عضال، فإنهم إما أن يجروا المرء إلى أفعال محرمة أو أنه لا يسمع منهم إلا الشر، ومآله في ملازمة صحبتهم إلى ندم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهي مهما قويت وتوثقت مآلها إلى التصرم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل.
3: Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat orang yang menjual minyak wangi dan mereka pandai besi. Adapun yang menjual minyak wangi, bisa jadi dia memberikan kepadamu sebagai hadiah, atau engkau membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau akan mendapatkan wangi yang indah. Adapun pandai besi, bisa jadi membekar pakaianmu, atau minimal engkau mendapatkan aroma yang tidak bagus. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana seorang teman bisa memberikan pengaruh terhadap teman yang lainnya, dan itu sesuatu yang pasti. Dan seorang Muslim apabila mereka berkawan, berteman dengan orang-orang yang terbaik, tidaklah ia mendengarkan dari orang tersebut kecuali kebaikan. Tidaklah orang tersebut kecuali menunjukkan kebaikan pula. Dan tidaklah orang tersebut kecuali akan melarang dari keburukan dan kerusakan. Apabila seseorang berteman dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka ia akan membantu untuk berbakti pula. Apabila berteman dengan orang yang selalu menyambung tali rahimnya, maka dia pun akan membantu untuk menyambung tali rahimnya. Apabila berteman dengan orang yang suka menolong orang lain, membantu orang-orang yang memerlukan, maka ia pun akan menolong temannya untuk melakukan perkara yang sama. Apabila berteman dengan para penuntut ilmu, maka mereka akan memberikan motivasi untuk belajar dan menuntut ilmu. Apabila berteman dengan orang-orang yang zuhud, ahli ibadah, maka mereka pun akan membantu temannya untuk melakukan ibadah dan zuhud serta sifat wara'. Karena sesungguhnya teman yang baik tidaklah kecuali akan mengajak kepada kebaikan, baik dikala kita berada di depannya ataupun dikala kita tidak bersamanya. Dan mereka pun akan menjaga keburukan yang ada pada dirinya dan tidak akan menceritakan keburukan yang kita punya. Mereka akan membela kita, menjaga kita. Dan itu merupakan di antara bentuk kemuliaan dan keutamaan yang didapatkan seorang Muslim dikala mereka berteman dengan orang-orang yang baik. Adapun teman yang buruk, sesungguhnya pertemanan dengannya adalah merupakan penyakit yang menyesatkan. Karena sesungguhnya mereka akan membawa temannya kepada perkara-perkara yang diharamkan. Tidaklah didengarkan darinya kecuali keburukan. Dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di hari di mana orang-orang zalim mereka menggigit jarinya. Dan mereka pun bercita-cita, kenapa dulu aku tidak menjadikan para rasul sebagai teman? Aku tidak menjadikan orang-orang ini sebagai teman dalam kehidupan. Ternyata mereka telah menyesatkan diriku dari berzikir kepada Allah, dan syaitan senantiasa menghinakan manusia. Seorang Muslim, bagaimanapun mereka memiliki kekuatan, akan tetapi pada akhirnya mereka akan menyesal kalau sekiranya salah dalam memilih teman. Allah menyebutkan seorang teman pada hari ini akan menjadi musuh bagi teman yang lain, kecuali mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya pertemanan karena Allah akan senantiasa dan akan senantiasa tersambung sampai hari akhirat. Dan pertemanan kalau bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terputus dan hilang sia-sia.
2: Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, min fiqh ar-rajul madkhaluhu wa mamshahu wa ilfuhu. ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال الأصمعي عن هذا البيت: لم أرى بيتا أشبه بالسنة منه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وعن الأعمش رحمه الله قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفه من الناس. وقال سفيان ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال قتادة رحمه الله إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. والآثار في هذا المعنى كثيرة.
3: Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, di antara kefaqihan seseorang, baik itu dalam urusan masuk, berjalan, dan urusan hari-hariannya, adalah ketika mereka melihat siapa teman bermainnya, siapa teman berjalannya, dan siapa teman yang dia selalu jadikan teman dalam kehidupannya. Abu Qilabah setelah meriwayatkan asar ini dari Abu Darda, maka dia pun mengucapkan, kalau kalian ingin tahu bagaimana keadaan seseorang, jangan tanya dirinya, akan tetapi lihat temannya. Karena sesungguhnya teman bersama teman yang lainnya akan saling mengikuti. Begitu juga Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah melihat bait-bait syair yang sama dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pertemanan. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, hendaklah kalian melihat seseorang dari temannya, karena sesungguhnya seseorang akan mengambil dari apa yang dilakukan oleh temannya. Begitu juga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Al-A'mash, sesungguhnya dulu mereka tidak bertanya kepada seseorang kecuali setelah tiga: teman mereka berjalan, teman mereka masuk, dan teman mereka akrab dalam kehidupan. Maka tiga inilah yang dilihat untuk mengetahui seseorang. Begitu juga Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan untuk seseorang lelaki atau kebaikan dari dirinya melainkan daripada teman. Begitu juga Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya kita demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang yang berteman kecuali dia akan sama dengan temannya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh dari hamba Allah Azza wa Jal. Semoga kalian bisa sama dengan dirinya atau menyerupainya. Begitu juga perkataan Fudail rahimahullahu ta'ala, tidak mesti seorang muslim untuk duduk bersama siapapun yang ia kehendaki. Dan asar-asar dalam masalah ini sangatlah banyak untuk memberikan motivasi dalam memilih teman.
2: Hada, وقد جاءت الشريعة معاشر الأحبة الكرام بجملة عظيمة من الآداب المتعلقة بالمجلس والجليس، ينبغي أن يتحلى بها الجلساء لتزين مجالسهم وتطيب. فمن هذه الآداب السلام عند الدخول والخروج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسؤال قبل السلام

0: Mu'adzin. Kemudian dia duduk di tempat orang-orang tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya saling berlapang-lapang dan berluaslah dalam tempat duduk. Begitu juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kami apabila mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang di antara kami duduk di mana ia berhenti. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Artinya tidak boleh kita melangkah, memisahkan melangkah pundak-pundak bahu-bahu orang-orang yang sedang duduk agar kita bisa duduk di bagian depan. Akan tetapi duduklah di mana kita ada tempat duduk sehingga kita tidak mengganggu manusia. Karena tidak boleh seorang mukmin untuk mengganggu saudara yang lain. Begitu juga dari Abu Az-Zahiriyah. Dia mengatakan, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Busur, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang, kemudian dia melangkah sana dan sini, melewati pundak-pundak manusia. Maka Abdullah bin Busur mengatakan, datang seseorang melangkah di antara pundak-pundak manusia di hari Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, duduklah kamu karena kamu telah mengganggu saudaramu yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Makna daripada perkataan Nabi, duduklah karena kamu telah mengganggu yang lain, itu menunjukkan larangan tidak boleh melangkah, memisahkan atau melewati kerumunan orang. Karena yang demikian, kalau seandainya terjadi, terkhusus apalagi hari Jumat, maka itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan, atau sesuatu yang berbahaya bisa memberikan mudarat kepada yang lain. Karena bisa jadi melalaikan manusia untuk mendengarkan khutbah di hari Jumat. Begitu juga dari Sya'bi. Dia mengatakan, datang salah seorang kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian dia sedang bersama kaum sedang duduk, yang mana mereka melangkah di antara pundak-pundak manusia kemudian dilarang. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tinggalkan lelaki tersebut. Kemudian maka dia pun datang sampai duduk kepadanya. Kemudian dia bertanya, sampaikan kepadaku sesuatu yang kau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah mereka yang bisa selamat muslim lain dari lisan dan dari tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Perkataannya famana'u, artinya manusia melarangnya untuk melangkah melewati kerumunan orang. Artinya duduklah mereka di tempat yang mereka dapatkan di tempat duduk sehingga dia tidak mengganggu manusia dalam adab-adab ketika mereka duduk. Kemudian, apa kata Abdullah? Tinggalkan laki-laki tersebut. Artinya supaya nanti ketika ditinggalkan tidak bisa mengganggu yang lain atau tidak menyebabkan kerusakan kepada yang lain. Kemudian setelah itu dia meriwayatkan salah satu hadis yang terbaik agar dia tidak melakukan lagi, yaitu bahwa sesungguhnya seorang muslim adalah mereka yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Hasan radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, dia mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya di antara salah satu yang menyebabkan kasih sayang antara saudara dengan yang lainnya, yang pertama adalah memulai mengucapkan salam apabila engkau berjumpa dengannya. Yang kedua, panggil dia dengan nama yang paling ia suka. Dan yang ketiga, memberikan untuknya tempat duduk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makarimul Akhlaq.
1: ومن آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين في المجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود أي إذا جاء الرجل إلى مجلس فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما وغالبا جلوس شخصين إلى جنب بعضهما يدل على أن ثمة حاجة بينهما أو أمرا اقتضى أن يتقارب في المجلس ففي جلوسه بينهما وتفريقه بينهما إذاء لهما وتعطيل لمصلحتهما فجاءت الشريعة بحفظ ذلك الحق للجلساء وهذا معاشر الأحبة الكرام يحقق صفاء النفوس وطيب القلوب وألا يوجد بين الجلساء شيء يدخل عليهم شيئا الإحن أو التباغض أو التنافر أو التعادي. وكما أن كل جالسين لا يرضيان أن يأتي من يفرق بينهما ويعطلهما عن مصلحتهما، فكذلك من قدم على المجلس لا يرضى مثل ذلك لنفسه. فما الذي يجعله إذن يفرق بين الاثنين ناظرا لمصلحته غير مبال بمصلحتهما؟ هذا إذا كان الجالسان متجاورين. أما إذا كان بينهما ما يكفي جلوس شخص آخر فهذا لم يفرق بينهما، لأنهما قد ترك بينهما فرجة ومتسعا لمن أراد أن يجلس. ويتأكد معاشر الكرام هذا الأمر يوم الجمعة لما فيه من الإيذاء والإشغال. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. التفرقة بين اثنين أي بالقعود بينهما، أو أيضا يكون بإقامة أحدهما والقعود مكانه، أو أيضا التخطي لرقابهما. وفي التخطي رفع للرجل على الرؤوس والأكتاف، وفي هذا إيذاء للمصلين. وأحيانا في مسألة التفرقة بين اثنين لا يكون المكان أصلا متسع لجلوس شخص ثالث فيدخل نفسه فيه غير مبال بالمصلين ولا بالأذى الذي يلحقه بهم.
0: Dan juga di antara adab dalam bermajlis, tidak boleh memisahkan antara dua orang dalam tempat duduk. Seperti hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang lelaki untuk memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya, apabila datang seseorang dalam majlis, maka jangan pisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Dan kebanyakan duduk di antara dua orang yang ada di sampingnya menunjukkan bagaimana keadaan yang harus dijaga oleh seorang muslim. Karena bisa jadi mereka berdua betul-betul sengaja untuk duduk di sana. Dan kalau sekiranya memisahkan antara mereka berdua bisa jadi mengganggu mereka berdua atau mereka tidak kurang suka ketika diganggu dan menyebabkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan. Sehingga dengannya agama menjaga masalah-masalah seperti ini untuk menjaga teman dalam mereka duduk dalam rangka saling memberikan manfaat. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga hati, melembutkan hati, dan agar tidak terjadi antara orang yang duduk sesuatu yang bisa menyebabkan mereka bermusuhan atau saling menjauhi atau saling mengganggu. Sebagaimana antara yang satu dengan yang lainnya saling meridai dan tidak saling mengganggu dan memberikan kemaslahatan. Karena apabila seseorang ridha terhadap teman duduknya, maka akan menjadikan mereka semakin mendatangkan keridhaan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu tergantung bagaimana kemaslahatan yang ada, sehingga jangan sesekali kita memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian kita masuk di tengah-tengahnya tanpa minta izin kepada mereka. Dan ini apabila sekiranya tempat duduk tersebut atau dua orang tersebut saling duduk berdekatan atau berdempetan. Adapun kalau sekiranya antara yang satu dan yang kedua memiliki jarak yang jauh, maka itu tidak disebut dengan memisahkan antara keduanya. Karena mereka memang meninggalkan tempat yang kosong yang nanti apabila datang orang yang ingin duduk, maka mereka mempersilakan untuk duduk di sana. Begitu juga yang harus diketahui oleh kaum muslimin adalah ditekankan pada hari Jumat agar tidak mengganggu orang lain. Seperti hadis yang dibawakan oleh sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang lelaki mereka mandi di hari Jumat, kemudian mereka bersuci, sesuatu yang sanggup mereka melakukannya, bahkan mereka memakai wewangian yang ada di rumahnya. Kemudian mereka keluar dari rumah dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Kemudian dia salat sesuai dengan apa yang Allah mudahkan dia salat. Kemudian dia diam apabila imam berbicara, kecuali Allah akan ampunkan dosanya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Memisahkan antara dua orang, artinya mereka yang sedang duduk bergandengan, atau mereka yang sedang bersama duduknya. Atau juga melangkah di atas pundak-pundak mereka, mengangkat kakinya di atas kepala atau pundak-pundak orang lain. Karena itu bisa jadi mengganggu orang-orang yang sedang salat. Kecuali kalau sekiranya tempat duduk itu ada keluasan dan kelapangan, maka hendaklah dia masuk di antara dua orang tersebut sehingga pada akhirnya dia tidak bisa atau tidak mengganggu dan menyebabkan gangguan kepada kaum muslimin.
1: ومن آداب المجلس ألا يتناجى فيه اثنان دون الثالث. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزن. متفق عليه، أي أنه يوقع فيه الحزن وهو مخالف لما تقتضيه الصحبة من الألفة والبعد عن التنافر. ومن آداب المجلس النصح للإخوان والجلساء وسلامة الصدر من الغش والخديعة والمكر. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري. ومنها حسن التودد للإخوان والبشاشة وطلاقة الوجه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. ومنها الحذر من أن يكون المجلس قائما على مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن آداب المجلس معاشر الكرام اللين وطيب النفس والرفق بالجلساء. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، رواه أحمد.
0: Dan juga di antara salah satu adab dalam majlis, tidak boleh berbicara dua orang tanpa yang ketiga. Seperti hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ada tiga orang, maka janganlah berbisik antara dua orang tanpa yang ketiga, sampai mereka bercampur baur dengan manusia. Yang demikian bertujuan agar tidak membuat dia sedih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena yang demikian tentu membuat seseorang akan menjadi sedih. Dan itu melanggar daripada ketentuan yang diajarkan dalam syariat agama untuk saling menjauhi dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan saling membuat sedih antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga di antara adab yang harus diketahui adalah saling memberikan nasihat antara sesama, antara teman, kawan, dan menghilangkan rasa dengki, rasa iri, saling menipu dan membuat makar. Seperti hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Maka kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan semua kaum muslimin. Begitu juga dari Jabir atau Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, membayar zakat dan untuk saling memberikan nasihat kepada sesama muslim. Begitu juga yang harus diketahui tentang adab dalam bermajlis atau saling berteman antara satu dengan yang lainnya adalah saling menyayangi, bermuka baik, kemudian saling senantiasa senyum. Itu merupakan di antara adab yang harus dijaga. Seperti hadis yang dibawakan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah kalian menghinakan suatu pun dalam bentuk kebaikan. Walau itu hanya sekedar untuk bertemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum. Begitu juga di antara adab yang harus dijaga adalah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan pelanggaran syariat dalam agama. Seperti ghibah, namimah, menghinakan, merendahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, apabila kalian melihat orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah Azza wa Jalla, maka berpalinglah. Sehingga mereka mencari pembicaraan yang lain. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, termasuk di dalamnya adalah majlis yang terdapat di dalamnya kemaksiatan, kefasikan, kemudian menganggap remeh aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya, atau mereka yang melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla atau ketentuan yang Allah buat, dan itu semua termasuk dalam makna hadis atau dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mencari pembicaraan yang lainnya. Begitu juga di antara adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin adalah berlemah lembut kepada sesama teman dan berlapang hati di dalamnya. Seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu adalah Maha lembut, suka kelembutan, dan Allah akan memberikan kepada kelembutan apa yang tidak dibeli, yang tidak diberikan kepada kekerasan, dan apa yang tidak diberikan kepada semuanya." Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan terhadap api neraka semua mereka yang mudah, ringan tangan, dan dekat dengan manusia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad.
2: ومن آداب المجالس التواضع ومجانبة الكبر عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم ومن آداب المجالس حسن الظن بالإخوان والبعد عن التهم الكاذبة والظنون الآثمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه والظن الآثم معاشر الكرام هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل على إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله فيبني عليه ظنونا وأوهاما ولهذا يقع كثير من الناس في ظنون واهية وتهم باطلة يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء ولهذا فإن الظن السيء بالأخ المسلم في قوله أو فعله يترتب عليه من الشر والفساد ما لا يعلم مداه إلا الله ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب بل يلقيه الشيطان في القلب بلا مستند ولا دليل فإذا بلغتك أخي الموفق الكريم الكلمة من أخيك وتواردت على ذهنك الظنون والأوهام والتهم فأبعدها عنك وتلمس لأخيك المحامل الطيبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا فاحرص رعاك الله على تلمس المحامل الطيبة لفعل أخيك أو قوله لتسلم ويسلم منك. قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر بنفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. رواه البخاري في الأدب المفرد. التظني إعمال الظن، أصلها التظنن، أبدلت النون الأخيرة ياء، أي أنه إذا سرق منه متاع يبدأ يعمل فكره في الظنون: أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق، أي بسبب ما جناه على الآخرين في هذه التهم والظنون الكاذبة. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال، قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته، فيبدأ في هذه الظنون والتهم: إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، يخوض في أعراض غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. أيها المسلم الموفق الكريم، أرح نفسك في هذا الباب ولا ترهق قلبك، وعليك بحسن الظن بإخوانك وحمل الأخطاء أو الأقوال على أحسن المحامل، كما تحب أن يفعل معك لو كنت أنت صاحب ذلك القول أو صاحب ذلك الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة. وإن لم تصب، كان الأمر مجرد تهمة بلا دليل، فإنك تبوب بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيء ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس. إذا ظن ظنا سيئا في شخص بدأ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس رتب على ذلك وقوعه في غيبته ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبع ذلك بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإنه أكذب الحديث، فيه تحذير من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت حياة الناس كثيرا، ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم، أوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله.
0: Dan juga di antara adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin dalam bermajlis adalah saling merendahkan diri, tawadhu, dan tidak saling menyombongkan diri. Seperti yang dibawakan oleh Iyad al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk saling merendahkan diri sehingga tidak saling menyombongkan seseorang di atas orang lain dan tidak melampau antara satu orang dengan orang lain. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan, dan tidaklah bertambah orang yang saling memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadhu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Begitu juga di antara adab bermajlis, yaitu berbaik sangka dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dan menjauhi kedustaan, saling menuduh, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Seperti yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjauhi saling berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah bentuk daripada perkataan yang paling dusta. Jangan kalian saling mencari kesalahan, jangan saling dengki, jangan saling iri, jangan saling marah dan murka, dan jangan saling membelakangi. Hendaklah menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan berburuk sangka yang berdosa adalah menuduh sesuatu yang ada dalam hati tanpa ada bukti. Baik itu hanya karena sekedar kalimat yang didengarkan dari saudaranya atau perbuatan yang pernah ia lakukan, karena itu merupakan berburuk sangka yang lebih kepada kedustaan. Dan inilah yang menyebabkan kerusakan yang terjadi antara satu dan yang lainnya. Saling memusuhi, saling memutuskan ukhuwah, dan saling menjauh antara satu dan yang lainnya. Oleh karenanya, di antara berburuk sangka yang dilarang kepada saudara sesama muslim, baik itu perkataannya, perbuatannya, akan terdiri darinya kerusakan yang sangat banyak yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, seorang muslim harus berhati-hati sehingga mereka tidak boleh berburuk sangka kepada saudaranya atau menuduh dengan tuduhan yang dusta yang hanya bersumberkan perasaan saja. Karena itu merupakan bagian daripada gangguan dan godaan syaitan untuk memisahkan dua orang yang bersaudara. Apabila engkau mendengarkan kalimat-kalimat dari saudaramu yang terbayang bayangan-bayangan yang buruk atau tuduhan yang tidak bagus, maka jauhkanlah kalimat tersebut atau hilangkan prasangkaan tersebut dan carilah solusi-solusi yang terbaik. Carilah jalan keluar yang terbaik kalimat-kalimat tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jangan engkau mengira kalimat yang keluar dari seorang muslim itu keburukan dan engkau tidak mendapatkan jalan keluar kebaikan daripada kalimat tersebut. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim untuk mencari jalan keluar atau membawa kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat yang nilainya positif dari kalimat yang keluar dari saudara, ucapan-ucapan yang baik, supaya yang demikian bisa selamat dan bisa menyelamatkan. Seperti perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, apabila engkau mendengarkan dari saudaramu sesuatu, maka berikan kepadanya uzur. Kalau sekiranya engkau tidak mendapatkan untuknya uzur, maka katakanlah kemungkinan dia ada uzurnya. Oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan anggapan, prasangkaan yang buruk, baik itu penghinaan atau prasangkaan yang rusak, yang tidak baik, maka hendaklah dia mengingat apa kerusakan yang akan terjadi setelahnya. Bahkan bisa jadi akan menyebabkan permusuhan yang tiada hentinya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-masruq senantiasa menghilangkan prasangkaan-prasangkaan yang buruk, atau hendaklah seorang yang dicuri barangnya, hendaklah mereka mengira kenapa seseorang itu mencuri barangnya. Nah, maknanya hendaklah dia membuat prasangkaan-prasangkaan yang pada akhirnya dia bisa memberikan jalan keluar. Tidaklah diambil barang tersebut kecuali kemungkinan dia seperti ini, kemungkinan dia seperti ini. Mungkin dalam keadaan terdesak, mungkin dalam keadaan seperti ini. Karena yang demikian, apabila kita masukkan prasangkaan yang buruk, maka akan terjadi ghibah, namimah, dosa besar. Dan itu akan menyebabkan hal-hal yang paling buruk terjadi antara kaum muslimin. Begitu juga dalam keadaan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya, terkhusus kawan-kawan yang pernah melakukan kesalahan. Seperti misalnya seseorang bisa jadi terkena ain, kemudian dia pun bisa memberikan pengaruh buruk terhadap badannya, jasadnya, apa yang dia miliki. Karena bisa jadi itu berawal dari prasangkaan yang buruk. Kenapa fulan seperti ini? Kenapa dia dari sini? Karena mungkin orang ini. Sehingga pada akhirnya terjadilah permusuhan. Kemudian saling menghinakan, ghibah, namimah. Kemudian berlanjut kerusakan-kerusakan yang itu semua merupakan di antara tujuan syaitan untuk memisahkan dan menanamkan kedengkian. Oleh karenanya, wahai seorang muslim, hendaklah engkau membuat hatimu tenang, nyaman, dan jangan membuat dia rusak. Hendaklah berbaik sangka kepada kawan, kepada teman. Kemungkinan keburukan yang mereka lakukan dari perbuatan dan perkataan, carilah jalan keluarnya. Mungkin ada alasan yang kita tidak tahu kenapa mereka melakukan yang demikian. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengatakan, hendaklah kamu berhati-hati dari ucapan. Kalau sekiranya ucapan tersebut mengenai orang lain, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau engkau salah, maka engkau akan berdosa. Dan itu adalah berburuk sangka kepada saudara sesama muslim. Apabila ada saudara sesama muslim melakukan keburukan, mungkin ada alasan yang kita tidak tahu. Intinya bagaimana kita berbaik sangka. dan jangan menuduh tanpa ada bukti dan dalil yang nyata. Apalagi itu merupakan di antara berburuk sangka yang tidak ada hujahnya. Karena memang secara umum, berburuk sangka diikuti oleh perkara-perkara yang lainnya. Mengintip, mencari-cari kesalahan. Karena apabila sudah mencari-cari kesalahan, maka tentu akan didapatkan kesalahan-kesalahan yang jatuh kepada ghibah dan yang semisalnya. Dan itulah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal agar kita menjauhinya. Karena itu akan terpengaruh karena yang lain, atau karena ghibah, atau karena dengki, atau karena iri, atau karena yang lainnya. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kamu menjauhi berburuk sangka, karena itu adalah perkataan yang paling dusta. Ini merupakan di antara peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berburuk sangka kepada teman yang pada akhirnya bisa merusak tatanan kehidupan dan bisa memutuskan hubungan antara teman, saudara dan yang semisalnya yang menyebabkan permusuhan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي. المسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز من اللغط وأن يتنبه إلى أن كلماته في مجلسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله، وأن الواجب عليه أن يتقي الله، لكن العبد مهما اجتهد في ذلك لا بد أن يبدر منه التقصير في مجلسه، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحب لكفى به تقصير. فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط بل حتى أحيانا من الآثام؟ فهذه الكلمات كفارة للعبد لما كان في مجلسه ذلك. وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين: الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض. فلا يقول قائل إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يجلس في المجلس ويغتاب من أراد وينم ويهزى ويسخر ويقول الحرام والآثام ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح وبهذه الكفارة فيغفر لي ما كان فيه. فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. إذا كان مثلا نمى فوقع عداوة بين اثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذه الكفارة للمجلس ويكون فيها كفارة لما كان مني في ذلك المجلس. فالكبائر لا بد فيها من توبة من تلك الذنوب. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة: التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تغش الكبائر. الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام من المجلس. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، وأن يحرص على ختم مجالسه بهذا الذكر العظيم المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يختص معاشر الكرام هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول أيضا كل مجلس، حتى المجالس التي قائمة على دراسة العلم وذكر الله والتفقه في دينه سبحانه وتعالى. لما صح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وبهذه الكفارة العظيمة المباركة نختم هذا الحديث. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di suatu majlis kemudian banyak keburukan dalam majlis tersebut, kemudian dia mengatakan sebelum mereka berdiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan keburukan yang ada dalam majlis tersebut. Itu perkataan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali Allah akan ampunkan dosa mereka semuanya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karenanya seorang Muslim hendaklah dalam majlisnya menghindari perkara-perkara yang akan menyebabkan keburukan atau menyebabkan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa dan yang semisalnya. Dan di antara salah satunya adalah dengan mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Namun kalau sekiranya mereka telah berusaha untuk melakukan kebaikan, namun ada hal-hal yang kurang dalam majlis tersebut, mungkin tanpa disadari, atau hal-hal yang melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka itu merupakan di antara salah satu cara untuk menghilangkan dosa keburukan yang ada dalam majlis dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang harus diketahui oleh kaum muslimin dalam majlis sesama kaum muslimin berteman adalah kesalahan yang disebabkan oleh lisan, dan kesalahan itu terbagi kepada dua. Yang pertama kesalahan besar seperti misalnya ghibah, namimah, mengejek, melaknat, mencela atau menjatuhkan kehormatan, sehingga seorang muslim tidak boleh mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang dikala mereka mencela, menghina, mengejek, melakukan keburukan, kemudian mereka menutup dengan doa kafaratul majlis yang tadi kita sebutkan, sehingga dengannya mereka diampunkan dosanya. Tidak demikian keadaannya. Karena itu adalah bagian daripada dosa besar yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau sekiranya itu menyangkut kehormatan orang lain, maka itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan meminta maaf atau memujinya, atau menghilangkan celaan tersebut dari dirinya agar tidak terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Tidak cukup dengan membaca doa kafaratul majlis saja, karena itu mesti bertobat dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salat lima waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Dan kita mengetahui bahwa salat lima waktu di antara perkataan yang paling indah adalah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan semua kalimat yang ada dalam salat itu adalah tasbih, takbir, tahlil, istighfar. Namun walau demikian, kita tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ada dalam majlis biasanya dosa-dosa kecil seperti misalnya mengganggu atau kalimat-kalimat yang tidak sengaja, dan itulah yang boleh dihapuskan dengan doa kafaratul majlis. Intinya seorang hamba wajib menjaga tempat duduknya dari kemaksiatan. Hendaklah mereka menjaga teman-teman mereka dari hal-hal yang bisa melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, seperti yang tadi telah kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini sebenarnya tidak mesti diucapkan dikala kita selesai majlis saja. Akan tetapi setiap majlis, baik itu majlis zikir atau majlis yang lainnya, hendaklah diucapkan kafaratul majlis. Seperti hadis yang dibawakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdih, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian dikala mereka mengatakan dalam majlis, maka mereka akan dituliskan kebaikan kemudian diampunkan dosa, dihilangkan kesalahan, dan itu merupakan di antara salah satu yang terindah dikala seseorang berada dalam majlis, adab-adab yang diajarkan dalam agama, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore, hadir ke ruang dengan Anda dalam format rekaman bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, dari hadis-hadis akhlak, kajian yang diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizahullah taala, menemani kita hingga pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat, membahas mengenai adab teman duduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam memahami pelajaran ini, di dalam mengamalkannya, khususnya dalam rangka kita menghormati teman-teman kita, saudara kita, dan memiliki adab yang luhur di dalam bergaul. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pertemuan kita ini. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
9: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka berkalikan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
3: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor, niscaya Allah tidak akan
5: akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong

0: pengususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang solehah. Gimana sih istri yang solehah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang solehah, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: ba'athah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

Dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya.
1: Jangan lamun, tapi baca apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang paling dicinta oleh Allah Ar-Rahman. Lagi duduk, mendapatkan cinta Allah. Kemudian timbangan berat. Oleh karena itu, merugi kalau kita enggak baca ini. Duduk 5 menit, 10 menit, ya, atau satu perjalanan, sudah mendapatkan pahala besar. Oleh karena itu, sebagai orang yang menjadi hamba Allah, ingin agar Allah menyayangi kita, mencintai kita, dan memiliki timbangan amal kebajikan berat, baca ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Wa ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ashad Abdul Qais inna fika la khoslataini yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashad Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yakni al-hilmu wal-ana. Al-hilmu itu tahan marah, tidak mudah marah. Wal-ana, ana itu apa ana? Ana itu tidak terburu-buru. Ya, al-hilm. Nabi SAW adalah contoh yang baik kepada untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi enggak marah. Ana kasih contoh, ikhwan. Nabi enggak marah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Nangis meratap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kemudian kata wanita itu, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi engkau dariku. Diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak terkena dengan musibah seperti musibah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah tidak? Tidak marah. Faedahnya kata ulama dari hadis ini, orang yang

memberikan nasihat kepada orang lain harus siap. Harus siap, yakni ihtimalul adha. Harus siap menahan adha. Adha ini gangguan, sesuatu yang tidak mengenakkan dari orang yang dinasihati. Ilaika anni, menyingkir dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau kan tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Kalau antum nasihatin orang, orang enggak nerima, pergi kamu. Ente kurang ajar, dinasihatin enggak malah nerima. Dasar, kan gitu ya. Tapi Nabi SAW enggak begitu. Pergi. Kasih uzur. Karena wanita ini enggak tahu kalau itu Nabi. Ya. Dan wanita ini lagi terkena musibah besar. Kemudian dikasih tahu bahwa itu Nabi. Kemudian akhirnya mendatangi Nabi SAW. Mengunjungi rumahnya dan di depan pintunya. Dan di hadis itu tidak ada bawabin, kata Anas bin Malik. Tidak ada bawabin. Tahu bawabin? Tidak ada penjaga, tidak ada pengawal. Nabi, subhanallah. Tidak ada pengawalan. Langsung ketemu. Ini pemimpin besar, padahal pemimpin besar, ikhwan. Orang yang paling mulia dunia akhirat. Sayyid Waladi Adam, Nabi SAW. Tidak ada pengawal. Tidak ada yang menghalangi Nabi SAW ketemu dengan umat. Tidak ada. Langsung minta uzur wanita itu. Kemudian Nabi SAW berkata bahwa as-sabr, kesabaran itu indah sadmatil ula, ketika menghadapi musibah yang pertama kali, benturan pertama kali. Di antara faedahnya kata ulama, Nabi enggak ada punya yang menghalangi untuk ketemu sama umat. Makanya aneh kalau ada ustadz atau dai susah ketemu sama umat, dihalang-halangi sama orang. Kemudian pengawalannya ketat seperti lagi perang. Ini enggak pantas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada bawabin. Ketemu dengan siapapun yang membutuhkan. Kecuali kalau kondisinya perang, kondisinya tidak aman. Ini kondisi aman, umat butuh. Ya, hendaknya seorang dai, seorang ustaz atau kiai ketemu sama yang butuh dari umatnya, tidak dihalangi oleh siapapun, apakah panitianya atau apapun, enggak ada hak, ya. Dan itu tidak pantas. Dan kita enggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh kita adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. عباد الله والله عز وجل يحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, kata Rasul. Orang yang bakhil itu ketika aku disebut dia enggak bersolawat. Allah mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ittakhadhahu khalilan kama ittakhadha Ibrahimu khalila. Oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil. Khalil ini di atasnya habib, di atasnya yakni kekasih Allah, di atasnya mahabbah, khullah itu. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wa akhtarahu li risalatih, dan Allah pilih Nabi Muhammad SAW untuk mengemban risalahnya. Wa yuhibbullahu azza wa jalla ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa nusrati dinihi wa radiya anhum wa radu anhu. Oleh karena hal tersebut Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya.
menolong agamanya, dan Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud juga. Kalau melihat hati manusia, melihat sebaik-baik hati itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipilih untuk mengemban risalahnya. Setelah itu Allah melihat hati-hati manusia dan mendapati hati para sahabat Nabi sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad SAW. Dari sini ada pelajaran nih, ikhwan Allah, ya kan? Kalau seseorang ingin mengemban risalah menjadi dai pendakwah, perbaiki hati. Hati penting. Orang yang hatinya kuat, ikhlas, itu orang yang siap membawa dakwah, mengemban risalah dakwah. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah 100, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar yang masuk Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ibadallahi fahubbu sahabati minal imani wa bughduhum minan nifaq. Mencintai sahabat itu bentuk keimanan, dan membenci mereka merupakan bentuk kemunafikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum ansar. Tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum ansar tidaklah mencintai mereka melainkan orang itu beriman, tidaklah membenci mereka melainkan dia orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai mereka, dia dicintai oleh Allah. Waman abghadahum abghadahullah, siapa yang membenci mereka, Allah membencinya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita wajib mencintai para sahabat, menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, tidak menyebut mereka dengan cacian, tidak mencaci mereka, tidak mendoakan kebaikan, radhiyallahu anhum waradu'an, tidak melaknat mereka seperti kaum Syiah. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام الطحاوي dalam akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkata, ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, kami mencintai para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ولا نفرط في حب أحد منهم, tidak berkurang-kurang dalam mencintai salah satu di antara mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, tidak berlepas diri dari satu pun dari mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, lihat, kami membenci orang yang membenci para sahabat. Ini kata siapa? Imam Tahawi, dan ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi membenci orang-orang yang membenci sahabat ini merupakan bagian daripada akidah. Wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan membenci orang yang

نبيا ورسولا ويسب الصحابة رضي الله عنهم. Apakah masuk akal kalau ada orang yang mengklaim beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, beriman Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, kemudian orang tersebut mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. وَيَتَقَرَّبُ الزَّعْمَنْ بِسَبِّهِمْ وَلَعْنِهِمْ إِلَى اللَّهِ. Kemudian mereka, klaim mereka itu, dengan cara melaknat para sahabat, itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu ada akidah orang itu. Ya. Kaum Syiah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, mendoakan dengan doa buruk. Tidak masuk akal orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya, Islam sebagai agama, kemudian mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak yukal, tidak masuk akal. Ya. Adhunnu anna man yaf'alu dhalika annahu min akdzabin nas. Aku mengira orang yang melakukan hal tersebut manusia paling berdusta, paling bohong. Wallahu azza wa jal sayafdahuhu fid dunya wal akhirah. Dan Allah azza wa jal pasti akan membongkarnya, membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat kamu melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka menjadi hitam, gelap. Dan ajibnya, ya, yang banyak diserang itu Abu Hurairah. Abu Hurairah diserang, baru masuk Islam, tapi banyak meriwayatkan hadis. Mereka sengaja menyerang Abu Hurairah. Kalau misalkan Abu Hurairah diragukan oleh kaum muslimin, maka ribuan hadis akan ditolak oleh orang Islam. Ya. Kemudian mencela, yang sering dicela juga Muawiyah. Muawiyah dicela. Hakim yang zalim dan seterusnya. Ini ciri-ciri akidahnya nyimpang gitu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi kalau antum ada orang mencela sahabat hatta dengan bahasa yang halus, itu bahaya. Dan mereka enggak mungkin awalnya terang-terangan mencela dengan bahasa kasar, dengan bahasa halus. Di antaranya dengan tadi Abu Hurairah masuk Islam itu tahun 7 Hijriah. Tapi lebih banyak meriwayatkan hadis dari yang lainnya, ini mustahil kata mereka. Di antaranya. Dan yang lain, yang lainnya. Ya. Taib. Sekarang penulis rahimahullahu taala akan berbicara tentang asar, dampak pengaruh, dampak atau pengaruh, pengaruh yang besar di dunia dan di akhirat akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama, yulkillahu mahabbata habibihi fi kulubi ibadihi. Allah subhanahu wa taala akan melimpahkan kecintaan hamba-Nya, kekasih-Nya, diletakkan di hati-hati hamba-Nya. Artinya apa? Hati-hati manusia Allah jadikan cinta kepada kekasih Allah. Ini yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku limpahkan kepada engkau kecintaan dari aku. Surah Thaha ayat 39. Kemudian di Maryam ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan Allah ar-Rahman akan menjadikan kecintaan buat mereka. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta

0: minta hamba-hamba Allah yang soleh lakukan iman atau iman pertebal dan lakukan amal soleh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, siyaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan jadikan wud, kecintaan kepada mereka. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibrila." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah menyeru Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Allah berfirman kepada Jibril, "Sesungguhnya aku mencintai fulan. Maka cintailah dia wahai Jibril." Allah perintahkan Jibril untuk mencintai orang yang Allah cintai. Qal fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama, kemudian Jibril menyeru di depan penduduk langit. Fayaqulu Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah oleh kalian. Ini Jibril menyeru kepada ahlus sama. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit itu mencintainya. Saya tanya, siapakah petunjuk penduduk langit yang dimaksud? Para malaikat. Ya. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ar. Kemudian diletakkan, diberikan qabul, penerimaan di muka bumi. Alangkah bahagianya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asar atau pengaruh cintanya Allah kepada hamba. Yang kedua, maghfiratuz dzunub, dosa-dosa diampuni. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini ayat, siapa yang tahu namanya ayat apa? Sahih, ayatul imtihan, ayatul mihna, ayat ujian. Nanti saya jelaskan kenapa disebut ayat ujian. Kul, ini perintah siapa? Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW, katakan, wahai Muhammad, kepada umat, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian mengklaim cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintaimu, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kamu, ini dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ayat ini disebut ayatul mihna? Ayat ini menguji orang yang mengklaim dia mengatakan saya cinta Allah. Orang yang mengatakan saya cinta Allah, banyak, bahkan mungkin semua orang mengatakan demikian. Tapi ujiannya adalah mau tidak ittiba, mau tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya mengatakan aku cinta Allah, ternyata tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cintanya gombal alias palsu. Ya. Kata Allah, katakan pada mereka, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku, ittiba. Kalau ada orang mengaku saya cinta Allah, ini yang mudah saja, yang ringannya contohnya ya. Dia makan minumnya dengan tangan kiri. Benar enggak cinta Allahnya? Tidak benar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW makan dan minum dengan tangan kanan, memerintahkannya dan melarang makan minum dengan tangan kiri. Enggak apa-apa, kan bebas. Misalkan, kamu cinta Allah? Saya cinta Allah. Gitu ya. Kata Allah, katakan wahai Muhammad ke mereka, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mencintai, dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya adalah mendapatkan cinta Allah. Yuhibbukumullah. Kita ingin dapat cinta Allah kan? Ikuti sunnah. Selain itu, yang kedua dan sedang kita bahas, Allah ampuni dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah tutup ayat ini dengan dua nama Allah yang agung. Wallahu ghafur. Allah Maha pengampun. Allahu ghafurun rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Artinya kalau orang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan ampunan Allah. Kita semua orang yang lalai, banyak lalainya, banyak keliru, sering terjatuh dalam dosa, ada nasihat dari Allah, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Selain itu Allah sayangi, rahim, Allah Maha penyayang. Subhanallah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita baca apa saja sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, doa-doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk toilet. Ya. Doa masuk masjid, baca Qur'annya, sholatnya sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, sallu kama raaitumuni usolli. Ya, akidahnya kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya diperbaiki agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Yang ketiga, la yadkhuluhun nar atau la yudkhiluhun nar. Orang yang dicintai Allah, dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak mungkin melemparkan kekasihnya di dalam api neraka. Jadi kalau mendapatkan cinta Allah, Allah enggak mau memasukkan habibnya, hamba yang dicintainya ke dalam api neraka. Nah, kita berpikir, Allah cinta enggak sama kita? Ya. Kita sudah atau sering kita mengatakan, saya cinta Allah. Permasalahannya bukan di situ. Semua orang bisa mengatakan saya cinta Allah. Tapi pertanyaannya adalah, Allah cinta enggak sama kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sendiri, berpikir layak tidak kita mendapatkan cinta Allah. Ini harus diperhatikan oleh kita. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua dari orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Kasih sayang, berlemah lembut kepada orang yang beriman, kepada sesama kaum muslimin, dan tegas sama orang kafir. Jangan terbalik. Sebagian orang ada ngakunya Islam, tapi kayaknya sama orang Islam itu benci sekali. Sama orang yang mau berdakwah dengan dakwah yang hak dibenci. Sama orang yang mengajarkan sunnah bencinya luar biasa. Bahkan dituduh teroris. Ini sudah masuk Isya. Belum. Ya, kayaknya benci sekali. Sama ahli tauhid benci. Ini orang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Jadi orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu sebagaimana dalam ayat ini. Dan orang semacam ini akan diganti sama Allah. Dan Allah enggak butuh sama orang yang sama orang Islam keras, ya, marah-marah, benci. Sama orang kafir lemah lembut, ya, senyum, kemudian hormat, kayak enggak ada wibawa. Sama orang kafir, kayak orang kafir mungkin karena duitnya banyak, ya, dunianya banyak, jadi kayak hormat sekali. Terbalik, harusnya sama orang Islam itu lemah, lemah lembut, ya, walaupun hidup seadanya, hidup seadanya, miskin, ya, sama orang Islam lemah lembut. Jangan kasar. Kita enggak boleh sombong. Sebagian kita, akhi, kalau lihat orang yang rasanya di bawah kita, kayaknya kita petang-tang peteng-teng, enggak jelas. Ya. Ngomong enggak jelas, ngomong enggak hormat, enggak lihat wajahnya. Jangan. Dia manusia sama. Yang lihat siapa? Allah apa orang? Allah ngelihat kita. Perlakukan manusia sama, perlakukan manusia sama, walaupun dia mungkin derajatnya di bawah kita, mungkin membantu kita lah. Baik, sudah azan dulu, nanti kita lanjutkan, ya. Wassallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi malam pada Isya, pada Maghrib, mohon maaf. Kami hadirkan live bersama Ustaz Abu Yala Kurnia di LC. Kajian ilmiah rutin diselenggarakan di Masjid Al-Barkah bersama Ustaz Abu Yala Kurnia di LC Al-Burhan min Qasasil Quran. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak pemandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang solehah. Gimana sih istri yang solehah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. "Fa in karihtumuhun." Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: Asah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim berkah kurang nar anda telah kami dirikan bersama Qari Syekh Mishairul Rashid Al-Afasi. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak sesi kedua kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Uyala Kurni di Al-Siyah Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah. Dari bahasan Al-Burhan Min Qasasil Quran, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lumayan panjang ya, karena dua hal yang kita bahas insyaallah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, izin afwan bertanya. Bukan afwan tapi afwan. Ain, fa, waw, tanwin, af, wan, bukan afan ya. Apa sholat tapi celananya isbal, apakah sholatnya sah Ustaz? Jawabannya sholatnya sah, tapi dia berdosa karena isbalnya ya. Tapi kalau sholatnya sah tidak? Sholatnya sah, selama rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Itu sholatnya sah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan kesehatan bagi Ustadz dan keluarga. Amin. Dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, sebagian bahkan banyak di kalangan pemuda, bahkan itu terjadi di sebagian para penuntut ilmu, lisannya jika berbicara mengucapkan perkataan kotor. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Nasihatnya harus berubah. Ya. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak fahish dan tidak mutafahish. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkataannya baik. Juga kan Allah perintahkan kita wa qulul linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu dua. Caranya baik, isinya baik. Isinya, materinya itu bagus. Tidak jorok, tidak kotor. Kemudian tata caranya bagus juga dengan lemah lembut, enggak kasar. Ini maksud dari waqulul linasi husna. Dan kita tiap ada kajian kan, kadang penceramah atau yang memberikan pengajaran itu membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida. Ya kan? Dan berkatalah dengan perkataan yang sadid. Sadid itu apa artinya? Yang lurus, baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perbaiki perkataan kita. Jangan kasar. Ya sudah ngaji, tidak boleh kasar. Nah. Ana punya teman berdagang. Namun ana begitu ngajak beliau sholat, dia jawab nanti dulu. Sholat sendiri saja, lagi sibuk melayani pelanggan. Kata teman ana sholat sendiri, tapi dia ikhlas kepada Allah dibandingkan sholat berjamaah. Namun di hatinya tidak ikhlas. Ini benar apa tidak? Jawabannya tidak benar. Ya, jawabannya tidak benar. Kita sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah dan itu perintah Allah, perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dulu anda pernah ngobrol sama seseorang, dia supir. Dia bilang saya sholatnya tidak berjamaah, hampir mirip dengan ini. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang kalau berjamaah itu kayaknya nggak khusyuk. Terus gimana sholatnya? Saya sholatnya rapel, tahu rapel ya? Sholatnya dijadikan satu di malam hari. Matiin lampunya, gelap. Nah, baru saya bisa nangis. Saya bilang, itu enggak benar. Dia bilang, kenapa enggak benar? Itu dari syaitan. Kok bisa? Iya. Kalau hanya sekedar bisa nangis, enggak sholat pun bisa nangis. Buktinya apa? Saya bilang, buktinya itu. Ada orang nangis-nangis ketika ketemu sama fansnya. Ya kan? Orang kalau ngefans sama orang, penyanyi atau apa, bisa nangis histeris kan? Ya tidak. Nangis tidak. Senang hatinya. Nah kalau hanya sekedar nangis, itu bukan sebagai tanda bahwa sholat Anda benar. Yang benar itu sesuai dengan aturan. Aturan Rasulullah SAW. Karena yang namanya ibadah itu ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus dinasihati temannya ya. Nasihati, besok lagi nasihati lagi. Ayo sholat bareng ke masjid. InsyaAllah Allah kasih berkah. Ya, jangan khawatir. Gitu ya. Tapi ini pertanyaan kurang bagus ini ya. Tapi saya bacakan untuk mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Misalnya saya sedang lewat di depan ODGJ yang membawa senjata tajam. Pas saya lewat di sampingnya, tiba-tiba saya ditusuk dari belakang. Dan saya meninggal. Apakah saya mati syahid? Jangan, akhi. Jangan bertanya begini. Ya, itu menantang ini namanya ya. Jangan. Jangan berhayal begitu ya. Syukuran jazakallahu khairan. Jangan kasih nasihati. Jangan menghayal. Jangan bertanya seperti ini. Kalau terjadi, gimana? Ya. Ada pernah saya dari guru saya, ada orang, ada jamaah, sholat Idul Fitri lah, sholat apa gitu. Dikasih tahu, mereka bilang, kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian diserang sama orang kafir, ah, kita lawan nih, kita kan banyak. Gitu. Dia menghayalkan seperti itu. Qadarullah, benar. Di tahun berikutnya, lagi sholat Idul Fitri, diserang. Banyak yang mati, meninggal. Kasihan perempuan. Ya. Ini pernah saya ngobrol sama salah satu guru saya seperti itu. Makanya janganlah bertanya seperti ini. Ya. Ketemu sama ODGJ. Ketemu sama orang baik. Ya. Ketemu sama orang baik, ngasih nasihat. Atau ngasih manfaat dunia, dapat hadiah. Masya Allah, enak gak? Ini ketemu, dibunuh. Sama ODGJ, aduh serem akhi. Jangan bertanya seperti ini ya. Baik, ini nasihat ana. Barakallahu fiik, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari sesi tanya jawab kajian dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor bersama Ustaz Abu Yala Kurnedi Alsi Al-Burhan min Qasasil Quran. Terima kasih atas kebersamaannya dan kesabaran antum semuanya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan hadirkan kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini, karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. "Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik." Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti Allah ganti keburukan-keburukan dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertaubat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertaubat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah demikianlah, setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman, jiwa dan harta mereka dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Usahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar di Uraja dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari pagi hingga petang hari ini bersama kami menyimak satu demi satu program acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dari tilawah Al-Quran Karim, hadis-hadis yang terangkum dalam Qala Rasul, Mutiara Salaf, dan untian Mutiara Nasihat bersama para asatidah. Semoga dapat menambahkan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita dengan senantiasa berpegang pada ilmu sebelum kita beramal dan sebelum kita berkata-kata. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Detik berubah menjadi menit, dan kita melihat ya, proses waktu itu berubah. Dari menit dia menjadi jam, dari jam dia menjadi hari, matahari tenggelam menjadi malam, matahari terbit menjadi siang. Terus seperti itu berkejar-kejaran, lalu berubah menjadi bulan, dan tak terasa kita sudah berada di malam 8 Syaban. 22 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Apa kiranya persiapan yang sudah dibuat, kegiatan yang sudah direncanakan, amalan yang sudah dipikirkan untuk dilakukan di sisa bulan Syaban ini. Banyak manusia lalai, dan kelalaian itu sejak di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1447 yang lalu, bulan Syaban ini dilalaikan. Orang fokusnya ke Ramadan. Ramadan dan Ramadan. Sehingga kadang-kadang bulan Syaban dijadikan bulan penghabisan untuk kuliner. Untuk makan, khususnya makan pagi dan makan siang. Karena di Ramadan kita gak bisa makan pagi lagi, kita gak bisa makan siang lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban beliau sudah mulai puasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, kana yasumu Syaban kullahu. Beliau di bulan Syaban ini puasanya full. Satu bulan. Ya, di riwayat lain dikatakan illa qalila. Sedikit beliau enggak puasa di bulan Syaban. Ketika beliau ditanya tentang kenapa beliau memilih Syaban, di antara seluruh bulan yang ada untuk memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Tentu ada rahasia, ada hikmah, ada yang dicari. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, maka beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas." Ini bulan, bulan yang manusia lalai. Karena letaknya di antara dua cahaya, kalau kita bisa sebutkan dua cahaya, bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan Rajab, orang-orang dahulu memuliakan. Dan sampai hari ini seharusnya umat Islam memuliakan bulan Rajab. Tapi gimana kita akan memuliakan bulan Rajab? Kita nggak tahu kapan itu Rajab dimulai dan kapan Rajab itu berakhir. Yang ada dalam benak kita Ramadan. Akhirnya yang dilalaikan umat manusia saat ini Rajab dan Syaban. Atau boleh jadi sejak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syaban. Banyak dari umat Islam yang tidak menghafalnya dan tidak peduli dengannya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak mengenal yang namanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, mereka enggak tahu. Mereka tidak menghafalnya. Dan kita tahu bagaimana proses kalender Masehi ini. Bulan-bulannya yang awalnya hanya 10 bulan, kemudian jadi 12 bulan. Itu di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada mereka kenal itu. Mereka enggak kenal dengan bulan-bulan itu dan tidak menghafalnya. Yang mereka hafal adalah bulan-bulan Islam, mereka lalai. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, banyak manusia yang lalai. Padahal di bulan Syaban ini turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Amalan itu diangkat. Dilaporkan. Jadi ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan tahunan. Jadi sejak bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Syaban. Itu amalan 11 bulan dilaporkan di bulan Syaban. Lalu apa kata beliau? Sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku sedang puasa. Karena puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lain terlihat. Orang sedang sholat, kelihatan dia sedang sholat. Dari mana kau tahu dia sholat? Loh, itu gerakannya. Dia bertakbir, dia ruku, dia iktidal, dia sujud, dia bangun dari sujudnya. Dia sholat. Tuh orang baca Quran. Dari mana kau tahu dia baca Quran? Loh, dia sedang komat kamit. Ada yang dibuka. Dia sedang berzikir. Dia sedang umrah. Dari mana kau tahu? Oh, dia tawaf. Dia sa'i. Haji? Oh, haji. Dia wukuf ya Arafah. Dari mana kau tahu dia puasa? Dari mana ya? Dia sedang tidak makan. Emangnya setiap orang yang sedang tidak makan, itu berarti dia puasa? Enggak. Oh, kering bibirnya. Emangnya semua orang yang kering bibirnya itu tanda puasa dia? Tidak ada gerakan yang dilakukan. Tidak ada tanda yang tampak. Spesial puasa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shaum." Qala Allahu 'azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu hitungannya udah buat dia. Dia udah tahu sama hitungannya. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku. Kata Allah 'azza wa jalla, "Wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan kasih pahala. Jadi malaikat nyatetnya tanpa pahala. Yang dicatet ya amalannya, dia puasa. Yang ngasih pahala siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang ninggalkan makan yang halal, yang dia butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Minum dia tinggalkan juga. Dia bukan IF. Apa IF? Intermittent fasting. Enggak. Minum ditinggalin sama dia. Terus syahwat dia tinggalin. Min ajli, karena aku, kata Allah SWT. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ingin diangkat, dilaporkan, ada tuh puasa. Dan kalau sudah puasa, insya Allah amalan yang lainnya ikut. Karena puasa itu membuat kita meninggalkan makan dan minum yang halal aja ditinggalin. Kita punya waktu yang lebih panjang. Kita tidak lagi memikirkan perut dan yang di bawah perut kita. Maka di bulan Syaban nih, perbanyak puasa. Ajak keluarga puasa. Berapa hari? Terserah. Ini tinggal 22 hari. Boleh puasa 22 hari? Boleh. Nyambung? Boleh. Kalau mau putus-putus? Boleh. Sholat malamnya ditambah. Sholat sunahnya ditambah. Baca Qur'annya nih. Niatlah. Syaban hatam Qur'an minimal sekali. Bisa. Kenapa gak bisa? Imam Syafi'i Ramadan 60 kali hatam. Kita mau sekali bulan Syaban. Yang udah sekali di bulan Rajab, mungkin Syabannya 2 kali. Mungkin Syabannya 3 kali. Ya berusaha, jemaah. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai mukaddimah karena tadi waktu akan berlalu dengan cepat dan yang dikhawatirkan waktu itu pergi. Manusia panen. Kita baru mulai menanam. Kapan kita akan panen? Ahibati fillah. Kita masuk ke pembahasan Al-Adabul Mufrad. Insyaallah kita berada di bab 450, babu fadlis salam. Bab keutamaan salam. Keutamaan mengucapkan salam. Kita udah bahas ya tentang beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengucapan salam. Siapa dulu yang mengucapin, dialah yang lebih baik. Tapi ada juga orang tua, anak muda, yang naik kendaraan dengan yang berjalan kaki, yang sedikit kepada yang banyak, yang berdiri atau yang lewat kepada yang duduk. Itu ada adabnya. Tapi ternyata kita lihat di masyarakat kita, salam ini masih belum populer. Banyak orang kalau berjumpa, dia say hello, dia katakan dada ketika berpisah kadangkala. Lalu dia katakan permisi, ila liqa, wada'an. Apa kalau orang yang ke Inggris-Inggrisan, goodbye atau apalah. Padahal seharusnya salamlah yang menjadi amalan muslim. Kita akan baca nih. Babu fadlis salam. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir. عن يعقوب ابن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس. Ini dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahwa seorang laki-laki melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang di majlis bersama para sahabatnya. Faqala assalamu alaikum. Faqala ashru hasanat. Famarra rajulun akhar. Faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Faqala ishruna hasana. Famarra rajulun akhar. Faqala assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. فقال ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. Betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau, mendengarkan petuah-petuah beliau. Kita nih ketemu sama syekh ya, ketemu dengan orang yang kita ngefans sama dia, yang kita udah dengar namanya, kita dengar kajiannya, tapi kalau ustadznya datang kita kepingin deket sama dia. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sahabat lagi duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu ada orang lewat mengucapkan assalamualaikum. Dijawab tentunya, tapi Nabi SAW mengatakan asyru hasanat, ini orang dapat 10 kebaikan. Kita tahu salam itu menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Salam itu memecah keheningan, menciptakan kehangatan. Tapi juga ada pahala yang didapat oleh orang yang mengucapkan salam. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam 10 kebaikan. Lalu lewat lagi orang lain, lewat mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, lewat. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan isyruna hasanah, dia dapat 20 kebaikan karena dia bersalam dan mengucapkan warahmatullah. Lalu datang yang ketiga, orang lain lagi mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam 30 hasanah, 30 kebaikan. Kemudian lagi di majelis ada orang yang berdiri dan pergi. Ini sahabat enggak mengucapin salam. Mungkin dia terburu-buru, mungkin dia kepikiran sesuatu, kemudian dia pergi meninggalkan majelis. Tapi jadi masalah, dia baru saja mendengarkan keutamaan, mendengarkan fadilah. Ini adalah pencerahan buat kita semua, bahwa ilmu itu akan berguna dan bermanfaat tatkala diamalkan. Namun tatkala ilmu itu hanya menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan, apa gunanya? Ini sahabat berdiri enggak salam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma aushaka ma nasiya sahibukum. Ini kawan kalian lupa udah gitu loh. Cepatnya dia lupa gitu. Dan memang setan akan terus berhenti menghadang kita agar ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan. Kalaupun diamalkan, bagaimana mengamalkannya tidak ikhlas. Maka Nabi menyebutkan, nih, ya Allah cepat banget lupanya gitu. Baru aja disampaikan. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan sebuah penjelasan. Idza jaa ahadukum al-majlis, apabila salah satu dari kalian mendatangi sebuah majlis, falyusalli, hendaklah dia mengucapkan salam. Terus assalamualaikum. Lagi lihat orang-orang kumpul, duduk. Fa in badalahu an yajlis falyajlis. Kalau dia kepingin duduk, fadhol duduk. Tapi dimulai dengan salam. Wa idza qama, kalau kemudian dia pergi dari majelis tersebut, berangkat meninggalkan tempat itu, apa kata Nabi SAW? Falyusallim, hendak dia mengucapkan salam lagi. Datang salam, lewat salam, pergi juga salam. Sebagian kita kan enggak. Datang, assalamualaikum. Udah, habis itu pergi aja. Kenapa kau enggak salam? Bukan baru aja salam. Nabi memberikan penjelasan sallallahu alaihi wasallam, mal ula bi haqqa min al-akhir. Yang pertama itu bukan lebih pantas daripada yang terakhir. Artinya dua-duanya ini kedudukannya sama gitu. Jangan kau berpikir yang penting datangnya doang. Karena ketika kau pergi enggak ngucapin salam, pertama kau kehilangan pahala dan fadilah. Yang kedua, orang-orang yang berada di majelis itu merasa, atau enggak semuanya, boleh jadi menimbulkan perasaan, ini gimana sih? Pergi enggak salam gitu. Maka usahakan. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Yang tidak berat di lisan kita hanya sekedar mengatakan assalamualaikum. Kok kalau enggak mau panjang-panjang, udah assalamualaikum. Assalamualaikum ya, jalan dulu jamaah. Tapi salam. Atau afwan ya, ana jalan dulu. Insyaallah jumpa lagi besok. Enggak salam lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita tahu yang mendengarkan diperintahkan untuk membalas. Katakan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dan ahibati fillah, di hadis yang selanjutnya nomor 987 al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Maisarah عن زيد بن وهب عن عمر قال كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله ويقول السلام عليكم ورحمة الله فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة قال الإمام بخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر مثله الحمد لله. Jamaah rahimakumullah, di hadis yang kedua ini, kalau tadi ceritanya Abu Bakar, ceritanya Nabi Muhammad SAW, ini ceritanya Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu hari Umar meriwayatkan ini, aku dibonceng Abu Bakar. Ini dua sahabat Nabi yang paling mulia. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar yang di depan, Umar yang di belakang. Naik apa? Boleh jadi naik kuda. Atau boleh jadi naik keledai. Dan itu bukan hal yang tabu. Ketika dua orang yang mulia ini naik berboncengan. Walaupun mungkin saat ini di beberapa negeri udah gak dipakai lagi kuda, kayak di Indonesia. Kalau boncengan naik apa ya? Naik motor sekarang atau naik sepeda. Masih bisa berboncengan. Lalu Umar nih mengkisahkan kepada kita tentang Abu Bakar. Abu Bakar melewati orang-orang. Maka Abu Bakar mengatakan assalamualaikum. Kita tahu bahwasanya ar-raqib 'alal mashi. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang berkendaraan kalau berpapasan dengan orang yang berjalan kaki, maka yang berkendaraanlah yang mengucapkan salam. Orang yang lewat berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Ini Abu Bakar yang berkendaraan, maka dia mengamalkan tuh sunnah dengan memulai mereka dengan salam. Walaupun secara keutamaan, secara fadilah, secara kedudukan Abu Bakar lebih mulia dari semua orang tuh yang dilewatin Abu Bakar. Ini pelajaran juga buat kita semua. Kadangkala engkau bos di perusahaan, anak buahmu lagi ngetik, lagi duduk, engkau lewat, siapa yang ngucapin salam? Ya engkau yang ngucapin salam. Lu anak bos, anak pimpinan, dia anak buah, dia OB. Oke, terus siapa yang ngucapin salam? Tetap engkau yang lewat. Engkau yang berkendara. Kadang-kadang nih pimpinan perusahaan lewat di pos satpam. Satpamnya berdiri, security-nya berdiri, bukain pintu. Siapa yang ngucapin salam? Kadang-kadang security-nya, "Assalamualaikum, bos." Seharusnya yang lewat kepada yang berdiri itu. Engkau yang berkendaraan kepada yang jalan kaki. Abu Bakar ingat dia adalah yang paling mulia di antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dia tahu dengan sunnahnya. Makanya yang namanya ilmu bermanfaat. Karena diamalin. Maka Abu Bakar mengatakan, "Assalamualaikum." Mereka jawab, "Bu." Apa kata mereka? "Assalamualaikum warahmatullahi." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi." Mereka jawabannya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Melihat orang-orang selalu menambah, tentunya mereka mendapatkan kemuliaan yang lebih banyak. Maka Abu Bakar menyampaikan kepada Umar, "Hari ini nih orang-orang telah lebih utama dari kita dengan tambahan yang banyak." Abu Bakar tuh orangnya suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba mengumpulkan harta. Jadi tatkala dia mendapati orang dengan amalan yang lebih utama, maka ada perasaan, "Ya Allah, ya gimana sih? Dia sholatnya lebih banyak. Dia fadilahnya lebih banyak." Perasaan ini membuat seorang muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan yang lebih baik. Tapi kemudian di hadis selanjutnya nomor 988 Al-Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdul Samad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Suhail ibn Abi Salih an Abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين." Ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan salam dan bagaimana orang-orang Yahudi memandang salam. Yahudi itu gak pernah hasad kepada kalian seperti hasadnya mereka terhadap salam dan ucapan amin. Artinya Yahudi ini adalah makhluk Allah yang paling hasad. Hasad ketika Allah memberikan keutamaan kepada orang lain, kelebihan kepada orang lain. Dan mereka tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaran Islam. Bahkan mereka tahu detailnya beberapa ajaran Islam, salah satunya masalah salam dan amin. Maka subhanallah,

0: sewu, numpang lewat, selamat pagi, selamat sore, beda. Salam ini mengandung banyak keutamaan dan fadilah. Assalamualaikum. Apa artinya? Doa agar Allah menyelamatkan orang ini dari segala mara bahaya, penyakit, dari musuh, dari lawan, dari bencana, dari petaka. Assalamualaikum. Doa minta kepada Allah assalam atas kalian, supaya hidup kalian selamat. Bukan selamat pagi, enggak. Assalamualaikum. Kemudian warahmatullah, setelah didoakan selamat, dimintakan rahmat. Engkau selamat nih, ada orang selamat, tapi enggak dapat apa-apa, selamat doang. Dikasih rahmat sama Allah, dikasih kasih sayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Gimana ketika antum dapat rahmat Allah? Kemudian wa barakatuh, berkah. Dikasih selamat, dikasih rahmat, segala kebaikan diberikan kepadamu. Kemudian bagaimana dikasih berkah, kebaikan yang tumbuh, berkembang, bertambah buat engkau. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang mengandung makna mendalam, yang penuh dengan doa kebaikan. Siapa yang punya? Umat Islam. Kita lihat hari ini gimana orang Yahudi. Ucapkan salam. Salam aja mungkin. Bagaimana Nasara mengucapkan salam? Dan bagaimana umat Islam mengucapkan salam? Kalau mau lihat mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, mana yang lebih banyak kebaikannya, silakan dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selamat pagi, dengan apalah, salam sejahtera, atau banyaklah salam-salam yang dibuat oleh agama-agama ini yang merupakan bid'ah sebenarnya. Karena Nabi Adam alaihissalam yang diajarin salam oleh Allah Azza wa Jal adalah assalamualaikum. Tapi buat ta'min, Yahudi itu hasud dengan aminnya umat Islam. Kenapa? Ya, dalam doa-doa yang dipimpin oleh imam, di mana makmum mengaminkan. Ketika sholat juga, ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Lalu imamnya mengatakan amin, dan makmumnya mengatakan amin. Barang siapa yang aminnya membersamai aminnya malaikat, dosanya akan diampuni. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kadangkala beliau berdoa, dan para sahabat mengaminkan doa Rasul SAW. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka sebarkan salam, raih pahala, bikin marah Yahudi karena umat Islam menyebarkan salam. Tapi kalau engkau masyarakat Muslim meninggalkan salam, senang tuh Yahudi. Kita nggak dapat pahala membuat orang Yahudi senang. Yang dapat pahala kalau membuat Muslim gembira. Tapi engkau membuat Yahudi senang, jadi dosa juga. Tebarkan kegembiraan. Share itu kegembiraan buat umat Islam. Dan biar Yahudi semakin sakit hati. Tatkala mereka melihat umat Islam mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Yang bisa Anda sampaikan, Anda kembalikan ke Ustaz Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah taala.

0: yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Siti di Bekasi. Ustaz, izin bertanya, apakah setiap memulai chat harus dengan salam atau langsung intinya saja Ustaz? Dan apakah menjawab salam di grup WA juga wajib untuk semua anggota grup walaupun sudah ada yang terlebih dahulu menjawab salamnya? Tafadhol Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara WA atau telegram, karena memang bentuknya surat yang tertulis, apakah kita menggunakan salam? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tulis surat, beliau katakan assalamualaikum. Ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja non-muslim, beliau memulai dengan salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan buat orang yang mengikuti petunjuk. Tapi kepada sesama muslim katakan assalamualaikum. Lalu kalau bicara ngobrol, kita kalau ngobrol sama teman, ketemu sama teman, assalamualaikum. Cuma ini pertemuannya di dalam grup. Bukan cuma grup ya. Kita WA teman. Gimana caranya? Ya, assalamualaikum. Sampai dia menjawab. Adapun kalau kita di grup mengucapkan salam, apakah semuanya harus menjawab atau bisa terwakili dengan salah satu yang menjawab? Jadi kalau kita orang banyak, 10 orang ketemu 20 orang, satu yang mengucapkan salam cukup. Yang menjawab juga satu dari kelompok yang banyak ini juga cukup. Sudah mewakili. Tapi semuanya mau balas salam juga gak apa-apa. Tapi kewajiban sudah gugur. Jadinya menjawabnya tuh fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menjawab, maka yang lainnya tidak berdosa kalau dia tidak menjawab. Tapi kalau yang lainnya mau ikut menjawab, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya masih melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Salma di Bandung Barat. Izin bertanya dua pertanyaan Ustaz. Saat berada di majelis ilmu, kemudian kita izin ke toilet, apakah juga disunahkan mengucapkan salam? Kemudian pertanyaan di luar tema, nasihat terkait dengan jenggot saya yang panjang Ustaz, lebih dari 2 genggam. Seringkali ketika memakai jaket atau helm terjepit oleh resleting atau pengunci helm. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol.
1: Barakallahu fika. Ketika seorang di majelis kemudian dia izin untuk keluar, seperti yang disebutkan Nabi alaihissalam tadi, ketika seorang hendak pergi dari majelis tersebut, maka dia mengucapkan salam lagi, karena dia sudah pergi. Sebagaimana para sahabat Nabi, apabila mereka dipisahkan oleh tembok atau oleh pohon, kemudian mereka berjumpa lagi, mereka mengucapkan salam. Jadi ketika pergi, keluar, ya seharusnya dia mengucapkan salam. Kemudian, kalau bicara, apa pertanyaan yang kedua tadi kok lupa? Ya, jenggotnya tadi ya. Ketika seorang yang jenggotnya lebih dari 1 genggam. Jadi bicara jenggot ini, kapan sih diperbolehkan untuk dipotong? Sebagian ulama mengikuti pendapat Abdullah bin Umar bin Khattab mereka berpendapat satu genggam itu sudah boleh dipotong. Jadi kalau satu genggam nih ya, anak pegang punya anak, ah ini lebihnya nih, lebihnya ini sudah boleh dipotong. Jadi nggak harus dia panjang dibiarkan seperti itu. Karena Abdullah bin Umar bin Khattab biasanya melakukan hal tersebut. Ketika jenggotnya lebih dari satu genggam, maka dirapikan, dikurangin, sehingga tetap satu genggam. Jadi insya Allah gak ada masalah buat teman-teman yang bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani beranggapan sunnahnya seperti itu. Jadi tidak dibiarkan terburai panjang, tapi setelah satu genggam, boleh dirapikan. Jadi gak harus sebenarnya, tapi pendapat Ibnu Majah itulah sunnahnya seperti itu. Jadi tidak dibiarkan panjang sampai ke pangkuannya umpamanya, walaupun ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya hadis Nabi SAW a'ful liha, artinya biarkan jenggot. Jadi biarin, gak usah diapa-apain, tinggal dirawat aja, tapi tidak dipotong. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Halo.
0: Iya, silakan.
2: Silakan, mau nanya apa?
3: Assalamualaikum Ustaz, nanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Saya dari Tangerang, Kota Bumi.
0: Baik.
3: Nama saya Meki.
0: Baik, silakan Pak.
3: Ingin menanyakan, kalau kita berhadas besar, itu rambutnya rontok, katanya gimana itu dicuci lagi, Pak? Dibiarin aja ya? Itu aja.
0: Baik. Itu saja, Bapak. Jazakallahu khairan. Ya, baik, tafadhol, Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Untuk yang rambutnya rontok ya, untuk yang sudah tidak dipakai lagi rambutnya, ketika dia mandi besar, mandi junub umpamanya, apakah rambut yang rontok itu harus kumpulin dicuci lagi? Enggak perlu. Kenapa? Karena rambut yang dia akan pakai sholat, itu semua terkena air. Sedangkan rambut yang tadi, itu memang tidak digunakan untuk sholat lagi. Karena dia sudah terlepas dari dirinya. Jadi dia harus mengenakan air kepada seluruh tubuh. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi insya Allah tidak harus dicuci rambut yang terlepas, yang rontok. Yang terpenting adalah rambut yang akan digunakan untuk sholat. Itu semuanya terkena air. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan lanjut kembali ke pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Amar dan juga penanya lainnya Ustaz, bertanya terkait dengan hukum membaca novel Ustaz, dan membacanya di bulan Syakban ini Ustaz, dan nasihat Ustaz untuk bagaimana nasihat Ustaz kepada istri yang suka membaca novel. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan novel, novel ini ada cerita fiksi yang berdasarkan realita, ada yang memang benar-benar fiksi. Artinya nggak real ceritanya, bohong, dibuat-buat. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan apabila isinya baik, menginspirasi, dan sejak awal disebutkan. Ini cerita fiktif tadi, yang tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran. Bukan cerita yang dibuat-buat hanya untuk menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Jadi lebih kepada permisalan. Apabila seorang membaca, ini menurut pendapat yang membolehkan ya. Apabila seorang membaca tadi novel yang bermanfaat, umpamanya yang dia dapat mengambil pelajaran dari sana. Dan pelajaran yang dititipkan atau disisipkan di novel ini biasanya akan mempengaruhi alam sadar seseorang. Oleh karena itu, film tuh, dulu kan novel, sekarang jadi film. Orang nonton. Apa sih yang dia tonton? Bisakah dia menyimpulkan pelajaran yang disampaikan? Atau sekedar tontonan itu hanya untuk menyenangkan, untuk membuat apa dopamin dia merasakan kenyamanan gitu ya. Di bulan Sya'ban yang seharusnya bulan ini bulan diangkatnya amalan, ternyata dalam catatannya baca novel, baca novel, baca novel. Ternyata novelnya enggak bermanfaat. Ternyata novelnya bahkan membuat dia tidak bersyukur kepada Allah. Ternyata akhirnya laporan itu jadi merah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam fokus beliau membaca Al-Qur'an, fokus berpuasa, memperbanyak baca Al-Qur'an, amal soleh yang lainnya, ini orang malah baca novel. Maka nasihat anak yang biasa hidup scrolling, yang baca novel diganti nih di bulan Sya'ban, engkau baca Qur'an. Engkau butuh cerita, ada banyak cerita di situ. Engkau butuh pelajaran, ada banyak pelajaran di situ. Engkau butuh kasih sayang, ada banyak kasih sayang di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
1: Masya Allah, zakul khair, barakallahu fiik, Allahumma balighna Ramadan. Jamaah, saatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ada yang sibuk mencari dunia, padahal dunia akan dia tinggalkan. Ada yang sibuk menumpuk harta, padahal harta juga akan dia tinggalkan. Yang akan mendampingi dia, malah dia abaikan. Yadba'ul mayit thalath, yang mengantarkan mayit ke kuburan, tiga. Tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarganya pulang. Hartanya pulang, dibagikan kepada keluarga, dan engkau hanya bersama amalmu. Ini kesempatan. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kalau engkau tidak punya persiapan yang matang di sini, maka yakinlah, Ramadan kau akan ngos-ngosan untuk mengejar orang-orang yang telah latihan di bulan Sya'ban. Kita dapat melihat orang yang berlari dan dia sudah latihan dengan orang yang hari itu adalah awal dia lari. Bagaimana kondisinya? Tentunya sangat berbeda. Berdoa memohon kepada Allah agar ilmu yang didapat bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bertobatlah kepada Allah, karena dosa juga membuat kita malas beribadah. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم.
5: إخوتي الإسلام رحمني ورحمكم الله. Telah kita simak hingga selesai kajian dan bimbingan ilmiah Adabul Mufrad dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dinul Islam bersama kami dengan menyimak kajian-kajian dan bimbingan ilmiah yang disampaikan para asatidah. Semoga di setiap kehadiran kita di majelis-majelis ini mendapatkan taufik, hidayah, kemudahan, serta keberkahan hingga ilmu tersebut bisa kita mengerti, kita pahami, kita amalkan, dan kita sampaikan untuk kebaikan diri maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga khususnya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kembali jeda dan juga lantunan tilawah. Al-Quranul Karim bersama Qari Syekh Khalifah At-Tanayyi dari pembacaan Surat Al-Anbiya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Radio Roja. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala khabar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah edisi petang pukul 21.59 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Risalah penting untuk muslimah. Kita merujuk kembali dan akhirnya kami bertugas mohon pamit undur diri. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin pembahasan Kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, para pemirsa, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-8 di dalam pembacaan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah. Dan pada pertemuan ke-8 ini kita membaca bab min hidayatil Qur'ani fil ihsan ilal mar'ah. Beberapa petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada wanita. Berarti di dalam bab ini nanti akan dibicarakan, kita akan meneliti beberapa ayat suci Al-Qur'an yang ayat tersebut memberikan pelajaran agar seorang muslim laki-laki berbuat baik kepada muslimah, yaitu seorang wanita muslimah. Apa saja perbuatan baik yang disyariatkan di dalam syariat Islam untuk berbuat baik, untuk dilakukan kepada kaum wanita muslimah. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Penulis Hafizahullahu Ta'ala berkata, man yata'ammalu kitab Allahi Azza wa Jal, الذي أنزله الله على عباده وهدى ورحمة وضياء ونورا وذكرا للذاكرين وذكرى للذاكرين يجد فيه عناية عظيمة بشأن المرأة. Artinya, barang siapa yang memperhatikan kitabullah Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan atas hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai penerang, sebagai peringatan untuk orang-orang yang mengingat, maka niscaya ia akan mendapati di dalamnya, maksudnya di dalam Al-Quran tersebut, ainayah azimah, yaitu perhatian yang sangat besar tentang perempuan. Al-Quran sangat memperhatikan tentang perempuan. Wahassan balighan ala riayati huquqiha, dan terdapat perintah yang sangat mendalam untuk selalu menjaga hak-hak perempuan. Wa tahdhiran syadidan min zulmiha wa ta'addi 'alayha, dan di dalamnya terdapat peringatan keras, sangat keras, dari berbuat zalim kepada perempuan dan memperlakukannya semena-mena. Wa fil Qur'anil Karim min al-ayatil muqarrarati li hadzal amri asy-syai'ul katsir, dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mulia terdapat ayat-ayat yang mulia yang menetapkan perkara ini, dan ayat-ayat tersebut sangatlah banyak. Bal fil Qur'anil Karim suratul Nisa, bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat surat An-Nisa yang artinya surat perempuan, surat wanita. Wa fiha ayatun adidatun tata'allaqu bin nisa, dan di dalam surat tersebut terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan perempuan. Wa bayanu ma lahunna minal huquqil 'azimah, dan di dalamnya terdapat penjelasan apa yang dimiliki oleh para perempuan berupa hak-hak yang sangat agung. Oleh karena itu, setelah ini penulis akan menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan, tentang seorang lelaki wajib berbuat baik kepada para perempuan. Min hidayatil Qur'ani fil ihsan ila al-mar'ah ma yali, dan termasuk petunjuk-petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada para perempuan diantaranya adalah, awalan, yang pertama, al-amru bit-ta'amuli ma'al mar'ati fi hududil ma'ruf wal ihsan wifqa hududin 'azimatin wa dawabita qawimatin wa hadhara min zulmiha aw ta'addi hududallahi 'allati syara'aha li'ibadi fi at-ta'amuli ma'aha. Yang pertama yaitu perintah untuk bergaul dengan perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan batasan-batasan kebaikan, sesuai dengan batasan-batasan agung dan kaedah-kaedah yang lurus. Dan terdapat larangan untuk menzaliminya atau melampaui batasan-batasan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan untuk hamba-hambanya saat bermuamalah, berhubungan dengan perempuan tersebut. Nah, ayat yang menunjukkan akan hal ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229-232. Kita baca ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw is, saya ulangi, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Fa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan oleh Allah kepada kaum yang mau mengetahuinya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum wa ma anzala 'alaykum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli shay'in 'alim. Yang artinya, dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu hadis. Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kamu mendalak istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini adalah ayat yang dibawakan oleh penulis dalam rangka menjelaskan tentang bahwa termasuk dari petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada perempuan adalah bersosialisasi, berhubungan dengan perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf, yang baik, ya, sesuai dengan batasan-batasan yang agung, kaedah-kaedah yang lurus. Dan diharamkan untuk menzalimi perempuan tersebut, berbuat semena-mena terhadap perempuan tersebut, ya. Nah, penulis membawakan ayat ini, ya. Otomatis, ahibati hafizakumullah, kita harus baca ayat ini dan harus kita terangkan ayat ini. Apa maksud dari ayat ini? Saya akan bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, ya. Jadi kita mempelajari ayat ini, apa maksudnya, sehingga kita tahu, ya, bahwa ayat ini memang sebagai dalil bahwa seorang perempuan wajib digauli, dihubungi dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh berbuat zalim kepada perempuan tersebut, tidak boleh berbuat semena-mena terhadap perempuan tersebut. Baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Hadhihi al-ayatul karimah rafi'atun lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il Islam." Ayat yang mulia ini yaitu dari mulai ayat 229 mengangkat perkara-perkara yang ada di awal-awal Islam. Min anna ar-rajula kana ahqqa birajati imra'atihi, bahwa seseorang di awal-awal Islam berhak untuk merujuk istrinya. Wa in talaqaha mi'ata marrah ma damat fil iddah, meskipun si perempuan si laki-laki tersebut, suami tersebut melamar mentalak istrinya 100 kali, tapi selama masa iddah maka dia boleh merujuknya. Jadi begini, saya jelaskan. Di zaman dahulu, seorang suami mentalak istrinya. Misalkan ini A, si suami. Namanya misalkan Pak Le. Namanya Pak Le. Laki-laki. Ini perempuan namanya Sukinem. Namanya Sukinem. Pak Le dengan Sukinem. Kemudian si Pak Le ini mentalak Sukinem, istrinya. Nah, kemudian si Sukinem ini otomatis di dalam masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Ketika sudah mau, ini misalkan sudah datang haid 1, haid yang kedua, otomatis tinggal 1 kali haid lagi. Nah, ketika mau datang haid yang ketiga, si Pak Le merujuk lagi. Rujuk lagi. Nah. Kemudian setelah itu berjalanlah suami istri ini, suami istri ini. Ternyata ada suatu kejadian lagi, Pak Ale mentalak lagi si Sukinem ini. Terus ketika mau masa iddah habis, dirujuk lagi oleh si Pak Ale. Terus seperti itu berlanjut tanpa ada batasan talak. Nah, ayat ini Al-Baqarah 229 mengangkat kebiasaan yang terjadi di awal Islam. Bahwasanya seorang suami berhak merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah meskipun sudah ditalak 100 kali. Wala makana fi hadza fihi dhararun 'ala az-zawjat qassarahum Allahu 'azza wa jalla ila 3 talaqat atau talqat. Ketika perbuatan si suami yang sejenis dengan Pak Le ini bisa merugikan para perempuan, para istri, maka Allah membatasi bahwa talak batasannya cuma 3 kali. Ya, kalau ingin merujuk boleh, batasan terakhir 3 kali. Kalau sudah 3 kali maka tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi suami istri dan tidak boleh diperbolehkan lagi untuk rujuk. Wa abaha ar-raj'ah fil marrah wasintain, yang artinya Allah Subhanahu wa taala membolehkan rujuk pada talak yang pertama dan talak yang kedua. Rujuk boleh. Jadi misalkan Pak Le sama Sukinem, Pak Le mengatakan kepada si Sukinem, saya talak kamu. Nah, itu sudah hitungannya 1 tuh. Hitungannya sudah 1, ya. Baik. Ternyata pas masa iddah belum selesai, dirujuk lagi oleh si Pak Le. Sudah jadi suami istri lagi. Ada masalah lagi, maka si Pak Le mentalak lagi, saya talak kamu. Nah, itu sudah 2 tuh. Itu sudah 2. Nah, kemudian masa iddahnya masih ada kan? Maka boleh dirujuk. Selama masa iddahnya masih ada, masih boleh dirujuk. Maka itu menjadi suami istri lagi. Tetapi 2 sudah. Sisa kartu untuk mentalak 1 saja. Kalau seandainya dia mentalak yang ketiga, saya talak kamu yang ketiga, maka pada saat itu ya talaknya menjadi talak bain. Ya, talaknya menjadi talak bain dan tidak ada lagi pada waktu itu masa iddah. Enggak ada lagi masa iddah. Enggak bisa dirujuk lagi. Kalau sudah talak yang ketiga tidak bisa dirujuk lagi. Makanya Allah berfirman at-talaqu marratan. Talak itu yang dapat dirujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan yang baik. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita. Wa dzalika anna ar-rajula idza talaqa imra'atahu fa huwa ahqqu bi raj'atihi wa in talaqaha thalathan fa nasakha dzalika fa qala at-talaqu marratan. Kata Abdullah bin Abbas, seorang lelaki berhak untuk merujuk istrinya jika dia mentalak istrinya. Jika dia mentalak istrinya, dia berhak merujuk kembali. Meskipun lebih daripada tiga. Lebih daripada tiga. Meskipun lebih sudah tiga kali. Maka turunlah ayat Al-Quran berbunyi, At-talaqu marratan. Talak itu cuma dua yang bisa dirujuk. Kalau talaknya sudah yang ketiga, tidak bisa dirujuk lagi. Kecuali si perempuan bekas istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dengan keridhaannya. Kalau bercerai kembali, kalau bercerai, maka dia boleh, fa'le yang pertama tadi, menikahi bekas istrinya yang bernama Sukinem tadi. Ini gak apa-apa ya, kita kasih nama fa'le sama Sukinem ya. Contoh aja, contoh ya, contoh. Mohon maaf kalau ada yang sama, ini hanya sebatas contoh. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, ya. Dan saya berpesan, jika ada orang yang ingin mendalami tafsir, maka bacalah 4 kitab tafsir yang besar-besar. Yang pertama, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga, kitab tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Yang keempat, kitab tafsir Imam Al-Baghawi. Ini bagi yang ingin mendalami secara luas ilmu tafsir. Adapun yang ingin mendalami secara pemula dari kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah Tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau yang disebut dengan Taisir Karmil Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu sudah mencukupi untuk para pemula. Dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan dari Urwah bercerita, anna rajulan qala li imra'atihi. Ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, la utalliquki abada wa la awiki abada. Aku tidak akan mentalakmu selamanya, aku juga tidak akan hidup bersamamu selamanya. Lalu sang istri mengatakan, wa kaifa dzalik? Bagaimana kok bisa terjadi itu? Maka sang suami menjawab, utalliquki hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Artinya, kalau aku marah denganmu, aku talak engkau. Sampai masa iddah mau habis, aku rujuk engkau. Maka perempuan tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan berita tentang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, "At-talaqu marratan." Talak itu 2 kali. Ya, 2 kali. Yang dapat dirujuk. Baik, kemudian Allah berfirman, fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Idza talaqtuha talaqtaha wahidatan aw thintain fa anta mukhayyarun fiha ma damat iddatuha baqiyah. Jika kamu mentalak sekali atau yang kedua kalinya, maka kamu terserah. Engkau terserah boleh merujuknya ataupun mencerainya sebenar-benarnya. Selama masa iddahnya masih ada. Dan masa iddah adalah salasatu quru, yaitu 3 kali haid. Baina antaruddaha ila ilaik ilaika nawiyan al-islah biha wal ihsan ilaiha wa baina an tatrukaha hatta tanqadhi iddatuha fatabayyana minka fatabinu minka wa tutlaqu sarahaha muhsinan ilaiha la tadhlimha min haqqiha shay'an wa la tudarru biha. Maka engkau di antara 2 pilihan, selama masa idahnya masih ada, di antara dua pilihan, engkau berniat mengembalikannya padamu dengan niatan untuk memperbaiki yang sudah lewat, ataupun engkau meninggalkannya sampai habis masa idahnya, sampai dia benar-benar lepas dari engkau. Tapi jangan sampai engkau menzaliminya sedikit pun, dan jangan sampai engkau memberikan mudarat kepadanya sedikit pun. Nah, ini yang dimaksud dengan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, tasrih di sini adalah menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa hududallah. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali ketika kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ayat ini? Ai la yahillu lakum an tudajiruhunna wa tudayyiqu alaihinna. Tidak halal bagi kalian untuk menyakiti mereka, membahayakan mereka, menyempitkan mereka. Liyaftadina minkum bima a'taitumuhunna minal asdiqah wa biba'dihi. Agar mereka membayar kepada kalian dengan apa yang kalian berikan kepada mereka dari sedekah ataupun sebagiannya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Apa maksudnya? Mahar, hadiah yang sudah diberikan kepada istri, maka kalau istri tersebut cerai dengan suaminya, maka yang sudah diberikan tidak diperbolehkan untuk diambil kembali. Ya, tidak diperbolehkan untuk diambil kembali. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 91, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian susahkan mereka untuk dengan kamu membawa sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu kepada para istri, kecuali mereka mengerjakan perbuatan fahishah keji, perbuatan zina yang keji. Nah, ini termasuk daripada bentuk kebaikan syariat Islam kepada perempuan. Jadi kalau suami mentalak istrinya, maka apa yang mahar yang sudah diberikan oleh suami, hadiah yang diberikan oleh suami, apapun itu tidak boleh diambil kembali oleh siapa? Si suami. Ya, tidak boleh diambil kembali oleh si suami. Kemudian fa'amma in wahabathu al-mar'atu shay'an min anti bi nafsin minha faqad qala Allah ta'ala fa yantibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Kalau seandainya si istri yang sudah ditalak tadi memberikan hadiah kepada suaminya, ini sudah ambil aja, ya, maka apalagi kadang-kadang menyakitkan kan, maka dia tidak mau untuk menggunakan pemberian bekas-bekas dari suaminya yang mungkin suaminya berbuat zalim, suaminya tidak adil atau yang semisalnya, maka dia katakan ambil saja, saya tidak memerlukannya. Nah, kalau dengan hati yang lapang, hati yang senang, maka tidak mengapa. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 4, fa in tibna lakum, jika kalian para perempuan berhati lapang kepada para suami kalian an syai'in, tentang sesuatu, maka makanlah hani'an mari'a, makanlah sesuatu tersebut dengan tenang, ya, dengan nyaman. Wa amma idza tashaqqa zawjan, adapun jika dua suami istri ini saling bertengkar, walam taqumil mar'atu bihuquqir rajuli au abghadathu walam taqdir ala mu'asharatihi, atau dan si perempuan tidak menegakkan hak-hak suami, dan si perempuan, si istri ini membuat marah si suami, dan si perempuan ini tidak sanggup untuk berhubungan dengan si suami. Falaha an taftadiya minhu bima a'taha. Maka boleh si istri memberikan apa saja yang sudah diberikan oleh suami, dikembalikan kepada suami. Ya, dikembalikan kepada suami. Karena dia sudah tidak tahan dengan suami tersebut. Akhlaknya buruk misalkan, agamanya buruk misalkan. Dia tidak tahan dengan suami tersebut. Maka si perempuan ini berhak untuk mengembalikan apa saja yang pernah diberikan oleh suaminya. Ya. Apa saja yang pernah diberikan oleh suaminya. Wala haraja 'alaiha fi badliha, dan tidak ada haraj. Ya, tidak ada dosa atas si perempuan tersebut dengan mengeluarkan harta tersebut. Wa 'alaihi fi qabuli dzalika minha, dan hendaknya si suami menerima darinya perkara tersebut. Ya. Makanya Allah berfirman setelah itu, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay khafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fi maftadat bih. Yang artinya, dan tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, jadi boleh sang istri yang meminta cerai kepada suaminya, maka dia boleh dengan cara menebus dirinya. Itu yang disebut dengan pernikahan khulu. Ya, permintaan khulu. Khulu itu seorang istri menggugat cerai suami. Dan di sini perhatikan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat bahwa hati-hati perempuan yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab. Bagaimana dalam hadis dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha, zaujuha talaqaha min ghairi, saya ulangi, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang bertanya atau meminta kepada suaminya talaknya tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Ya, mencium bau surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam yang lain-lainnya, Imam Ahmad. Ya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Innal mukhtala'at al muntaza'at hunnal munafiqat." Sesungguhnya orang-orang yang wanita-wanita yang minta khulu, menggugat cerai suaminya, yang minta melepaskan diri dari suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Kalau seandainya ini tidak dikerjakan tanpa sebab, ya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alu imra'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi fatajida rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Janganlah seorang perempuan meminta talak kepada suaminya tanpa sebabnya, maka ia akan bau surga. Maksudnya tidak akan mendapati bau surga, dan sesungguhnya bau surga bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Dari sini Banjarmasin jalan 40 tahun sampai mana, itulah tercium bau surga. Subhanallah. Nah, ini beratnya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab. Ya, minta cerai kepada suami tanpa sebab. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, "Tsumma qad qala ta'ifatun katsiratun minas salafi wa immatul khalaf." Kemudian telah berkata sekelompok yang banyak dari ulama salaf dan imam-imam imam-imam yang belakangan, innahu la yajuzul khal'u illa an yakuna syiqaqu wan nusyuzu min janibil mar'ah. Artinya tidak diperbolehkan melakukan sikap khulu', menggugat cerai suami dilakukan oleh istrinya, kecuali ketika asyqaq, perpecahan, kemudian ketidaktaatan dari sisi perempuan, ya, dari sisi perempuan. Ini tidak boleh kecuali dari sisi perempuan, tidak boleh khulu' kecuali dari sisi perempuan. Fa yajuzu lirajuli hina idzin qabul fidyah wahtajju biqaulihi la yahillakum an ta'khudhu mimma ataituhunna syai'an. Artinya, maka boleh pada saat itu seseorang menerima fidyah. Seorang suami menerima fidyah, maksudnya gantian dari maharnya. Gantian dari maharnya. Dan mereka, para ulama seperti ini, berdalil dengan ayat yang kita baca ini, Al-Baqarah 229, tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa saja yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali kalian takut untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Qalu falam yushra'ul khal'u illa fi hadhihi al-halah. Artinya tidak disyariatkan istri menggugat cerai kecuali dalam keadaan seperti ini. Fala yajuzu fi ghairiha illa bidalil wal aslu adamuhu, dan tidak diperbolehkan mengerjakan selainnya kecuali dengan dalil, dan asal hukumnya tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil. Dan dari ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Abbas, Tawus bin Kaisan, Ibrahim At-Taimi, Affan bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, dan juga jumhur ulama, ya, jumhur ulama, bahwasanya tidak diperbolehkan khulu', istri menggugat cerainya, kecuali hendaknya perpecahan, ketidaktaatan itu dari sisi perempuan. Itu dari sisi perempuannya. Baik, ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghairah. Lihat, artinya kemudian jika si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu halal baginya kecuali hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ya, hingga dia kawin dengan suami yang lain. Baik. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala banyak sekali menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang masalah khulu'. Wallahu alam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa khulu, seorang wanita menggugat cerai suaminya, jika disebabkan dengan sebab syar'i maka diperbolehkan, adapun jika disebabkan dengan sebab yang tidak syar'i maka diharamkan. Baik, kemudian penulis Imam An-Nawawi berkata, ai annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan thalithatan ba'da ma ursila 'alayha at-talaqu marratayn fa innaha tahrumu 'alayhi hatta tankiha zawjan ghairah. Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki mentalak istrinya talak yang ketiga. Talak yang ketiga. Berapa, Bu? Talak yang ketiga. Ya. Setelah dilakukan talak yang kedua, maka si perempuan tersebut haram atas laki-laki tersebut sampai si perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ya, menikah dengan laki-laki lain. Maksudnya adalah sampai dia digauli oleh laki-laki lain dalam nikah yang sah. Falau wata'aha wati'a fi ghairi nikah walau fi milkil yamin lam tahilla lil awwal li'annahu laysa bizawj. Kalau seandainya ada suami istri, kemudian istri meminta cerai kepada suaminya, lalu setelah itu ada suami istri, kemudian suami mentalak istrinya talak yang pertama, kemudian dirujuk lagi, kemudian ditalak lagi talak yang kedua, kemudian ditalak lagi talak yang ketiga, berarti sudah namanya talak bain kubra, namanya apa? Talak bain kubra. Kalau talak bain sugra itu adalah apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak pertama, kemudian masa iddahnya habis. Nah, ini namanya talak bain kubra. Apa yang bisa dilakukan kalau ingin kembali lagi kepada istrinya? Dia nikah lagi, nikah yang resmi. Ada ijab kabul, ada kedua mempelai, ada mahar, ada wali, ya, nikah yang resmi. Kalau seandainya terjadi talak bain sughra, ingat namanya talak bain sughra. Tapi kalau seandainya si suami mentalak istrinya sudah dua kali, kemudian yang ketiga, maka ini namanya talak bain kubra. Kalau suami sudah mentalak istrinya yang ketiga, talak bain kubra. Talak bain kubra tidak ada masa iddah, tidak ada masa iddah. Nah, kalau sudah terjadi talak bain kubra, si suami tidak boleh merujuk istrinya, ya. Si suami tidak boleh merujuk istrinya. Ini perhatikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai terlalu bermudah-mudah. Kadang suami seseorang merayu bekas istrinya, ya, dia rayu agar bisa kembali lagi. CLBK, cinta lama bubar kembali. Ya, ini jangan sampai bermudah-mudah. Kenapa? Karena nanti ditalak lagi. Ya, ini kadang-kadang perempuan kan hatinya lembut, hatinya itu penyayang, kasihan nih, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ya. Jadi hati-hati. Sampai kalau sudah terjadi talak yang ketiga, tidak ada masa iddah. Ingat itu baik-baik, ya. Kalau sudah terjadi talak yang ketiga. Talak yang ketiga itu gimana? Si suami Pak Le mentalak istrinya Sukinem, talak yang pertama. Otomatis talak pertama si Sukinem masih punya masa iddah, 3 kali haid. Kalau sebelum habis masa iddahnya, maka si Pak Le merujuk kembali. Nah, berarti sudah jadi suami istri lagi. Tapi dia disebut sudah pernah mentalak Sukinem sekali. Baik. Terjadi kejadian lagi masalah. Talak lagi si Sukinem untuk yang kedua kalinya. Berarti sudah 2 kali. Tetapi Sukinem tetap masih punya masa iddah. Masa iddah. Nah, ya. Ini yang disebut dengan talak rujuk, masih dalam masa iddah. Kalau si suami merujuk kembali, maka berarti sudah jadi suami istri lagi. Nah, di sana ada istilah talak bain sughra. Bagaimana talak bain sughra? Tadi talak yang pertama, talak yang kedua. Kalau mahabis masa iddah, 3 kali haid, belum juga dirujuk si Sukinem ini oleh Pak Le, ini namanya talak bain sughra. Talak bain sughra, cara rujuknya bagaimana? Dengan cara menikah kembali. Ya, paham ya? Menikah kembali. Kalau tadi yang masih dalam talak rujuk, tidak usah menikah. Cuma sang istri berkenan agar suami merujuk dirinya. Kemudian sang istri melayani suaminya di atas ranjang dengan keridhaannya. Ini berarti sudah talak rujuk, berarti rujuk dia sudah. Sedangkan talak bain, baik itu sugra, baik itu talak pertama, talak kedua, apabila sudah masa iddah habis, tapi suami Pak Le ini, si Pak Le ini belum merujuknya. Kapan merujuknya? Ketika sudah pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian dia sepertinya masih sayang kepada istrinya. Maka dia ingin merujuk lagi. Wahai istriku, ayo kita kembali lagi menjalin hubungan. Maka sang istri pun sebenarnya masih sayang kepada suaminya. Maka pada saat itu, talak bain sughra ini cara kembalinya bagaimana? Cara merujuknya bagaimana? Cara merujuknya adalah menikah dengan pernikahan yang sah seperti awal. Ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Kalau cara merujuk di talak bain sughra. Kalau Pak Le ini mentalak yang ketiga, berarti sudah talak bain apa tadi? Kubra. Kalau sudah talak bain kubra, tidak ada masa iddah, tidak ada rujuk. Sampai si Sukinem nikah dengan laki-laki lain, teman TK-nya dulu. Ya, nikah dengan laki-laki, ah ternyata enggak cocok, cerai lagi Sukinem ini. Baru si Pak Le ternyata masih cinta kepada istrinya, boleh menikahi lagi istrinya ini. Ya, nikahnya resmi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya si Sukinem ini ternyata dia pernah berzina, kata Sukinem, "Ustaz, saya sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Berarti saya sudah boleh rujuk kembali dengan Pak Le meskipun sudah talak ketiga, talak bain kubro." Ah, kita katakan tidak. Karena yang dimaksud dengan menikah kembali itu adalah menikah dalam hubungan yang sah, sudah digauli oleh suami yang kedua. Begitu ya. Nah, makanya jangan bermudah-mudah, dikit-dikit talak. Awas lo, mangap saya talak. Ini enggak boleh. Dikit-dikit talak, dikit-dikit talak, ya. Demikian pula kalau ceritanya si Sukinem sudah ditalak bain kubro. Talak bain kubro. Ini ceritanya kalau sudah ditalak bain kubro. Maka Sukinem ini, ya. Ini saya pakai nama biar mudah memahaminya, ya. Bukan berarti kalau ada namanya sama mohon maaf. Wa hakadha law tazawwajat walakin lam yadkhul biha az-zawj lam tahilla lil awwal. Wastuhira baina katsirin minan fuqaha an Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah annahu yaqul yahsulul maqsud min tahliliha lil awwal bi mujarradil 'aqdi 'ala ats-tsani wa fi sihhatihi anhu nazar 'ala anna asy-syekh Aba Umar ibn Abdul Barr qad hakahu anhu fil istidzkar fallahu a'lam. Lihat, apabila Sukinem sudah ditalak bain kubra, bain kubra, ternyata Sukinem nikah dengan kawan TK-nya tadi, tapi belum disentuh. Sukinemnya gak mau disentuh. Aku mau kembali kepada suamiku yang pertama, Pak Le. Aku gak mau engkau sentuh. Maka suami yang kedua, kawan TK-nya tadi pun belum menyentuh apa-apa, sudah ditalak lagi. Nah, di sini jadi masalah. Di sini jadi masalah. Apakah istri tersebut sudah boleh dinikahi kembali oleh Pak Le? Karena sudah menikah, apakah cukup dengan akad saja ataukah dengan dukhul, memasukkan ember ke dalam sumur? Wallahu alam. Karena hadis Rasul berbunyi hatta tazuqu usailatahu wa yadhuqu usailataha. Sampai jika Sukinem menikah dengan kawan SD-nya tadi, kawan TK-nya tadi, sampai Sukinem merasakan kelezatan dengan suami kedua, dan suami kedua merasakan kelezatan dengan Sukinem ini. Kalaupun terjadi cerai, baru boleh si laki-laki Pak Le ini maju lagi untuk Sukinem. Kan ribet urusannya kalau sudah cerai. Maka hati-hati para ikhwah, ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Intinya, kalau si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ya. Hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika si suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas istri pertama, yaitu Sukinem, nikah dengan suami pertamanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengetahuinya. Nah, ini berarti hati-hati ya, perhatikan hukum-hukum yang saya sebutkan tadi. Taib. Waktunya kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa", apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, "fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf", maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah kata Imam Ibnu Katsir Allah, "Hadza amrun min Allah 'azza wa jalla lirrijali idza talaqa ahaduhumul mar'ata talaqan lahu 'alayha fihi raj'a an yuhsina fi amriha idzan qadat iddatuha wa lam yabqa minha illa miqdarun ma yumkinuhu fihi raj'atuha fa imma an yumsikaha ay yatarajja'aha ila 'ismati nikahihi bi ma'ruf aw an yashhad 'ala raj'atiha wa yanwi ishrataha bil ma'ruf aw yusarrihuha yatrukuha tatanqadhi 'iddatuha yakhrujuha min manzilihi billati hiya ahsan min ghairi shiqaqin wala mukhasamah wala tuqabih wala taqabuh. Qala Allah Ta'ala wala tumsiku diraran lita'tadu. Artinya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak yang masih rujuk, tadi ingat ya. Jadi ada istilah-istilah, ada talak rujuk, ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Talak rujuk itu apa? Yang sudah saya jelaskan. Pak Le mentalak sukinem. Talak yang pertama. Masih dalam masa iddah. Kemudian, talak rujuk juga adalah Pak Le mentalak. Talak yang kedua. Masih dalam masa iddah. Nah, kalau seandainya ya sudah mau habis masa iddahnya, maka pilih antara dua. Masa iddah itu berapa? 3 kali haid. Kalau sudah mau habis masa iddahnya, si siapa ini namanya? Si Sukinem ini. Sudah haid yang pertama, setelah si suaminya mengatakan, saya talak kamu. Kemudian setelah itu dia haid yang pertama. Bulan depan haid yang kedua. Mau haid yang ketiga, maka si suami si Pak Le ini berhak memilih. Dia rujuk kembali, atau dia ceraikan dengan cara yang baik. Ya, sampai habis masa iddahnya si Sukinem ini, habis masa iddahnya sudah 3 kali haid, maka berarti dia benar-benar talak bain, terpisah, tapi masih sughra. Ya, masih sughra, masih kecil. Terpisah. Dia persilahkan istrinya keluar dari rumahnya tanpa harus menyakitinya, tanpa harus memarahinya, tanpa harus memburukannya. Makanya Allah berfirman wala tumsiku li dhiraran lita'tadu, dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Nah, ini tidak boleh. Apa maksudnya? Jadi dirujuk untuk memberi kemudaratan. Ya, Pak Le merujuk Sukinem untuk memberi kemudaratan kepada si Sukinem. Artinya kemudaratan digantung. Kata Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Imam Masruq, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am Al-Sadusi, Al-Dhahaq, Rabi' bin Sulaiman, Muqatil bin Hayyan, dan selain dari para ulama tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena rajulu yutalliqu imra'ah, fa'idha qarabat inqad inqidha'ul iddah raja'aha dhiraran li'alla tadhhaba ila ghairi. Seorang dulu, seorang suami mentalak istrinya. Kalau mau masa iddah habis, dia rujuk istrinya. Agar istri ini tidak menikah dengan laki-laki lain. Ya, itu maksudnya. Thumma yutalliqa fata'atad. Lalu nanti ditalak lagi. Lalu punya iddah lagi. Apabila iddahnya masa habis, dirujuk lagi. Talak lagi, punya iddah lagi. Apabila masa iddahnya masa habis, dirujuk lagi. Terus seperti itu. Maka Allah mengatakan dan mengancam hal itu. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan itu, maka dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, hukum-hukum Allah sebagai permainan. Abu Musa bercerita, anna Rasulullah SAW ghadiba alal asy'ariyyin. Abu Musa al-Asy'ari, Sa'd bin Malik bin Abu Musa al-Asy'ari bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap kaum Asy'ariyyin. Lalu datanglah Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, aghadibta 'ala al-Asy'ariyyin, wahai Rasulullah, apakah engkau marah terhadap kaum Asy'ariyyin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ahadukum qad talaqtu qad raja'tu laisa hadha talaqul muslimin talaqul mar'ah fi qubul 'iddatiha. Artinya, kenapa saya marah kepada orang-orang Asy'ariyyin? Karena salah seorang dari kalian mengatakan, aku sudah mentalaknya. Tapi kemudian aku rujuk. Aku talak, aku rujuk. Aku talak, aku rujuk. Ini gak boleh. Ini gantung perempuan.

tersebut dan membahayakan perempuan tersebut, istrinya tersebut dengan rujuknya agar masa iddahnya bertambah, masa iddahnya bertambah. Ini yang dimaksud, jangan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ada lagi yang mengatakan, nah ini hati-hati nih, Muqatil bin Hayyan bercerita, huwar rajul, siapa yang dimaksud menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan? Dialah lelaki yang mentalak, wa yaqulu kuntu la'iban, aw ya'tiq aw yankih, wa yaqulu kuntu la'iban. Ketika dia mentalak, bilang kepada istrinya, saya talak kamu. Maka dia kemudian mengatakan, oh saya cuma main-main, saya cuma main-main. Ini namanya menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ya, hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian, ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha talaqtumun nisa'a fabalagna ajalahunna. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya yang lain. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan oleh orang kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Lihat, Abdullah bin Abbas bercerita ayat Al-Baqarah ayat 232 ini. Nazalat hadhil ayah fi rajul yutalliqu imra'atahu talqatan aw talqatain. Ayat ini turun disebabkan karena seorang suami mentalak istrinya satu talak atau dua talak. Fatanqadi iddatuha, kemudian habis masa iddahnya. Ya, berarti ini kan talak rujuk tapi habis masa iddahnya. Maka karena habis masa iddahnya menjadi apa? Talak bain apa tadi? Sughra. Talak bain sura fatang qadi iddatuha, maka habis masa iddahnya. Thumma yabdu lahu an yatazawwajaha wa an yuraji'aha, maka kemudian sang suami ingin mengulang lagi keindahan yang sudah dulu lama, ingin dirujuk lagi perempuan ini, bekas istrinya ini, meskipun sudah masa iddah. Ya, turidul mar'atu dzalik, maka si yang diinginkan oleh suami ini adalah perempuan bekas istrinya itu. Fayamna'uha awliya'uha min dhalik. Nah, ternyata bapak perempuan enggak setuju. Wah, ini main-main dengan anak perempuan saya. Ini meremehkan keluarga saya. Maka Allah melarang akan hal ini. Fanaha Allah an yamna'uha. Maka Allah melarang wali-wali perempuan untuk si bekas istri ini menikah lagi dengan bekas suaminya. Ya, dengan bekas suaminya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa fiha dalalatun ala anna al-mar'ah la tamliku an tuzawwija nafsaha." Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya. "Wa annahu la budda fi tazwijiha min wali." Nah, ini perhatikan, dan wajib bagi seorang perempuan agar bisa menikahkan diri si perempuan tersebut adanya seorang wali, yaitu bapaknya, kemudian setelah itu pamannya, kemudian setelah itu adiknya, kakaknya, ataupun anaknya, orang-orang yang terdekat dari para lelaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ah wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini ahibbati hafizakumullahu ta'ala, fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Tidak boleh para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang demikian itu lebih dinasihatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian. Ya. Ini maksudnya ada alladzina hainakum anhu min man'il wilaya an yatazawwajna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf ya'tamiru bihi wa yatta'idhu bihi wa yanfa'ilu lahu. Ya, maksudnya inilah yang dilarang oleh kami atas kalian mengerjakannya, yaitu berupa masalah perwalian. Seorang wali tidak diperbolehkan untuk melarang perempuan yang sudah jadi janda untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Tidak diperbolehkan untuk melarang akan hal itu. Nah, itulah ayat yang dibawakan oleh penulis dari 229, 230, 231, 232 yang menunjukkan bagaimana Islam sangat memberikan perhatian yang baik kepada perempuan. Buktinya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk

0: gantung dalam pernikahannya. Makanya batasan talak cuma dua. Kalau talak yang ketiga, berarti itu talak bain. Apa tadi? Kubra, tidak ada masa iddahnya. Itu satu. Yang kedua, Islam sangat berbuat baik kepada perempuan. Di antaranya, tidak halal bagi suami yang menceraikan istrinya untuk mengambil kembali apa yang sudah dia berikan. Apa yang sudah dia berikan. Tiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak yang ketiga, maka tidak diperbolehkan suami ini merujuk kembali. Nah, ini untuk menjaga perempuan jangan sampai diperbuat semena-mena, ya. Kemudian selanjutnya, perempuan jika sudah ditalak, maka ada masa iddahnya. Apabila masih dalam masa iddah, boleh untuk merujuk. Kalau seandainya sudah tidak masa dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan untuk dirujuk kecuali dengan nikah kembali. Kemudian, apabila masih dalam masa iddahnya, maka si suami diharamkan untuk menahan, yaitu merujuk kembali, talak, rujuk kembali, talak, rujuk kembali. Ini agar membahayakan si perempuan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang selanjutnya, perbuatan baik Islam kepada perempuan adalah apabila seorang suami sudah mentalak istrinya dan talaknya talak bain kubra, talak bain sugra, ya, talak rujuk, maka sang suami ingin kembali rujuk, maka wali perempuan tidak boleh melarang si perempuan tersebut untuk nikah lagi dengan si bekas suaminya tadi. Ya, biarkan dia memilih pasangannya. Ah, itulah petunjuk-petunjuk kebaikan dari Islam dalam masalah talak, nikah, rujuk. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Fillah Ari Hafizahullah Ta'ala di Studio Raja TV.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di nomor telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita di Polewali Mandar yang bertanya, apakah termasuk alasan yang syar'i jika seseorang istri meminta cerai kepada suaminya dikarenakan ada perbedaan manhaj? Mohon penjelasannya, Ustaz, silahkan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa itu manhaj dahulu? Manhaj adalah tata cara beragama. Dan tata cara beragama yang paling benar adalah tata cara beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, apabila suami tidak bermanhaj salaf, dalam artian menolak Al-Quran atau tidak berpegang teguh kepada hadis Rasul, atau memahami Al-Quran dan hadis dengan bukan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mengakibatkan kesalahan fatal di dalam perkara akidah atau di dalam perkara ibadah, maka boleh sang istri menggugat cerai. Saya beri contoh. Seorang istri mempunyai suami berhaluan Syiah, Rafidhah, yang mengatakan Al-Quran kurang, mencela Abu Bakar dan Umar, menghina, merendahkan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Ali bin Abi Thalib yang paling berhak untuk menjadi Rasul bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. dalam menyampaikan wahyu, maka pada saat itu dia berhak untuk menggugat cerai. Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasul, dan bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam perkara akidah, penyimpangan di dalam perkara ibadah, penyimpangan dalam perkara akidah baik itu kesyirikan, kekafiran, atau penyimpangan dalam perkara ibadah baik itu perbuatan bid'ah, atau penyimpangan di dalam perkara adab dan akhlak. Ya, maka ini ya, boleh dan termasuk daripada sebab syar'i jika minta talak dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Mohon pencerahannya. Bagaimana jika seorang istri meminta khuluk kepada suaminya jika dia hanya menikah siri, sementara suami tersebut meninggalkannya begitu saja? Dulu pernah terjadi satu tahun ditinggalkan. Suami minta maaf dan istri memaafkannya, tapi suami tersebut mengulangi perbuatannya. Sudah dinasihati oleh keluarga untuk yang terbaik, tapi tidak pernah mau peduli. Saat menikah pun suami tidak bertanggung jawab nafkah lahir. Jadi bagaimana nasib wanita tersebut? Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saat ini di kantor urusan agama dan juga pengadilan agama, maka untuk kejadian yang seperti ini dia bisa melakukan pengurusan dalam urusannya. Dia bisa menggugat cerai ke pengadilan agama meskipun dia statusnya nikah siri. Nanti akan diurus di pengadilan tersebut apa bukti bahwa dia pernah nikah siri, adakah benar-benar terjadi pernikahan atau yang semisal. Nah, nanti baru dipanggil suami sirinya tadi. Dan saya berpesan pada ikhwah, kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud nikah siri. Kalau seandainya yang dimaksud nikah siri nikahnya diam-diam, tidak diumumkan, maka ini haram. Harus diumumkan. Aulim walau bisyah. Buatlah resepsi pernikahan, undang orang-orang agar tahu ini istrimu, sehingga tidak terjadi fitnah, kegoncangan, dan semisalnya. Tapi kalau seandainya dimaksudkan nikah siri, tetap ada acara, ada ijab kabul, ada resepsi pernikahan, tetapi hanya sedikit saja, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya benar-benar tidak diumumkan, maka dikhawatirkan nanti akan menjadi kegoncangan ataupun kehuru-haraan, fitnah di tengah kaum muslimin. Biasanya yang terjadi nikah siri apabila seorang suami ingin berpoligami. Nah, ini saya berpesan, saya nasihatkan. Jika Anda ingin berpoligami, maka uruslah secara catatan sivil, itu lebih baik dan lebih beradab kepada istri pertama. Karena bagaimanapun Anda wajib untuk berbuat adil kepada istri pertama dan istri kedua. Kalau tidak sanggup berbuat adil, tidak usah poligami. Paham maksud saya? Ya, hati-hati ini. Sebagian orang nikah siri. Dalam artian istrinya tidak diketahui orang. Pernikahannya hanya sebatas keluarga yang tahu saja. Akhirnya dia juga tidak memberitahu kepada istri pertamanya. Lalu bagaimana dia membaginya dengan adil? Meskipun saya katakan tidak wajib untuk memberitahu dan tidak wajib untuk minta izin, tetapi bagaimanapun dia akan menerangkan kepada istrinya bahwa istri pertama, saya punya istri yang kedua, untuk membagi adil antara istri pertama, kedua, ataupun ketiga, keempat. Nah, ini hati-hati. Ya ahibati hafizakumullah. Maka saya katakan apabila seorang istri yang dinikahi secara siri oleh suaminya, kemudian si istri ini ingin menggugat cerai, bagaimana? Adukan ke kantor urusan agama atau ke pengadilan agama, kemudian buktikan bahwasanya Anda istri sah per laki-laki tersebut, dan kemudian Anda kemudian mengadukan gugatan, maka nanti suami sirinya akan dipanggil oleh pengadilan. Kemudian di sidang suaminya, jika memang perempuan ini terbukti benar, maka suaminya diperintahkan secara la wajib oleh pengadilan untuk mencerai istrinya. Sehingga Anda wahai perempuan statusnya tidak tergantung. Ini hati-hati, saya berpesan kepada perempuan, permasalahan nikah, rujuk, talak itu bukan permasalahan sekedar biasa, tapi permasalahan berkaitan dengan kemaluan, memasukkan ember ke dalam sumur. Hati-hati ya, jangan mudah tergoda. Sedikit-sedikit carilah laki-laki yang memang beragama, berakhlak baik. Jangan mudah tergoda, karena urusannya bukan urusan sembarangan. Urusannya adalah urusan kemaluan. Coba contoh sekarang, perempuan yang bertanya seperti ini, bagaimana nasibnya dia? Sudah kejadian pertama lagi ya, setahun ditinggal. Lalu suaminya enak aja minta maaf, nangis-nangis. Nah, kemudian si perempuannya kan hatinya lembut ya, penuh dengan kasih sayang. Akhirnya kasihan sama laki-laki ini, tapi kan bejat kembali, tinggalkan lagi. Ini bagaimana kalau terjadi nikah siri seperti ini? Nah, maka solusinya seperti yang saya sebutkan tadi. Maksud saya, hati-hati wahai para perempuan ya, menikahlah dengan laki-laki yang memang ingin menjadi pemimpin keluarga, yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Anda wahai istri kedua, ketiga, keempat berhak, memiliki hak sebagaimana istri pertama. Dan saya berpesan ini untuk khusus untuk masalah poligami. Kenapa? Karena kejadian apabila seorang istri menjadi yang kedua, ketiga, keempat, seakan-akan dia itu sisanya dari yang pertama. Ini tidak benar. Wahai istri pertama, ketika suamimu menikah yang kedua, ketiga, keempat, maka itu semua istrinya. Dia berhak sebagaimana istri kedua, ketiga, empat tersebut berhak sebagaimana Anda wahai istri pertama berhak. Tidak ada perbedaan di situ. Ini istri tua, istri muda, enggak ada. Semuanya istri si perempuan, si laki-laki tersebut wajib mendapatkan keadilan. Ya, ini harus diingatkan kepada orang-orang yang praktisi ya. Makanya saya katakan di situ harus berani dan harus mampu. Yang tidak berani, yang tidak mampu, jangan coba-coba, karena merusak kemaluan perempuan. Kadang-kadang bahkan laki-laki cuma nikah sekedar nyicipin sebulan dua bulan, talak, kemudian kabur, tidak ada tahu rimbanya. Lalu perempuan ini bagaimana nasibnya? Apakah Anda rela nanti dengan anak perempuan Anda diberlakukan seperti itu? Hati-hati ya, wallahu a'lam. Nah,
1: barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa ini, di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengan Ade di Bekasi.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Sebelumnya saya minta maaf karena ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika suami punya dua istri? Salah satu istrinya sudah bertahun-tahun tidak pernah dijauhi atau diberikan nafkah secara batin dan sudah berkali-kali ditalak. Apakah itu termasuk bain kubro? Lalu yang kedua, bagaimana jika salah satu istrinya merasa suami tidak adil, kemudian memaksa suami untuk mentalaknya, sedangkan suami merasa suami itu terpaksa untuk mentalaknya, kemudian merujuknya kembali, itu hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Yang saya pahami dari pertanyaan Ibu, mohon maaf kalau saya salah paham, bahwa ada seorang suami mempunyai dua istri, kemudian si suami sering berbuat tidak baik kepada istrinya, sering menceraikan istrinya dalam ucapannya, apakah ini sudah talak bain kubra, maka saya katakan bawa permasalahan ini ke pengadilan agama. Dan ibu, atau kalau seandainya si perempuan tersebut, ya, kalau dia sudah mendengar beberapa kali talak dari suaminya, kata-kata talak secara jelas dari suaminya, maka pertahankan dulu kemaluan Anda. Jangan bermudah-mudah untuk menerima pergaulan dengannya. Karena sudah benar-benar keluar dari mulut suami perkataan talak. Ya, berarti talaknya itu sudah jelas. Tinggal masalahnya talak rujukkah, talak bain sugrokah, talak bain kubrokah. Maka saya katakan tahan dulu. Apalagi dikatakan berkali-kali, kan belum tahu apakah talak rujuk artinya dalam masih dalam masa iddah, atau talak bain sugro artinya sudah habis masa iddahnya tetapi masih talak yang kesatu atau talak yang kedua, atau talak bain kubro malahan sudah talak yang ketiga. Hati-hati ya. Tetapi saya secara hukum fikih, maka saya katakan kalau memang benar suami sudah mentalak, sudah mengucapkan talak secara jelas dengan kata-kata, bukan dengan bahasa kiasan, misalkan saya talak kamu ya, atau saya ceraikan kamu, jelas seperti itu, maka jatuh satu talak atasnya. Dan semenjak perkataan itu keluar, berarti dia sudah masuk dalam masa iddah. Apabila masa iddahnya sudah lewat, maka berarti dia talak bain sughra. Ya, kalau ingin merujuk kembali, maka harus nikah lagi. Tetapi saya katakan untuk kebersihan kemaluan si perempuan tersebut, agar tidak dikatakan sebagai pezina, berzina dengan laki-laki yang sudah mentalaknya, maka angkat permasalahan tersebut ke kantor urusan agama ataupun ke pengadilan agama. Dan ini bukan masalah remeh ya, ini masalah kemaluan yang mana Islam sangat menjaga perkara kemaluan. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa Mas Ari? Yang kedua?
1: Pertanyaan yang kedua, ketika sang istri kemudian memaksa suaminya untuk menalaknya karena kelakuan seperti itu, setelah ditalak kemudian suami merujuk kembali. Nah, bagaimana hal ini Ustaz?
0: Ya, di sini kasus seorang istri memaksa atau meminta, lebih tepatnya menggugat cerai suaminya. Kemudian sang suami meminta lagi rujuk. Maka pada saat itu dilihat, kalau memang sang istri melihat suami ini pantas untuk atau tidak pantas untuk jadi suami, maka dia berhak untuk menggugat cerai. Karena ada sebab syar'i, dan berarti istri ini tidak berdosa dalam hal ini. Baik, ternyata setelah dicerai oleh suaminya, dan memang hak cerai ada pada suami, setelah dicerai oleh suaminya, si suami merujuk lagi, maka itu sekehendak si perempuannya. Kalau dia terima lagi rayuan laki-laki gombal ini, maka pada saat itu dia berarti bersuamikan itu lagi. Kalau seandainya dia tidak mau, maka berarti dia merdeka, dia lepas dari si laki-laki tersebut. Maka saya berpesan kepada perempuan, ya, di samping gunakan perasaan, gunakan akal dan petunjuk ilmu. Ustaz, kasihan Ustaz, dia perjuangannya banyak untuk menggapai cinta saya kembali. Setelah dia dinikahi lagi, rujuk lagi, kelakuannya tidak berubah. Maka rugi perempuannya. Nah, ini hati-hati ya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Anda akan kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang bertanya via telepon, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Ria di Pekanbaru.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya ya.
3: Iya, ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk alasannya syar'i jika istri meminta cerai dari suami yang terlalu cuek?
1: Itu saja, terlalu cuek aja, tidak ada alasan terlalu lain.
3: Maksudnya begini, dia membebaskan istrinya kemanapun, ngapain tanpa rasa cemburu, kemudian membiarkan istrinya menanggung semua beban rumah tangga. Bahkan saat istrinya operasi, dibiarkannya sendiri.
1: Itu saja, Bu.
3: Iya, terima kasih.
1: Ya. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Dan ini nampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz, sekaligus mohon ikhtitam. Fadhol.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, habidhakumullahu ta'ala. Maka jawabannya adalah dibenarkan. Ini namanya bukan cuek, Bu. Tidak bertanggung jawab. Ya, bukan cuek. Kalau cuek itu masih rendah. Ini suami tidak bertanggung jawab. Kewajiban suami menafkahi istri. Kewajiban suami mengobati istri saat sakit. Kewajiban suami menjaga kecemburuan terhadap istri dalam batasan yang ma'ruf. Apabila suami tidak memiliki itu, maka itu adalah sebab syar'i sang istri untuk menggugat cerai suaminya. Tetapi sebelum wanita tersebut menggugat cerai suaminya, maka hendaklah dia nasihati suaminya. Kalau tidak mempan, maka kumpulkan dua keluarga, kemudian disebutkan kekurangan suaminya. Kemudian kalau tidak mempan, maka istikharahlah kepada Allah. Kemudian apa yang Allah berikan kepada hati Anda, maka tunaikanlah itu. Semoga yang bertanya dan yang mendapatkan kejadian demikian diberikan solusi yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi pesan saya belum puas. Sekali lagi pesan saya. Para perempuan, gunakan bukan hanya perasaan tetapi akal dan ilmu. Ketika Anda menerima seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup Anda, terutama yang sudah pernah dicerai, jangan bermudah-mudah, karena permasalahannya adalah kemaluan yang merupakan anggota tubuh yang paling termulia untuk dijaga oleh seorang wanita muslimah. Ya, jangan sampai dikibulin oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang perempuannya terlalu dia terlalu dia memakai perasaannya, kasihan dia. Sudah jauh-jauh hujan-hujan. Ya itu lelaki memang begitu. Tapi lihat agamanya, lihat akhlak baiknya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan tersebut dengan lelaki tersebut. Ya. Jadi ukurannya ada dua. Yang pertama yaitu menikahkan dengan laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ma

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: La antum ashaddu

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
4: Qala illa bittum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، وتكثيره، والتشجيع عليه، ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام، ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين، ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini, semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
8: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti, orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu, itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan, famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani, orang yang berilmu yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Nurun minal

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah

0: janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini. Juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa berkumpul dan bermajlis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan, para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat lisan ini, kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini, mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa faham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, nikmat lisan nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lain. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya. Maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir. Benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walisanan wa syafatain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu lisan. Ya, lidah kita, yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman ayat pertama sampai ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dan penjelasan ini tidak mungkin, atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita. Penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran kalau ada kemungkaran yang terjadi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan ini, sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik atau kabur. Karena lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang. Ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas. Keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bitta'an. Walaisal mu'minu bil la'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lan fardu min hawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimahullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimahullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Di surat Al-Muzzammil, sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qawlan tsaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya. Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja, di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan, ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu

ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala membawakan hadis laisal mu'minu bitta'am walal la'am walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatihi, kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqan bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. La yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia. Tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut, dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu, akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Untung kalau dengar kata neraka, harusnya benar-benar takut. Neraka itu

0: siksaan paling ringannya itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Thalib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api setengah menit saja, setengah menit itu gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70 api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh, alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang. orang yang mengikuti kesesatan dia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisannya berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu, dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu, para jemaah sekalian rahimahnya rahimahkumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud, ya, dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustadz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat perintah ini. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syariat Allah. Ajak manusia untuk tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk fanatik kepada diri ya. Tapi ajak mereka agar mereka selalu mendekat kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, agar mereka benar-benar menerapkan syariat Allah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dan itu di antara wasilahnya adalah mulut kita, lisan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Ini mulut. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amal-amal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Di sini disebutkan dua kali kata-kata itu. Yang pertama qaulan, yang kedua waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut ya. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut, maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga, maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan zikir. Disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis untuk amalan zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik, wa azkaha 'inda malikikum, dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian. Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal wariq. Dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. Lima keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zikrullah." Amalan tersebut adalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hati. Dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahimahullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, "Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla." Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu terus berzikir lisannya, terus basah lisannya dengan zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang sangat luar biasa tadi akan terus dia dapatkan. Ada sebuah hadis juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling baik?" dan apakah yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan walisanuka ratbun min dzikrillah azza wajalla. Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya orang yang meninggalnya demikian itu biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu. Dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau. Ya, karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk. Karena memang sebelumnya terbiasa dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat? Ada. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya kelihatan lincah, tiba-tiba mati dalam keadaan sedang berjoget, sedang berkaraoke. Na'udzubillahi min dzalik. Anda pernah lihat ya, potongan video mungkin juga viral di media sosial. Jadi dia karaoke, sudah jatuh, ininya masih dipegang terus. Mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang meninggal dalam keadaan berzina, ada yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan seterusnya. Ini biasanya sebelumnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya biasakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kehidupan kita dengan kebaikan itu, dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zala rajul yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkannya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, dan seperti itu terus menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti, jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. Kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu, rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Enggak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajah wa ha'ula biwajah. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, enggak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan masuk syurga. orang yang banyak namimahnya, pengadu domba. Itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan washiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia mencerai-beraikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali ya. Termasuk di antara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling menggibah, jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. Sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, "Bau apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini baunya orang yang melakukan ghibah." Ini baunya orang yang melakukan ghibah. Maskalin rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa
1: dosa riba itu dosa besar
0: karena ada ancaman khusus. Orang yang riba nanti ada azabnya, termasuk di antara azabnya badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. Ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan, kata beliau, dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini, al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama, tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
2: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya. berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketauhilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridha kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini, agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad, yang dimaksud di dalam ayat ini, la'allahum yarsudun, adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar, adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudah.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: داري أنس رضي الله عنه داري النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الرحيم.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: Raja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: إدبارا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kuffaran.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbi

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasifun fa kanu li jahannam hatba.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
1: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa.
0: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

0: katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, walan ajida min duni multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
5: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
4: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
5: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
4: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
5: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
4: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
5: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
4: Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila.
5: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
4: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
5: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
4: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
4: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
5: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
4: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
5: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
4: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
5: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
4: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقتهم بالقرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
9: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wa istakbar. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. لواحة للبشر عليها 19.
0: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang ter-

0: تذكرة فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah, ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi, ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian, ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
4: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.

Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
8: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن، لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu, padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

Rabb yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia.

0: Allah.
1: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
0: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
1: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبر إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: نعم. حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kok ditanya sama Allah SWT itu amanah? Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari, mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari.
1: Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa antum semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kami awali dengan kajian ilmiah edisi pagi live bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI. Kami hadirkan dari studio mini di Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya untuk melanjutkan kembali pembahasan Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Di kesempatan pekan lalu, beliau membahas mengenai perintah untuk berpegang teguh terhadap sunnah. Dan kita akan ikuti serta simak bersama kajian di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, silakan di 021-823-6543. 021-823-6543. Alhamdulillah Ustadz telah hadir dan bersiap untuk kembali menyampaikan pelajaran dan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat dari faedah-faedah yang ada di kitab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan petunjuk untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya. Masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarkis sunnati wartikabil bida'i wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafzuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu man sana'a amran ala ghairi amrina, barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah.

ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah. Fi amrina artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami. La fi umuri dunya, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunya la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksud dengan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa mardudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa mardudun ala sahibihi. Artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi. Ya, suatu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa ini maksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya, karena al-bid'ah dalam segi bahasa ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Ya, maka hal-hal ini, misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan au ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma'. Yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dari ijma para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdzirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah
dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdisal mar'u fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya yang diambil dari hadis ini, fihi tambih ala anna dina qad tamma waktamal. Di sini ada sebuah peringatan ya, agar kita ingat ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah ku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah ku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadis mizanu lil amali adh-dhahirah. Wa hadisun niyya innamal a'mal bin niyyat mizan lil amali al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini ya. Maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat. Innamal amal bin niat. Ini adalah sebagai mizan. Alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niyat mizan lil amal al batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan yang itu tidak diketahui kecuali ya, apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, tauka amru dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu, atau dalam perkara masalah duniawi, itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya. Makna, kandungan, perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau, sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaannya. Ya. Karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada
perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka ada unta. Ya. Sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya, terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya, yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya. Dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian bahwa alat ukur tentang sesuatu itu ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Kalau sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, adapun hal-hal yang berkaitan dengan ya, ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat, ya, untuk seorang memahami betul bahasa Arab itu dan aturan-aturannya, ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, ya, ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya, tapi secara syar'i tidak termasuk. Ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya. Itu ada ilmu.